berdasarkan ketidakpastian hukum. Kepala Biro Hukum Setda Balingurah Satria Wardana mengatakan, pencoretan seluruh bab 4 yang mengatur ASK pariwisata merupakan hasil fasilitasi yang mengacu pada masukan Kementerian Perhubungan sebagai kementerian teknis. Kemenhub menilai ASK pariwisata cukup diatur dalam ketentuan ASK yang sudah ada sehingga tidak perlu membentuk pengaturan tersendiri. Meski demikian, Kemenhub masih membuka ruang agar layanan ASK pariwisata dapat diakomodasi tanpa menambah jenis angkutan orang dengan tujuan tertentu. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Belanja dong.
2: Meriki sini.
3: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack sama minuman apa lagi? Dingin.
3: Oh, itu pojok tuh mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
3: Oh, teman-teman.
1: Nah, deh. Segitu aja.
2: Sudah.
1: Ya,
3: banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong. Dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Ya, ke plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
1: Ya deh, ya. Bawa kantong.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mepekalem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekalem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggira kalian terai perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, kantong yang palatan kaping kali nyaringin terahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali, bantangnya ini kantong yang mawasang indik rujak khas Bali. Nge, raka lan terai gongga sapa sangra dumu nih kisane nyaringin tering Facebook programa budaya RRI dan pasar, sarang gongga Sintia Wenton Pak Deapong, kelongkong tegas namun nyaringin, bawa kom liar tau widangan padang sambian, seksema Ibu Januran, nge, nge, Ketut Kardiyati aliasnya nih, ring banyar belumbang Bangli, nge, Ibu lo Ketut Sekar Satung Payangan, namun nyaringin sama ibu, nge, sapa sang reba wali ini kering pesawat telpon 0361-223361 sane pacang, ngemawasang indik rujak khas Bali serapun ikisane, dados pecinta rujak, durus-durus rakalan rai, nge, kantos jam siang ini ngemawasang indik rujak khas Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gengge.
0: Inge, selamat pagi nih Ayuna, sapa napi gatren ini.
1: Asteng karo becik-becik gengge.
0: Encik-encik, cuaca pun api.
1: Riki cerah gengge.
0: Cerah-cerah pisan patar yang hayam uruk cerah mangkin ini asteng karo margi antar. Iye, sudah menyenengi.
1: Pun api gatro niki.
0: Tiang.
1: Pun api gatro ne niki medui gatro pun api.
0: Gongnya kena nini asteng karo.
1: Demogi nge, sarang kami stato kena memargi yang sodarmo gengge.
0: Iya, setengkar resuk sema tuh doanya nih kini ini ngemosang domo endek rujak as Bali nih kini.
1: Nge, gengge. Titi yang seneng sarang rujak napi kan. Yang rentan pilihan es sarang rujak pasti titi yang pilih rujak gengge.
0: Oh rujak kentan, yang tan pedagang es kalah kelah ngajeng rujak kentan tan.
1: Kalau ada pilihan rujak ada dipilih.
0: Iya, dampingin nak es campur, napi es gula, es susu, kentan nih. Rujak napi kayun ngajeng nih kan nih.
1: Ya Riki, wenten rujak kuah pindang, wenten gongge.
0: Rujak kuah pindang.
1: Rujak gula, niki di depan dagang es, dagang napi wenten. Yang penting ampun berdua satu aja.
0: Oh.
1: Gina.
0: Lima langkah dari rumah berarti niki nak ngadolin rujak.
1: Nggih. Yen wetan wosen ngodalan ngerujak talar gongge wetan.
0: Iya, tapi niki kan rujak-rujak colek biasane niki rame ya nak mau kumpul.
1: Niki nak wenten ke dong-dong gongge.
0: Ring dija nika.
1: Niki di belakang wenten dumun wenten kidek niki cuprian. Dumun ring pot ya, mungkin genahan di belakang niki.
0: Oh, mungkin sampun mau buah nih ke?
1: Sampun, ampun dia ngaturan sarang dayu ari, kan lawang niki membahas buah kedongdong.
0: Oke.
1: Niko ibu batu bulan, ibu Eka tan kenten kata kocap tanuning punyan kedongdong, yang punyan kedongdong niko bu Eka daunnya cara daun, tapi ada niko pastan itu gongge ane-ane rujak di kentan itu objek wisata aduh napi ada
0: napi nih kok gongge ten kepikiran niki napi maksud nini.
1: daunnya nih kecer daun ada kecem-cem gongge buweka cerah daun kecem-cem buweka niko buahnya niko kedong-dong ampun.
0: Oke.
1: Okay, mirip niko daunnya niko
0: Nika berarti Nini biasanya ngajeng kuah pindang tapi mau gula samian Nika berarti nge
1: kuah pindang seneng gak
0: ya gula nalar seneng tapi ini kuda Nika mendaging
1: kuah pindang itu nge melewat mereka numpah sempur jak kuah pindang.
0: Oh kentan nge. Misalkan seminggu Niki pangkuda Nini ngajeng rujak Niki nih.
1: Ya nampun kan keluar gongge kepingin nika aja numas pun niki dekat di depan gang kan gongge.
0: Ya mungkin ngemau sayang di rujak pingin tapi nenten niki.
1: Kepingin malah jebos siangnya.
0: Oke, okay, kan malah jebos. Mungkin tan dados dumunnya gongge sarankan sabunan ngajeng semang-semang niki.
1: Nih, kedong-dong wenten, niko nyenangin.
0: Nih, kang yang
1: wenten gongge.
0: Enggih Nini, Nini biasanya buahnya meserut tapi megobet nika.
1: Tiang
0: meserut tapi megobet kuah nenika. Buah nenika.
1: Inti tiang nak kentan tapi stan niki. Kangen tiu menggigin ke gongge megobet.
0: Oh megobet berarti nge. Oh kentan. Inti
1: tiang nak medue sampai gongge tiu nyaniko tiang medue gongge.
0: Oh latnya nini pedagang rujak ya kanto kanti medue tapi wasanya tiu gobet nika.
1: Ten gongge.
0: Oh nenten.
1: Rujak nika nge. Oh. Numas pohon yang matahan nika kan wenten. Nika pun kan seneng sekarang tipis-tipis nih kanggo ngek awung ke. Tiang nak seneng talarnya tipis-tipis nih ke numpas di goben genten. Karena saking senengnya dengan rujak gongge.
0: Oh genten. Berarti ngaryanin ya perragaan apun wenten buahnya ta ring pakubon tinggal ngalah pantan. Bumbunya tinggal dicampur-campur.
1: Gula merah nih kok kan medue mantan gongge.
0: Enggih Niko pun. Enggih suksesan ini ayuna informasinya nih Mang De Polis Anelianan di mendi. Enggih
1: Kang Yang kalau nyarangan mantan nggih pangpolekin siang mah kenyung niki. Niki gerup janbah gerup dubah munggah munggah sareng dong nggih. Galah kawalian dong nggih.
0: Inggih tunas.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Enggih suksesan nih ayuna sampun nyarengin gong nggih Sintia nggih rakalan rai sane mangkin gong nggih informasi yang dumun rujak-rujak as Bali sane populer pasti kenyane ring Bali wenten rujak kuapi. Dan nggih irisan buahnya nih sane segar nggih semeton nggih sekadi mangga muda pepaya bengkuang lan timun rujak gula pasir wenten varian kuah pindangnya nih ditambah taburan gula pasir malah jebas sane lianan gonggek pacak informasi yang tetap menikirin perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Inggih rakanan remo oleh nyaringin gongge Sintia Ring FM 106, kompar megahertz lan AM 1206 kHz, pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali. Inggih rakanan rai, selianan puniki wenten, rujak sane populer ring Bali, rujak kuah pindang, rujak gula pasir, wenten rujak bulung nih inggih. Berbahan dasar rumput laut hijau, utawi sane kuah stanin bulung, dengan kuah pindang dan taburan kelapa parut, sangrai serta kedelai nih inggih. Ring ungkur nih Ayuna, gue nggak sapa Sanggar Mawali, Om Swastiastu, Rahajeng.
5: Om Swastiastu, Rahajeng seneng, gue nggak cantik, mulet tebu.
4: Inggi, Rahajeng Mawali nih yang yoga widangan Gedung Karang, sapa Napi Gatre.
5: Iya kira, bunga di atas aja pas.
4: Napi boleh yang sampun pas nih ke.
5: Ngantar murid dan boleh-boleh wawu di jam boleh.
4: Inggi, ton kenapi, kanton ya Rahina Sukra makin ngeranjing samian nge.
5: Iki di tiang libur makin banyak malih serang malih kali lah. No, jadi wangi budal kongge.
4: Nge, semangat semangatnya.
5: Muya ampun. Sarang kongge bares pisan. Sarang juta. Ada 5 karyo ngecuk radio. Untet-untet kan boleh-boleh. Nggih,
4: nggih,
5: ini rujak
4: nggih. Nggih, ring widangan Gedung Karang Nabi Malin ampe pemecutan nggih.
5: Dek ya kasih.
4: Wih, rujak kerandan, kerandan.
5: Mekaluan agak rujak iki. Kewantan 10 ribuan nggih.
4: Oh, 10 ribuan ya. Worth it lah dengan rasanya nggih.
5: Nggih, di Gunung Karang ampe ngantri nggih. Syukur tiang tan begitu senang yang senang tiang harianin gue gak rumun nanin Madolan kadi bueka gue gak.
4: Oh, kudang tahu nih ke Madolan.
5: Gue tiang uling bajang sampun udah wak niki ring dalung kena rabi ampun sekan parah cuma 8 bulan kontraane kari kalin tiang. Ampun sedo langsung kan tan residang wenda tutu. Yeah.
4: Nih ke Madolan rujak napi mantan niang?
5: Rujak kuah pindang, rujak cuko. Yang titi yang seneng rujak gula asam nih kok enggak?
4: Oh, rujak gula asam kentan?
5: Iya, gober nake titi yang medue, yang rujak gula pasir, titi yang ngadol dumun, antun gula muda, di molas per botol kok enggak?
4: Oh, di molas?
5: Iya, mangkin pun di 30 kok enggak? Sekitar sama karyo, titi yang dumun mengharian yang beragam, milah pun suwitro bakta-baktang titi yang.
4: Nggih.
5: Iku gojak gula nih pasir nih merebus semun gula gong ge. Satu kilo sero dua gong ge sero harus matunu nih ke.
4: Sero matunu.
5: Iku udah blender sesuka pedas. Tiang makanan halus perut makan seneng pedas gong ge. Paling rujak separuh daging cabio. Talar seneng masak pedas pedas seneng ayam adol yang ngajang kan seneng pedas.
4: Oke, entar. Yang rujak batu-batu nih ka wenten nak ngadolin zaman mangkin niki niang.
5: Rujak niko rujak tiba kok nge, arang mungkin tiba niko padan tamu niko rujak tiba niko kok nge.
4: Kan
5: rezeki pisan mangkin arang wenten tiba. Niang dumun segala macam buah nge adol yang ambo nani senengin mana sarang bengkuang kok nge timun.
4: Oh, sane paling laku sane cian nika rujak niang sane ka adolin niang yoga.
5: rujak kuah pinang gulo pasir niko.
4: Oh, rujak kuah pinang gulo pasir.
5: Niko harus mulak niko, ya nani mau botolan niko kan mau blender bumbu gongge.
4: Iya, niko mendaging kacang napi nenten. Biasa kan wenten daging kacang niko.
5: Wenten ya tergantung permintaan pemirsa kenten. Jadi yang seneng baler yang kacang. Aku yang berdua gobet, bangkin waktu di tempat makario, dekat taler ngada rujak gongge.
4: Tapi kan wenten anak request kanti ngijin es batu kanten yang nge rujak kau pindang nike.
5: Iya, ada rujak nike kau nge pas tabio warganya di 100 nike kompon boy berpikir keras nge nah dagingin tabio 5, dagingin tabio 10 aduh kan pedes rasa atangnya bu kayak dagingin tabio ampun biasa kenten kita kan tentu kepuar pingat kenten ngenikang nge. Jadi dia bolong boni, daging tabel siki, daging kuah pinang
4: itu gengge. Oh, yang biasanya mun rujak gengge kidean tabiannya mun bulung kan ten merasa biasanya tabia telu ten merasa harus tabia lebih kan telu nih kan yang.
5: Jadi yang ten senang pedas.
4: Oh, patas kadi Bu Eka berarti niki sarang sira ya wau nih kang ya.
5: Keluarga ten senang pedas sih yang beri makanan yang mulanya kabio jadi yang kedek gengge. Nah, di senang pedas kapo. Nggih. Nggih, kangge ini rujak yang di Bangli baru jero bajang kan wonten kuah pinang kangge.
4: Wonten wentan, napi kangge nika gula Bali.
5: Oh, sarang cupo riko yang di Bangli. Anak jo ngera pasti itu kan wentan nak ngadol kuah pinang.
4: Nggih.
5: Mungkin mangkin sampun kenten wentan demun ada bajang di dalam kan. Yen makario rujak serut nika
4: Moye gongge. Iya, yen buah-buah meye kentan memang lebih malih tidak cocok untuk diserut. Senang
5: niko hari-hariane niki sik kateringan di tiang makario.
4: Oh iya biasa kan wenten kateringan nika nge selain nasi. Kan wenten napi wastane pencuci-pencuci mulut sanelianan sekadi buah dagingin rujak kentan nge bumbu-bumbu nika ring botol.
5: Kateringan ketiga catering sejalan di tiang makario es buah, es segala macam es, segala macam rujak gongge. Benten saya request meyas niko nampane nge niko rujak untuk 15 orang untuk 25 orang kaitan
4: Oh kaitan inggi nih ya
5: niko di jalan angka terus pati tiang makario niko angin ulang tahun angin napi pesan pun kadi tumpang liyas niko meraging garnis kaitan nge inggi gongge
4: inggi nih yang seksema semua nyarengin kidung
5: apa pulang penyemang. Yang bau yang kentan roti siki bau sekarang toyo putih.
4: Oh, gongge kang yang toyo hangat mantan dumu niki.
5: Iya kang
4: yang. Bang deh belik mantan kolongan gongge niki.
5: Sekar membahara niki jagat. Malah je bos udah lo sadar yang margi salam sarang keluarga samiring gitu. Niki mangku sedani nyarengin sarang bu putu kebuyon ini campurnya.
4: Tinggi.
5: Ini andi kentan mandira durung. Merdeka, naik merdeka, kecunduk nanti tanggal 3.
4: Enggak, ya, siap ditunggu nih kini yang.
5: Request libur dumun dari banyak. Enggak, tutup aku sami. Ini si cantik cari di pasar, kelincak-kelincak. Ini Jerman, si cantik. WKBB Saraan, Maman Bandung, Sanaan. Pengenar pun munga, Riko, akhirnya menten pepaya.
4: Inge, seksama nih yang yogawi dengan gedung karang malih siki penelpon ke mantan santukan ke bandang tok gala mang de pulih ring sesi selontrennya gongge nyobiang informasi nih gimang de bedageng ge rekelan rai ring palatan kaping kali mangken om swastiastu selamat pagi.
6: Om swastiastu selamat pagi gongge.
4: Selamat pagi sarang sirai ring gongge mangke.
6: Ikan sistuanya rikiring kapal.
4: Widangan napi?
6: Kapal ya.
4: Kapal. Sarang sirah ada dos pesengannya nih?
6: Pak Yanarbo.
4: Nggih sawitra anyar mangkin anyarne anyar metangi niki.
6: Nggih.
4: Pun napi Pak Yan sehat?
6: Tong karo ya sehat-sehat deke tiang kadung. Ya nguya. Apa gitu ya dong ya?
4: Napi?
6: Uyang-uyang kan niki dhuwur.
4: Badah pas berarti niki topiknya niki menjadi solusi yang uyang-uyangan sirah rujak punika ajeng.
6: Ampun dibi sampun tiyanu.
4: Oh sampun dibi niki berarti.
6: Dibi tiyang tengahi sampun numbas rujak.
4: Oke, okay. Rujak napi nika?
6: Rujak napi wastane tomat madaging semago nika nika sagone ageng nika.
4: Juwuk napi semago.
6: Juwuk napi wastane kene.
4: Oh.
6: Nika sampun lah lah tiang
7: mah. Tapi ya kuda nika Pak Yan.
6: Level 3 ada

0: Sana istri-istri, durus dumun, kacundo sarang Pak Yanarba mantan Mang Denentan kangen mantan Pak Yanti yang niki.
1: Yang dokter kan ya akeh apa panas wah 35 napi ini kangen.
0: Napi panas.
1: Panas lah kenteng.
0: Tan panas yang 35.
1: Napi agak bang-bang nih kalau kan cuaca ya nih kini.
0: Nih cuaca kenteng. Kebiut-kebiut niki.
1: Pilek, bersin-bersin gitu yang terus ini juga enggak.
0: Tapi bersin-bersin, Mimi bersin-bersin.
1: Cara genit asan cungo kenten ini.
0: Oh, angin kenten nak tapi wasannya kan wenten uap air hangat ya, baskom itu.
1: Ampun, yang apa hangat ampun, minum toyo hangat sampun.
0: Oh, sampun. Ya, sana kirang nih ke istirahat berarti, Tan.
1: Ini kok ampun, makin ampun gak istirahat.
0: Ya. Nih, sampunah kaya-kaya ngajang rujak berarti kang ya siki mantan nge, dumun nge, pak ya nge.
1: Malah jepo setengah ini malah yang numbas.
0: Aduh, miming, nge, pak ya. Jikuda, rika rujak widangan kapal mungkin?
1: In rujak ring. Yang kapal niki 8.000 rujak kuah pindang kok enggak.
0: Oh, terus ane dangan rujak napi nih ke?
1: Ane tiwas rujak biasa itu 5.000 nih kok.
0: Oh, 5.000. Sekali napi contoh rujak mangaliring udangan kapal.
1: Daging rujak tomat, wenten poh, niko bangkuang, daging gulo Bali kenten kok enggak.
0: Oh, bangkuang daging gulo Bali.
1: Yang dari desa Andangan ini kari 5.000 nih.
0: Oh, kantun 5.000.
1: Jemput Madonna nih kok kari 5.000, 3.000 kok enggak.
0: Oh, enggak patah widangan gue enggak. Wentan sana 5.000, wentan sana kantos
1: ya, namun, agak ngajana media ke ngerah kuah pindang.
0: Ih, Bunda Pi Niki, Pak Yanarba tiang tutut-tutut naik kereta api pegang ya bian sirah nih Niki. Istirahat dengan Pak Yanarba sampun nang dipaksakan untuk mekarya Niki nge. Ya Ning Ruja memang menjadi solusi terbaik ya Ning sampun sirah pengang. Ya nyak Niki menjadi solusi sane patut nge. Tetap Niki konsultasi ke dokter semata nge. Ya Ning sampun merasa parah uyang-uyangannya nge. Sira uyang-uyangan nika tembang saking napi jadi nika semeton. Nika dadah sekontak dumun tembangnya nenge santukan makin gue ngeten presiden ngontak tembang nika nak sampun ke saya gang playlistnya nih oleh MD Kagiang tenwentan tembang nika Pak Ian nge. Diwakilkan mantan malah juga sering acara yang lalu ulangun yanin kantun niki nge uyang-uyangan dadah ke request tembang sira uyang-uyangan mogi-mogi jadi niki Pak Ian gelis kena Pak Ian titiang widangan kapal nge. Nah kalian terus sampun puput dumun gue nge Pesanggre ring line telepon santukan ke bandar untuk galah nih kenge. Malah juga sering sesi selanternya nih malah siki sobiang gongge informasi ini rujak batu-batu khas Bali nge. Tapi ini ke rujak batu-batu gongge malah juga ke mantan tetap unikir yang perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Inge Ira Kelantre, selamat pagi. Nyaringin mawali ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga Sintia. Ira Kelantre ring Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional, sane lahir niki dari kekayaan alam di setiap daerah. Contohnya nih, ring daerah Bali dumunik inge. Selain dikenal dengan hidangan skadi ayam betutu, sate lilit, niki terdapat sajian khas yang cukup unik, yakni rujak batu-batu. Sarapan niki sampun ngajeng utawi kayun ngajeng rujak batu-batu sampun nanin mencoba. Nah, gue nggak durung niki semeton nggih. Jadi kita bahas dumun sedikit tentang rujak batu-batu mangkin nggih. Kuliner tradisional niki berasal ring kawasan Tanjung Benoa. Berarti niki ring Tanjung Benoa widangan Badung niki meduwi nggih menjadi salah satu hidangan sane akeh diburu wisatawan karena cita rasa sane khas. Berbeda niki dengan rujak pada umumnya menggunakan aneka buah sebagai bahan utama. Jadi rujak batu-batu niki justru memanfaatkan kerang laut segar sebagai bahan utamanya. Daging kerang sane kenyal dipadukan dengan kuah berbumbu pedas, asam, lan gurih sehingga menghasilkan sensasi sane menyegarkan. Jadi nama rujak batu-batu niki berasal dari bentuk kerang laut sane digunakan. Nge, kerang tersebut meduwi cangkang berwarna hitam, nge, selem, rakelantre sarang putih dengan bentuk menyerupai batu-batu kecil di tepi pantai. Jadi selain niki, cangkangnya pun cukup keras niki nge, sehingga membutuhkan tenaga untuk membukanya. Jadi sehingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai batu-batu. Ya ning bumbunya nih, niki gonggek panggih ring gambar nih rakelantrai beritane niki nganggen kuah pindang niki semeton nih kuah asam pedas nih ampura kuah asam pedas. Ini rekelan rai mirangan sampun kayun jagi ngajeng rujak batu-batu durus rerah ring Tanjung Benoa niki nge. Ya ning misalkan niki doh nge ngererah rujak batu-batu ring Tanjung Benoa mungkin sampun wenten teknologi rerah kemantan ring online kentan nge warung online. Tanpa menyebutkan apapun warung online pastikannya nih sampun uning nge rekelan rai sampun dengan kererah dados dipesan secara online kemantan nge. Itung-itung kita membantu UMKM ring widengan Tanjung Benoa niki semeton nge. Ingin rekelan rai informasi informasi wau sane gongga Cynthia Kutip saking RRI.co.id. Dados informasi terakhir dumun ring acara Rahajeng Bali, matang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Mogi-mogi kali paletan ring acara Rahajeng Bali ne mangkin mepi keno nggih. Jaringin sematan sami ring ambare sane durung manun sampunang kenten nggih ketunas nggih ra kelan rai, tunas mantan sane patut-patut nggih ra kelan rai mang depoli bekal ring urip irage sareng sami. Ngosang ini ruja as Bali diurus dumun rekelan rai mendukung kuliner khas Bali niki semeton nggih. Ringgal jam sia kantos jam dasa gongga sine kanton nyarengin sampun nangat cewa santekan meliji bos wonten pebli bagar sekali biasa kesarengin kapi ade provinsi Bali. Rekelan rai tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rakyat Rai. Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan bekerja lebih agresif mengejar realisasi pendapatan asli daerah PAD 2026. Hingga 14 Agustus 2026, PAD Bali baru mencapai 2,49 triliun rupiah atau 58,95% dari target induk sebesar 4,23 triliun rupiah. Menurut Gubernur Bali, dua periode itu percepatan pendapatan menjadi penting karena program pembangunan Pemprov Bali membutuh dukungan anggaran. Oleh karenanya, Koster meminta perangkat daerah tidak menjalankan pekerjaan dengan pola yang biasa-biasa saja. Ia mendorong setiap OPD penghasil pendapatan mencari terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat dikejar hingga akhir tahun. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rakelan Rai, kembali hadir menyapa ruang dengar Anda, masih bersama Gonggek Sintia di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 ya. Tampak visualnya berbeda, karena studio perempat RRI Denpasar pindah sebentar, sementara ya Rakelan Rai, tapi tentunya acara kita akan tetap selalu hadir di tengah ruang dengar Anda, seperti biasa di pukul 9 hingga 10 nanti bersama KPAD Provinsi Bali. Kita akan membahas seputaran topik anak bukan pengantin, selamatkan masa depan anak, bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio perempat RRI Denpasar. Dan nanti Anda juga bisa urun rembuk bersama kami di sesi kedua. Gong akan berikan kesempatan di 0361223361. Di WhatsApp perempat juga bisa mengajukan pertanyaan di 0878-9882-2420. Dan tak ketinggalan, Gong Sintia selalu update ya flyer di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Dan juga kami ada live juga di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Jadi Anda yang menyaksikan secara visual juga bisa mengirimkan kolom komentar ya di Facebook RRI Pro 4 Denpasar jika ada suatu pertanyaan terkait topik anak bukan pengantin, selamatkan masa depan anak. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir seperti biasa Komisioner KPAD Provinsi Bali, ada Ide Bagus Madi Adnyana SH. Om Swastiastu, selamat pagi Ratu Aji.
2: Swastiastu, Rajang Semang, Gongge.
1: Inge, mungkin mohon izin Ratu Aji bisa didekatkan sedikit mic-nya, nge, Ratu Aji.
2: Oh, nge.
1: Nge, sampun becek, Niki Kepirang. Di samping Ratu Aji, Wentan Dr. I Gusti Ayudia Werdi Srikandi, WS, SEMM, Kelompok Ahli Gubernur Bali, Bidang Perempuan dan Anak. Om Swastiastu, Bugong Dia, selamat datang di Studio Perempat.
3: Nge, Om Swastiastu, Rajang Semang, Gongge.
1: Inge, punapi gatre.
3: Astungkare, sehat.
1: Sehat, luar biasa. Ratu Aji, sehat, nge? Nge,
2: astungkare.
1: Astungkare, terima kasih juga untuk Ratu Aji sudah berkenan hadir, nge, sarang Bugong Dia, di Studio Perempat RRI Denpasar. Karena kita akan bertahap ya informasinya terkait topik hari ini, anak bukan pengantin, selamatkan masa depan anak. Mungkin kita membahas sedikit kondisi dumun Ratu Aji, nih kengi Ratu Aji. Kalau bicara tentang anak bukan pengantin, sebenarnya pesan utama dan kondisi anak, ya di Bali kita bahas dulu Ratu Aji ya. Seperti apa sih Ratu Aji di masyarakat? Silakan.
2: Inge, matur suk semua kengi.
1: Inge.
2: Pemirsa perempat RRI dimanapun berada, pagi ini kita diskusi ya tentang perkawinan anak. Jadi peta perkawinan anak di Bali ini sangat mengkhawatirkan ya. Karena kalau kita melihat angka data ini, kecenderungannya setiap tahun meningkat. Jadi dari 300 di 2023 menjadi sekitar hampir 500 di 2025.
1: Naik 200-an ya Bu Gong, sarang Ratu Aji
2: nih. Artinya alarm ini buat Bali. Ya, khususnya di Bali kita bicara dulu. Sehingga ini perlu langkah serius untuk stakeholder terkait di kabupaten kota untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi bagaimana ini bisa direm. Karena ini kan akan menjadikan dampak serius juga buat anak-anak kita di Bali. Tentang masa depan dia, tentang kesejahteraan dia, dan lain sebagainya. Jadi sehingga kita perlu bahas kenapa, bagaimana nanti mengantisipasinya begitu kan. Karena hampir itu baru dari sisi yang resmi dari laporan pengadilan negeri dan pengadilan agama di seluruh Bali ya, yang dikirim pada KPAD, yang namanya disebut dispensasi kawin. Nah, itu yang baru tercatat.
1: Yang terlihat ya.
2: Terlihat.
1: Yang tidak terlihat ya berapa tuh ya?
2: Nah, yang terlihat ini lebih mengerikan lagi.
1: Okay,
2: itu hampir 1.800 anak usia kehamilan di bawah 19 tahun, kehamilan yang tidak direncanakan ya. Tidak direncanakan itu hamil gitu loh, bukan melalui, sehingga harus dipaksa dia kawin. Ada 1.800 lebih. Nah ini juga kan mengerikan gitu. Sementara kita ini penduduk Bali sangat kecil, jumlahnya juga kecil, hanya anak-anak apalagi itu 1,3 juta gitu ya. Kalau tiap bulan ditambah 1.000, 1.500 gitu kan, setiap tahun nanti gimana?
1: Generasi kita berkurang ya, Bu Gongnya sarang ratu
2: ini
1: lagi ya?
2: Ini sebenarnya bukan kenakalan remaja ya, tapi kalau saya menyebut ya, boleh dikatakan darurat kesehatan.
1: Darurat kesehatan
2: remaja. Karena itu faktor-faktor kesehatan, mengancam kesehatan anak di situ. Baik dia ibu, baik dia janin yang ada di dalam, dan macam-macam complicated yang akan bisa menimbulkan terhadap anak. Makanya kita agak mungkin kalau membaca judulnya udah enggak kaget aja gitu ya. Ini kenapa ternyata banyak. Jadi kita harus selalu menggaungkan di setiap kesempatan agar anggota masyarakat, para orang tua khususnya ya, para orang tua kemudian sekolah gitu ya, dari tingkat SMP, SMA, SMK, SLB ya gitu, betul-betul hampir mau apa istilahnya mengkampanyekan. Di tingkat desa adat mengkampanyekan, tingkat banyak adat mengkampanyekan warganya agar jangan sampai terjadi perkawinan anak. Berbahaya itu buat buat ibu yang mengandung maupun anak yang akan lahir.
1: Sudah jadi anak, terus ada anak di dalam kandungannya. Nah, ya Ratu Haji.
2: Makanya kan saya sering bilang itu di setiap kesempatan. Masa ada sih anak merawat anak? Ya kan? Anak harusnya dia dirawat, mendapat perlindungan. Tapi dia nggak rawat anak. Dirinya sendiri belum selesai untuk dirawat, terus dia merawat lagi. Nah ini yang belum disadari mungkin ya oleh kita semua. Jadi ini mari kita mulai segera mungkin ini segera mengambil langkah-langkah strategis agar bisa direm lah.
1: Siap Ratu Haji. Kalau dari data itu kan berarti setiap tahunnya bertambah Ratu Haji. Kalau untuk gendernya nih kan berarti selain perempuan ada, maksudnya dari data laki-laki gender dan perempuan yang mana lebih banyak Ratu Haji?
2: Yang kita bicarakan ini kan pasti perempuan.
1: Perempuan berarti
2: karena,
1: Ratu Haji.
2: Karena dia yang mengandung kan. Kalau laki-laki kan enggak gitu. Jadi perempuannya yang paling dominan karena ada implikasi penyakit yang serius di situ, komplikasi penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan kematian kalau kalau dia menikah di bawah 20 atau ambil di bawah usia 20 tahun. Itu berbahaya itu. Risiko kematian ibu, risiko kematian janin. Artinya kan kalau kita sudah paham itu sehingga perlu edukasi kesehatan yang masif ke seluruh lapisan, kan rugi juga menikah.
1: Iya, betul.
2: Kan tahu risikonya kan fatal gitu, meninggal. Kan buat apa? Harus tunda dulu lah.
1: Siap Ratu Haji, harus sadar dulu Ratu Haji. Siap. Kalau dari sisi Bu Gong, dia juga sebagai perempuan sudah pastinya menjadi seorang ibu, melihat ya bisa dikatakan kurangnya edukasi tentang kesehatan remaja, bukan kenakalan remaja gitu Bu Gong ya. Dari bidang perempuan dan anak, kelompok ahli Gubernur Bali, Niki nggih Bu Gong dia, apakah menem program yang memang mengajak para instansi kesehatan untuk memberikan edukasi kepada remaja-remaja, khususnya bisa menyasar ke sekolah-sekolah gitu Bu Gong ya, untuk mengentas yang namanya pengantin anak ya Bu Gong ya, silakan Bu Gong.
3: Ya terkait dengan perkawinan anak yang memang mengerikan ya, saya sebagai perempuan kan mendengar data dari KPAD kok ngeri rasanya ya untuk anak-anak kita zaman sekarang ini ya, sampai hampir 1800 itu kan luar biasa sekali. Itu yang tercatat. Yang belum tercatat,
1: nah yang mana ya Bu Gong ya?
3: Gimana? Ngeri sekali ya, apalagi di Bali sebagai daerah pariwisata ya. Dan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dari Pemprov Bali, tentunya di Pemprov kan ada dinas ya, Dinas Sosial Perempuan dan Anak, dan juga ada KPAD. Jadi tentunya sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tapi ini juga perlu dimasifkan lagi, bagaimana edukasi. Ini kan kita edukasi tidak bisa hanya sekali. Harus berkali-kali. Dan ini yang berperan dalam hal untuk menekan perkawinan anak ini ya, dari keluarga pertama, kemudian sekolah juga yang harus selalu melakukan edukasi, kemudian juga di keluarga pengawasan juga ya, dan juga pemerintah, dan yang paling penting ini desa adat. Jadi desa adat ini kan sebagai apa, lembaga yang kekuatannya luar biasa ini, kekuatan untuk sosialnya ini, untuk di masyarakat ini. Jadi perannya desa adat harus dikuatkan juga, karena di sanalah masyarakat lebih apa ya, harus lebih aware dengan kondisi-kondisi masalah saat ini, terutama perkawinan adat. Dan juga banyak juga juru bendesa yang bingung juga nih Kiai Tuaji terkait dengan ketika ada yang di bawah usia 19 dia sudah hamil, mau nggak mau kan dia juru bendesa kan juga harus harus melaksanakan sebagai saksi ya dalam upacara pernikahan. Ini adalah hal serius ini yang perlu kita sikapi bersama. Jadi mari jika kita juga harus berusaha juga di pencegahan ya. Karena kan kalau kita tugas kita kan dari KPAD, dari Pokli Gubernur ini kan pencegahan ya, edukasi, pendampingan ya, KPAD sampai mendampingi juga ini. Jadi memang harus menjadi atensi bersama seperti itu.
1: Oke, kalau dari sisi pencegahannya dari tindakan preventif jadinya, Bu Gung ya, napi kemantan nih Kak Bu Gung?
3: Ya itu edukasi, peran keluarga, jadi orang tua juga harus jangan cuek dengan anaknya. Pengawasan sekarang pergaulan bebas jadi itu juga menjadi salah satu karena gadget ya. Smartphone ini juga sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Jadi orang tua juga harus mengontrol ketika anak-anak juga menggunakan smartphone. Dan di sekolah pun juga sekarang malah tugas-tugas sekolah kan lewat handphone semua. Jadi anak-anak sekolah sudah boleh bawa handphone. Nah, di situ harus perlu dibatasi juga. Jadi perkembangan IT ini kan juga berdampak, ada dampak negatifnya juga bagi bagi anak-anak kita. Jadi sebenarnya anak-anak yang seharusnya dia mengenyam pendidikan, dia fokus pada pertumbuhan perkembangannya dia untuk persiapan masa depan, ketika terjadi suatu kecelakaan ya, mau tidak mau mungkin di push untuk menikah, kan ini juga tidak mungkin seperti yang sampaikan Tuaji, anak mengasuh anak ya. Karena dispensasi kawin itu juga banyak sekali yang memang karena hamil.
1: Oh, alasannya karena hamil.
3: Alasannya karena hamil persennya lebih tinggi.
1: Lebih tinggi.
3: Seperti itu.
1: Oke.
3: Jadi ini perlu menjadi atensi bersama. Dan organisasi perempuan di Bali banyak sekali ada organisasi perempuan. Itu juga perlu ada perannya juga. Bagaimana organisasi perempuan ini harus juga mengedukasi, membantu pemerintah dalam mengedukasi di lingkungan sekitar saja. Edukasi, kemudian pendampingan juga ketika ada kasus bisa melaporkan kepada KPAD dan juga dinas terkait seperti itu.
1: Oke, kembali ke KPAD Provinsi Bali nih Kira Tuaji, alasan memang yang paling mendasar adanya perkawinan adat adalah kehamilan. Ratu Ajingnya berarti perempuan yang kena, berarti nggih Bu Gung ya. Kalau untuk langkah preventif dari bidang perempuan dan anak kelompok Ali Gubernur Bali, lah salah satunya adalah edukasi, sosialisasi, mengajak, salah satunya peran desa adat nih nggih. Kalau seketrun-truni nih Kitu Haji, itu kan juga di desa adat ya Tu Haji nggih. Dari pendampingan KPAD Provinsi Bali melihat pergerakan seketrun-truni sejauh niki untuk mendukung pengentasan perkawinan anak seperti apa Ratu Haji?
2: Ya, jadi tentu harus ada sejenis regulasi ya,
1: aturan,
2: ada regulasi yang jelas dulu dari desa adat. Desa adat itu kan serat potensial, tadi Bu Diah bilang itu ada 1.500 ya, kalau tidak salah. Apa lebih sekarang nambah 1.500. Jadi 8, ada 1.500 di seluruh Bali. Dan masyarakat kita ya ada di desa adat lah mayoritas kan ya, masyarakat. Dan sumber perkawinan anak juga di desa adat adanya kan gitu. Nah ini perlu apa, membuat sesuatu yang sederhana tapi efektif. Jadi pararam mungkin bisa dibuat pararam tentang perkawinan anak gitu judulnya. Kalau dulu mungkin ada pararam lain, ini ada khusus agar ada rujukan di situ apa yang boleh apa yang tidak. Agar seketrun-truni ini terarah dia hidupnya. Kemudian peseraman sebenarnya sudah ada, tinggal itu diaktifkan lagi untuk seketrun-truni melakukan kegiatan positif di luar jam pelajaran atau jam sekolah dia. Kalau lagi libur misalnya gitu kan segera aktifkan peseraman. Kemudian regulasi ini penting banget sebenarnya. Kita sudah semenjak 2022 itu kita sudah dorong bendesa adat untuk melalui MDA, melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat agar segera membuat pararam tentang perlindungan anak. Jadi subnya bisa pilih sesuai kondisi daerah masing-masing ya. Dan yang sekian banyak kompleksnya perlindungan anak, mungkin pilih yang paling gampang lah. Yang paling sekarang misalnya ini untuk ngerem kan perkawinan anak. Sudah jelas ini. Hasilnya sudah jelas. tidak bisa kita bendung udah langsung naik terus gitu. Kebetulan kalau ada upaya preventifnya yang berhasil kan itu kelihatan angkanya menurun.
1: Menurun ya. Betul.
2: Ini kita nggak bisa langsung, berarti di situ ada sumber hukumnya yang perlu. Karena kita juga punya sejenis hukum Hindu yang sangat visioner. Kita punya hukum Hindu yang sangat visioner di Bali. Di agama Hindu itu namanya Niti Sastra ya. Kitab Niti Sastra itu jelas-jelas menyebutkan taki-takineng swaka guna widya semaru wisaya ruang puluh reng ayuse. Artinya semasa masih menuntut ilmu, tuntutlah ilmu selama 12 tahun pelajaran dulu. 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Urusan asmara itu, bercinta-cintaan yang serius itu, setelah 20 tahun. Jadi nyambung dia. Kalau undang-undangnya negara Republik Indonesia ini baru kemarin dia mengamandemen undang-undang. Tapi ini, itu sastra sudah ada tahun 0. Sudah ada ditulis oleh pemeliset kita. Nah ini nanti pakai pegangan untuk para pendesa adat di seluruh Bali, MDA di seluruh Bali, ada rujukannya yang bisa dipakai, bukan melanggar. Ada Niti Sastra jelas, pasal di Niti Sastra menyebutkan seperti itu. Sehingga terbitlah perharam perkawinan.
1: Perkawinan.
2: Larangan, dilarang stop perkawinan anak, itulah kalau bahasa Indonesia. Atau perharam tentang perkawinan anak. Bukan artinya perharam yang melegalkan perkawinan anak. Melarang, isinya larangan di situ. Bagaimana kalau dia anak itu kawin umur berapa, setelah bekerja, atau apa, izin orang tua, dan segala macam. Begitu sih, Bu Gung ya.
1: Iya, terima kasih banyak Ratu Haji dan juga Bu Gung Dia di sesi pertama. Nanti sesi kedua kita akan lebih bahas banyak seperti apa sih ciri-ciri pacaran yang sehat di zaman sekarang, Bu Gung dan juga Ratu Haji. Dan juga untuk desa adat, langkah yang tepat ketika menemukan warganya memang ya di bawah umur sudah kondisi hamil, seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah harus napi wasane skadinike, pembentukan regulasi juga, itu salah satu solusi dari KPAD Provinsi Bali juga nge. Apakah harus memanggil KPAD untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut, dan juga dari kelompok ahli bidang Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, nama Lejebos ngira kalian rai ring sesi kedua. Gongge sapa sanggra mewali ring sesi kedua Malejebos kadu biasa ring pesawat telepon 0361223361. Ratu Haji sarang Bu Gong pesanakan aja bos nge. Tetap menikir ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
6: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
5: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
6: Apa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
5: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
6: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
5: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
6: Oh, jadi gitu ya, Bu.
7: Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggera Kelantrai kembali hadir menemani ruang dengar Anda bersama Gongge Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongge akan sapa ruang dengar Anda, ada kesempatan Raka dan Re untuk Anda ikut bergabung di obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali di pesawat telepon 0361-223361 dan juga bisa di WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 dan juga melalui live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Masih bersama Ratu Waji dan juga Bu Gongdia di studio Pro 4 RRI Denpasar. Kembali ke Ratu Waji Dumuni, ke Ratu Waji. Kita membahas masih seputaran desa adat, karena desa adatlah perannya yang paling penting ya Ratu Waji dalam pengentasan perkawinan anak di Bali. Nah, proses yang tepat jika prajuru desa adat ini menemukan warganya di bawah umur sampun ada tanda-tanda nih nge, Ratu Waji, dari perempuan Dumun kehamilan, kena laporannya nge, Ratu Waji nge. Otomatis kan desa adat nih ke harus mensegerakan secara niskala Ratu Waji nge, dari bebantenan segala macam harus sah kenten dari segi niskala. Kalau untuk proses yang tepat dari skalanya seperti apa Ratu Waji? Mungkin bisa dibimbing dulu nih ke Ratu Waji. Silakan.
1: Sebenarnya kalau skala itu kan jangan sampai terjadi kehamilan lah. Itu kan melanggar hukum. Hukum skala, hukum niskala. Jadi harus mengikuti itu tadi, kembali ke pacaran sehat. Jadi agar jangan sampai terjadilah itu. Pararam ini fungsinya agar memproteksi kerama, ada rambu. Sebagai rambu saja. Sebagai rambu agar masyarakat itu tahu bahwa dilarang loh. Sementara pararam ini mengacu ke undang-undang ada lebih tinggi di atasnya, undang-undang negara termasuk rujukan hukum agama kita. Jadi seperti itu. Jadi biar dia tidak. Jadi bukan berarti kita ini harus bersama-sama menyetop, melakukan kampanye masif stop perkawinan anak. Nah, gitu aja. Di situ sebenarnya jargonnya, jangan sampai nanti ini malah menjadi oh, tidak apa-apa atau bisa juga nanti ada dispensasi kawin. Ini kan jadi seperti memudahkan.
0: Memudahkan, betul.
1: Seperti apa istilahnya? Kalau ada insiden gitu ya, harusnya tidak, kalau pendidikan budi pekerti ini sudah mencengkram di hati sanubari anak-anak, dia bisa protek kok, saya yakin. Karena masih banyak anak-anak itu yang konsisten membawa sikap, membawa diri dalam pergaulan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Banyak anak-anak Bali yang berprestasi, banyak anak-anak Bali yang hebat, banyak wanita Bali yang hebat, contohnya di sebelah saya ini. Nah, beliau ini udah sampai level doktor gitu loh. Badan banyak, aktivitas yang tempuh, artinya ada public figure yang bisa dicontoh oleh masyarakat Bali, oleh para remaja. Jadi banyak kita, istilahnya memang sih, kita mau kemana, mau ke kanan, mau ke kiri, itu hak-hak mereka kan. Tapi secara kelembagaan negara kan harus kita tunduk juga dengan aturan. Karena itu jadi problem negara yang serius di kemudian hari, kalau tidak dibendung gitu, Bu Gong. Jadi makanya kita harus mulai sadar bahwa ini berbahaya. Anggap bahaya laten, boleh dikatakan kalau saya menyebut anak-anak ini kalau sampai dia kawin, artinya mereka sebenarnya tidak salah ya. Mereka tidak tahu apa. Mereka korban sebenarnya. Korban situasi, korban keadaan, korban atas orang tua yang kurang aware, atas lingkungan yang kurang aware, sekolah yang tidak empati dengan anak, bukan anak saya, padahal konsep kita semua anak-anak kita.
0: Anak-anak kita.
1: Ya, dari situ harusnya mereka mulai sekarang ini, setelah kita narasumber berdua ini berbicara, masyarakat Bali mulai sadar. Kalau enggak nanti, wah, kita sulit mencapai generasi emas 2045.
0: 2045.
1: Karena itu diharapkan bonus demografi yang anak-anak berkualitas yang bisa memimpin nanti. Semua calon-calon anak yang usia 10 tahun sekarang kan dia mau calon pemimpin 2045 nanti. Dan harus disiapkan, harus sadar ini semua orang tua, terutama orang tua yang paling penting yang sangat dekat dengan
0: anak.
1: Dan setiap hari dia harus bangun komunikasi yang berkualitas. Jangan alasan sibuk main HP atau apa, itu boleh, tapi komunikasi personal contact, body contact sama anak, dilihatin body language anak kayak apa sih, dia perlu apa sih sebenarnya. Nah, kalau kita agak nada-nada galak gitu kan mereka takut.
0: Iya, mereka, tidak transparan tentang informasi mereka.
1: Tidak berbicara tidak fair. Apa adanya di dalam hati, sehingga nanti berbicaranya di luar.
0: Di luar, malah orang tua tahu dari luar.
1: Jadi, bahkan bukan yang menyelamatkan nanti, tapi itu akan memangsa dia. Nah ini kan para orang tua harus apa istilahnya, super hati-hatilah sekarang.
0: Oke, baik. Kembali ke Punggung Dia, tadi gue gak notice Ratu Aji mengatakan pacaran sehat. Apakah selama tindakan preventif dijalankan, contohnya edukasi kepada anak-anak, wenten materi niki Bu Gong terkait pacaran sehat itu seperti ini loh anak-anak, apa wenten sekadi nikah Bu Gong, bisa diinformasikan Bu Gong?
2: Ya, jadi pada saat kita sosialisasi tentang perkawinan anak, tentunya kan kita juga menginformasikan bagaimana sih pacaran yang sehat ya. Jadi kita juga terutama di kesehatan ini untuk perempuan, kita juga sampaikan bagaimana sih nanti ketika pernikahan dini terjadi ini, anak-anak yang belum siap secara mental ya, kemudian dia hamil kan sudah tekanan mental ya. Kemudian dia harus melahirkan dengan kondisi menikah dalam ketidaksiapan, lahir batin lah tidak siap. Tentunya ini juga akan menjadi peningkatan dari angka perceraian. Dengan banyaknya pernikahan dini, tentunya angka perceraian juga pasti akan tinggi. Ya. Ini otomatis ini. Karena ketidaksiapan dari pasangan dini ini. Jadi perlu kesehatan juga kita edukasi, bagaimana ketika usia tubuh ini ya, yang belum siap ya dengan kehamilan, karena menjadi seorang ibu kan berat ya sebenarnya ya. Betul, itu harus secara fisik juga harus siap, secara mental harus, itu harus kita edukasi juga ke anak-anak perempuan supaya mereka juga ketika ingin berbuat yang mungkin yang ini ya yang negatif berpikir lagi gitu loh. Dan ini juga kalau saya lihat sih pergaulan bebas ini penting sekali
0: baik ya. Mohon izin saya potong dulu karena pendengar ada yang ingin masuk, nanti kita bahas kembali ciri-ciri pacaran sehat ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Gunggak Cynthia.
0: Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi, Sarang Sire.
3: Iya, diterima.
0: Ampura tidak terdengar dengan baik, Sarang Sire.
3: Iya, Putri Manggis.
0: Oh, Ibu Putri Manggis, udangan Gianya. Terus, Sarang Narasumber, Ibu.
3: Rajang Semang, Sarang Narasumber.
1: Iya, Rajang Semang, Ibu.
3: Ampura, titiang mirangnya sepengal-sepengal. Tapi hanya niki sekedar mantan sharing dari pengalaman di lapangan. Dimun kebetulan juga titiang sarang di aktif ting kegiatan adat wanita dan juga sarang ring napi sosial seakan. Kok baik sarang?
0: Gih, minap ini alitin kide volume radio Ibu Putri Manggis nge?
3: Gih, ampun.
0: Gih, sampun, durus.
3: Tadi terakhir di yang piragi ini pacaran kita. Ampure yang di yang sering ngobrol sarang mak-mak, dadong-dadong, ibu-ibu dan umur di bawah junior dan junior, senior, tengen-tengen. Yang zaman dulu memang orang itu agak pedes kalau ngasih tahu orang anak-anak, tengen-tengen. Titiang juga ngalamin, dan sendiri kini, kan seperti itu dulu. Nah, sekarang beberapa pengalaman setelah kita sharing ni ke bahasa aja yang dipermanis. Apalagi sekarang wenten istilahnya COVID. Kalau titiang pribadi ngasih tahu keponakan dan anak-anak teman, kamu sudah punya pacar, kalau pacaran silakan. Karena semua orang alami hal itu dari namanya ada manusia. Cuman ingat, pacar itu kayak COVID, tak gituin, jaga jarak. Yang selalu gitu. COVID yang pakai bahasa yang tren saat ini, yang ngasih tahu keponakan. Jaga jarak, boleh saja. Kamu ikut yang begini, begitu boleh saja. Asal tidak merepotkan orang banyak. Yang titiang kenten, kalau kamu bisa mengatasi sendiri, silakan mau gue kenten nancen. Kita cuma memperbaiki bahasanya mantan. Patoh yang ikut menarik ngelen kan, kenten. Ampun kenten. Yang kedua nike ampure mungkin agama, pendidikan agama nike yang perlu sedikit. Tidak seperti dulu agama sengajian kene sengini, bukan gitu. Yang semuanya agama itu mengajarkan yang baik, Kitiang pribadi loh Niki punya saran begitu. Namanya hidup itu tanam panen. Semua orang dulu menanam, kita panen. Kita menanam belakangan manen. Kenten manten, gongge serang narasumber menawi Niki wenten lah sedikit 25% kali wenten ianya. Seandainya tidak berguna ampura manten. Kitiang waliang Om Santi
0: Om. Inge, mau tersuk sama Ibu Putri Mangge. Swenten sanelianan jantos sanggong ya. Ring pesawat telepon 0361 223361. Yang sampun nak tua, kenten ngorte ngemel-mel, kentennya tidak masalah. Yang penting untuk kebaikan sang anak ratu aji nge. Sarang gong dia nge. Niki otomatis gongnya juga kena. Karena gongnya kenten muda nge. Tapi tidak di bawah umur lah. Sampun bebas berarti nge. Bebas tapi dalam artian tetap jaga jarak. Karena wenten masih impian-impian, cita-cita yang harus diraih kentan nge. Nah, ngenenin ini tadi Niki nge, Bu Gong, kembali kita lanjutkan tadi perbincangan Bu Gong mengenai dari materi edukasi Bu Gong yang Bu Gong bawa selama Niki untuk edukasi-edukasi kepada anak-anak nge, dari edukasi kesehatan nge, Bu Gong nge, mental yang kena juga Bu Gong nge. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Bu Gong informasinya nih Mang Dejangkep Durosan.
2: Ya, terkait dengan pergaulan bebas itu, kita kan seperti yang disampaikan dari Ibu Putri Manggis, kita bahasa yang harus kita ubah sekarang. Anak-anak sekarang kalau kita keras, mereka lebih memberontak. Jadi kita bahasanya yang lebih kita pakai emosional. Jadi sama anak-anak sekarang kita nggak bisa terlalu keras. Jadi bahasa-bahasa yang mengajak ya, seperti itu. Jadi emang agak susah Niki Gen Z, Gen Alpha Niki.
0: Aduh, gongnya kena Niki Gen Z udah tiba gong.
2: Karena yang di milenial yang dengan anak-anak dia kan Gen Z, Gen Alpha.
0: Gen Z, Gen Alpha.
2: Emang agak susah. Kita harus memang terbuka. Jadi bicara dengan anak itu harus dari hati ke hati.
0: Ya, termanis nih bahasa nih Bu.
2: Dan memang edukasi ini kan tidak hanya dari peran desa adat saja, tapi peran lembaga-lembaga agama seperti PHDI, MDA, kemudian ada Walubi ya, ada WKRI dan agama lainnya, semua agama itu harus berperan juga.
0: Sama perempuan menten Pakis Malaysia.
2: Pakis juga. Dan ini kalau kita bilang zaman sekarang ini degradasi moral. Ya mungkin ya. Ya jadi

0: harus harus memikirkan masa depan kita. Yeah. Belum SMP harus tamat SMA, harus S1, belum lagi bekerja kan. Kalau lagi ada keinginan pendidikan lebih tinggi kan lebih bagus ya. Tapi jangan juga sampai terlambat nanti menikah karena keasikan dengan karir.
1: Oh iya iya
0: dengan
1: iya.
0: Dengan karir
1: iya.
0: Dan sekolah, seperti itu
1: betul.
0: Ya.
1: Siap Ratu Haji dan juga Bu Gong, kita mesanakan jebos. Nanti di sesi lanternya nih Gongnya akan buka kembali line telepon, siapa tahu ingin sharing-sharing dan menemukan kondisi sekadi topik makin ya. Kita mencari solusi bareng-bareng untuk menuju generasi emas 2045 yang disampaikan oleh Ratu Wajing ya. Kita mesraan jebos ataupun dikirim perompak RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nggih, Rakelan Rai mawali nyaringin Rakelan Rai senemeter yang pekebon soang-soang nggih ring acara Rahajeng Bali obrolan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali. Kembali ke Ratu Aji, nih ke Ratu Aji, kita akan membahas jenis dan bentuk tindakan bagi seorang pelaku. Contoh yang paling gampang gue nggak bisa cari contoh niki nggih, ketika ada pelaku niki nggih usia sampun dikategorikan dewasa. Tapi yang diajak untuk menikah kan kita membahas banyak perempuan. Perempuan niki di bawah umur Ratu Aji. Nah, niki jenis dan bentuk tindakan untuk seorang pelaku nikah cocoknya apa Ratu Aji nggih? Bisa digaungkan niki Ratu Aji Mang De Uning Sematan Sarang Sami.
1: Pertanyaannya berat ini.
0: Duh.
1: Tapi nggak apa-apa, itu bagus dibuka ya biar yeah. kita cerdas semua apa enggak semua. Jadi perkawinan anak. Nah, yang saya menjadi konsen perhatian jangan sampai di

0: sasi kawin ini dipakai alat.
1: Oh.
0: Dipakai alat untuk menghindari kejahatan yang dilakukan. Ini kriminal. Udah tahu itu anak itu kekerasan seksual pada anak kan berat hukum. Itu nggak boleh, dilarang. Bagi pada orang dewasa, apalagi orang yang sudah beristri, apalagi sudah kakek-kakek, ini nggak boleh. Sadar dirilah, jangan bermain-main sama anak. Itu berat hukumannya. Nah, di pihak pemberi dispensasi dalam hal ini kawan-kawan di pengadilan ya harus aware juga dengan kondisi itu. Jangan hanya terbit aja. Jadi nggak bisa, nanti nggak bisa rem kita. Jadi nggak ada remnya, itu bablas semuanya. Jadi semakin nanti dari 1.800, 2.000, 3.000 habis anak kita. Nah, ini harus dibedakan. Jadi kalau kondisinya seperti yang Gongge tadi tanya itu harus dilihat dulu duduk persoalannya ini. Jadi yang pertama yang mereka bingung ini kan anak saya ini yang terjadi kelasiman yang terjadi karena orang kita permisif dan pemaaf harus dirubah. Pertama ini anak saya ambil gimana, nggak punya suami dia, nggak apa-apa biarin jadi anak negara. Tapi si pelakunya ini harus diproses secara hukum.
1: Secara hukum.
0: Biar dia jera gitu. Kalau ini dia sejenis apa istilahnya itu? Residivis melakukan kejahatan yang berulang.
1: Iya, berulang-ulang.
0: Kalau
1: iya.
0: Abis ini dibiarkan nanti dia melakukan yang sama
1: iya, di tempat korbannya lain. Bertambah karena juga ya, Ratu Haji. Nyaman, betul.
0: Tidak
1: betul,
0: ada
1: betul.
0: Hukum kebal buat dia. Makanya penerapan hukum ini penting juga gitu. Ada dua sisi, satu preventif saya setuju, lakukan dengan berkualitas. Seperti Bu Diah bilang tadi itu harus dengan organisasi semacam. Bagus, setuju, saya dukung, lakukan itu. Tapi kalau preventif sudah, kan ada represif juga.
1: Represif tahap penyembuhan.
0: Untuk pencegahannya represif, karena ada undang-undangnya. Ada payung hukumnya masih hidup sampai sekarang. Kapan dilaksanakan itu oleh penegak hukum? Kan ini harus jelas. Kalau ini tindakannya kriminal, ada unsur kriminalnya, ini nggak bisa dipaksakan pemangku apa istilahnya pemuka adat kita untuk mengawinkan anak dalam kondisi begitu. Resikonya setelah anak ini lahir mereka bercerai. Jadi pelakunya ini bebas dia, tidak ngurus anak, mengawini anak orang. Leha-leha nyari mangsa lain lagi. Nah, gimana coba? Enggak punya anak seperti itu, mau?
1: Enggak.
0: Nah, kan?
1: Amin. Tidak, sendiri, kan? Tidak.
0: Satu
1: tidak.
0: Pertama happy menerima mas kawin, kemudian dapat mas anak lagi untuk urus. Dia tinggal pergi, tidak ada tanggung jawab
1: moral dan
0: ekonomi di situ. Sehingga itu harus, kalau menurut saya, hukum harus ditegakkan.
1: Harus hukum ditegakkan.
0: Ya, pertama hukum harus ditegakkan bukan dispensasi. Kalau itu kan rusak negara ini. Yeah. Mereka kriminal kok dispensasi. Lihat habis mereka kawin benar nggak? Nah nanti lanjutannya adalah perlu akademisi universitas melakukan riset secara ilmiah. Kalau saya berbicara secara kasat mata ya, praktik dangkal gitu. Tapi secara ilmiah nanti para akademisi, para dosen itu melakukan penelitian. Bagaimana sih dispensasi yang hampir 500 orang ini setelah 5 tahun semenjak dispensasi keluar, apakah dia menjadi keluarga yang utuh? Apakah anak-anaknya ini sehat, bertumbuh, berkembang? Apakah keluarganya ini harmonis? Dan lain sebagainya. Sebagai indikator ekonomi Bali itu. Kalau enggak kan kita menciptakan kemiskinan baru. Ekstrim lagi. Bukan baru saja. Itu gue enggak.
1: Inge. Terima kasih Ratu Haji nih, Ratu Haji Inge. Dari apa yang disampaikan berarti hukum ya harus ditegakkan kembali, Ratu Haji Inge. Baik, kembali ke Bu Gongdiah. Terkait dari visi dan arahan dari pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkartilo ke Bali gitu Bu Gong ya. Bermakna menjaga kesucian, keharmonisan alam Bali beserta isinya. Berarti isinya kan juga dari pawongan nih Inge, dari Trihita Karana kan, hubungan manusia dengan manusia. Kalau sudah ada perkawinan anak kan tidak suci dan tidak harmonis jatuhnya nih Ki Bu Gongge. Nabi Malih pastikan wenten dampak sosialnya nih sekadi pernikahan kita di belakang layar wau wenten Nabi wasan ini ke minta-minta seorang anak-anak kecil kenten nge penjual tisu. Nah melihat kondisi seperti itu di wilayah Bali apakah masih ada nih Ki Bu Gong? Nah, kira-kira masih ada napitan terus dan solusi yang paling terbaik apa nih, Ibu Gong, silakan.
2: Jadi kalau kondisi saat ini kan data kita kan dispensasi kawin itu hampir 400 ya Tu Haji ya. 500. Secara data nasional 19.790. Jadi yang menyambung sedikit ya tadi
1: Tu
2: Haji perlu juga efek jera juga dengan pelaku ini. Karena sekarang kan ketika anak hamil keluarga langsung panik, bagaimana menjaga nama baik keluarga dikawinkan, nah, seperti itu. Jadi masih terjadi banyak ini ya. Perkawinan anak ini dan memang harus menjadi atensi pemerintah. Ya, kita tidak harus apa? Kita secara regulasi kita sudah ada ya undang-undang apa Perperda ya, perlindungan anak sudah ada, diturunkan mungkin ke kabupaten kota, kemudian juga ada pararem. Mungkin pararem yang tepat mungkin perlindungan anak Tu Haji. Jadi dia bisa mencakup perkawinan anak, kekerasan juga bisa mencakup. Itu yang perlu kita dorong di PMA ya. Di Dinas Pemajuan Adat dan juga MDA. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu atensi dan pemerintah pun juga harus aware dengan kondisi-kondisi perkawinan anaknya, tidak boleh cuek kita. Makanya kita juga perlu nanti dengan jaringan kita kita berkumpul ya dengan organisasi-organisasi lembaga agama, kemudian organisasi perempuan yang concern dengan perempuan dan anak, kita buat gebrakan lah. Buat program lah bagaimana sih supaya di Bali ini tingkat apa perkawinan anak ini bisa menurun. Kalau kita mau Bali zero perkawinan anak, saya rasa tidak mungkin ya. Susah nih.
1: Belum berarti ya, Bu Gong ya.
2: Belum setidaknya bisa menurunkan dengan melakukan penguatan di peran keluarga, kemudian penguatan peran sekolah juga, penguatan di peran desa adat dan juga di lingkungan-lingkungan sekitar kita seperti itu.
1: Iya, baik Bu Gong. Diana Ratu Aji sareng Bu Gong karena kebantot gala malih kali menit ke mantan siki menit niki untuk penutup di acara obrolan kami. Apa yang ingin disampaikan Ratu Aji siki menit niki Ratu Aji silakan.
0: Oke. Pertama untuk orientasi muda Bali ya, remaja pintar-pintar untuk memilih pergaulan di zaman sekarang ini yang serba instan gitu ya, karena masa depan kalian itu tidak ternilai harganya
1: betul
0: ya, setuju, sangat mahal masa depan remaja itu generasi. Kemudian untuk para orang tua, bangun komunikasi yang berkualitas dengan anak agar anak ini bisa berkomunikasi secara terbuka. Bagaimana apa yang menjadi keluh kesah dia bisa langsung kita terima sebagai orang tua dan bisa kita kasih solusi bagaimana agar dia tidak mencari solusi di tempat lain lah.
1: Ya, kenyamanan juga di tempat lain, Ratu Aji ya. Inge, siap Ratu Aji ke Bu Gong dia khusus untuk perempuan agar barang berharganya tetap dijaga nih, guys. Seperti apa menyayangi diri sendiri, Bu Gong, silakan.
2: Jadi khususnya ini untuk perempuan ya, sayangilah diri sendiri, jaga itu yang namanya yang harus dijaga.
1: Dijaga ya, ya tidak boleh disentuh sembarangan ya. Kita punya istimewa, jadi, tidak ada yang lain.
2: Ya, karena harapan kita adalah Bali ini bisa mewujudkan bagaimana setiap anak itu bisa tumbuh, kembang dengan baik, mengenyam pendidikan dengan baik, tanpa nantinya dipaksa untuk menikah karena sesuatu hal ya, kecelakaan ya, dan itu pun kesiapan mental lahir batin itu juga sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi kita di Bali ini berharap bahwa generasi Bali ini juga menjadi generasi yang memang berkualitas dan juga ada masa depannya. Jadi tolong bagi adik-adik ya yang masih SMP, masih sekolah, usia SMA, tolong jaga sekali pergaulan ya. Kembangkan bakat kemampuan adik-adik ini dalam ruang-ruang diskusi yang positif ya. Jadi kami dalam di pemerintahan juga pastinya akan terbuka ya, terbuka dengan memberikan ruang, memberikan apa tempat yang nyaman ya, bagaimana generasi muda ini supaya bisa tidak bingung ini kemana sih kita punya bakat, kita punya ini, kita punya dinas-dinas terkait banyak sekali ini dengan bidang-bidang, kembangkan di situ. Program pemerintah Provinsi Bali banyak sekali, ada hajatan-hajatan apa kemerdekaan, kita membuat lomba-lomba. Ada bulan Bung Karno, kita buat lomba-lomba, kembangkan bakat adik-adik di sana. Dengan adik-adik generasi muda itu aktif, berkegiatan, positif, tentunya akan melupakan hal-hal yang negatif.
1: Negatif, betul. Karena udah sibuk ke, ya kembali lagi kegiatan positif, udah sibuk terus belajar gitu ya, Bu Gung ya, mengembangkan bakat ya. Seperti saya contohnya hari ini ya, yang apa disampaikan oleh Bu Gung, ruang diskusi. Saya diskusi bersama orang-orang hebat, Ratu Haji dan juga Bu Gung Dia. Niki salah satu pengimplementasian generasi muda ya. Terima kasih banyak Ratu Haji dan Bu Gung Dia ya, sudah hadir juga di studio kami ya, walaupun mengungsi sebentar, semoga kenyamanannya tidak hilang Niki nggih. Ampun dahar sematan yang ingin kekirangan Ratu Haji, Bu Gung, Aksam Ayang, Niki nggih penyanggranyane, mogi-mogi bantang mangkin ngemosang indi perkawinan anak, lebih tepatnya anak bukan pengantin, selamatkan masa depan anak. Peran orang tua niki kuncinya komunikasi yang baik enten nggih. Generasi berkualitas niki pengabdi Ratu Haji sareng Bu Gung Dia talar gongge Sintia nggih. Suksema nakalan rai manajer bos Susan gongge wantep di dede sane nyarengin kantos jam 3 sanje malije bos. Kita tutup acara obrolan komunitas dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat budaya, timbulan sampah di sungai-sungai wilayah Kota Denpasar mengalami penurunan dari sebelumnya 44,1 ton menjadi sekitar 30,6 ton per hari. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya mengatakan, penurunan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Meski demikian, volume sampah yang masuk ke sungai masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekan. Sekian, Getro Bali bersama Dede. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pantun ke sarang.
1: Norma RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
4: Mari lestarikan budaya Matemang.

0: Rikalaning punika kebawas beh Dewa Ratu ledang pikayun idone nyurianin kewentenan
1: ni.

Wenten lantas dikering sore ngenake wenten jurang pangkung san lintang dalem pisan.

0: Ngemargiang pengastutin ide termatur puning ringi do sang sudo somo.
1: Malah
0: situ
1: pak.
0: Terus sama aku terus kan mumpung pecek niki.
1: Wow, sana yang begawan.
0: Ini rekalan ido yang begawan ngemedalan pawe cano sana mungkin.

0: Kuntenan sang pewikan, nah nikum kawinan rasa gargito kawinan titi yang sana mangkin.
1: Gerasa nih.

0: Niku menawi dayan rasa yang titiang mawit saking pengrauh iratu sarang sami.
1: Inge, ade.
0: Hang yang ki Pak Mangku atosnya ne.
1: Kalau rasa punike yang uning wajan mantan Pak Ade. Inge, sebenarnya sudah lama lagi de, nau semeton ki. Ye kape ngajang peniki jerucandat.
0: Jerucandat nggih.
1: Mungkin monggah sareng Pak Ade sareng jerucandro taler. Nggih niki taler ing Lembongan Pak Ulis. Mungkin ningan Pak Dewi taler. Pak Ani Pak Jorok Deka. Dengan jerah hajang Kak Pras niki di Manjarnyo rumangku. Dane Gusti ring sompang niki katanya Kak Tina memang Tina ini suci mau ada
0: ini
1: penggalah titiang akeh ambil nanti natur titiang semacam titiang jomun kip ada mugi rahajang mugi antar pemargin ini untuk titiang untuk promo cantik. Oh,
0: cantik. Ini suksema. Mangku praja pati dengan lemon. Jurus sangir geladu ini. Dia usirawetan jeruk, jeruk sandat. Pak Dewi, Pak Ani, taler. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Brima De Bagus.
0: Ini, siapa sirai ring titiang?
2: Selat
0: segara, Bu Jero. Selat segara, Bu Jero.
2: Ini patut.
0: Ini.
2: Ini, mesandean dumun, Jero Mangku. Wedang-wedang dumun.
0: Wedang-wedang.
2: Kajen, sarapan.
0: Sambilan monitor, kenten.
2: Ini, ini kinyaringin gede lima dingin.
0: Durus.
2: Nyelendeng dulu
0: yang nyelendeng dulu dan gitu.
2: Ampun dulu dan gitu.
0: Terus terus terus
2: Om Swastiastu.

sedang melake masih nenek nang meme bapu nu hidup ada nu seger perpading lah cucu nu ngidang indang kemu kelapangan nenek.

0: Ian toliring rupa beh dewa ratu jegeg mekete-kete kan sekadige Cynthia sing ngadengalan iki.
1: Hanya sekadige gonggek Cynthia pun.
0: Nggih.
1: Angin ilang gala gede ni mandenge.
0: Terus.
1: Bu jero cadre mula. Ani kisaran Kak Ina, Kak Ani, ani ke Guru Mira Marani lah nang istri.
0: Justi Sompang, ye.
1: Eh, aja jero mangku Wirdana lah nang istri. Kering dan pasar ni Oda Weni. Ibu KBB, Rini Ita, jadi kita sekarang sami dengan lima tengah masih boleh nikah. Ini adalah wayang Om Santi Santi Om.
0: Sukses semua. Ini terus nengkuran Om Santi Santi. Nih, ini nikah lancar. Semoga Tuhan selak segaru di tiang. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Kendang salah jalur di siang.
0: Sama sira niki.
2: Guang Kak Kunyu.
0: Weh, Kak Kunyu wali jebos nih negara rebut nge.
2: Kendang jalan rebut nge nge di
0: kampung. Eh, semua Kak Kunyu. Eh, jak boleh kan nyeleduk Kak Kunyu tiang niki. Amburos, sebentar lagi darat mulai jebos, tinggal rebutan lagi. Hei, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Madi.
0: Ingat.
3: Siang jaginya rengin antuk upu hadri, Pak Madi.
0: Siapa sih Roniki?
3: Siang buka pina. Musa.
0: Ingat terus kak pina.
3: Isuk semua kadrene jerumangku Raja Pati ring Lembongan. Kalor semeton tiang tenisiosan. Ring jungut batu Lembongan Ceningan dumogi kena karong sami tur maning Gusti Ngurah saking Sompang Kak Praste Jaya ring batu kandi mogi kena ngelantur ingi jagi kawitin titiang Pak Made
0: terus

0: Ingi ke bawah semakin kewentenan tirde sane mau tamo luir napi ni kado pak.
1: Suci terus ni.
0: Ya.
1: Suci terus.
0: Wah tirde mau tamo sane suci ning nirmalo seratulnya ni napi.
1: Iya.
0: Niko patut siranan izinin para damuh para pemedek sami
1: sanie

0: Iki ya, tapi berat-berat iki kak.
1: Sani Sandi mau pasu upati.
0: Nah, dirdone punika kumanti lintang mau tamus sampun ke pasupati kewentenane.

Niko pinake penyap-sap pengetis ari sejeronin kelaran iki damuh duwene.

Sehana ni ngelaru penyakit mogiri wastu persida ke sapuh ke kenakin ke icalin.

Mugi-mugi laron nyegele si caltur maning punah nenten ngeraukin malih.

0: Sehantanin sehananin malam presiden yang lebur letaknya presiden dudu nenten ngemaranin malam.
1: Maaf.

aturan san yen ide danene sane nyingakin. Nah ide danene aturan ngadanan pauku dan cening jeli melah nih.

0: dini digumine na ado imo sat waluyo ngalaning sanemu asdomo bersih nyampa tentu
1: anak kesayi
0: pasti ke subuh sesai jeneng nyampat sesai pacang ada lulunya dewa.

Aduh, menggelembung begini. Wawanin mana wawanin? Om Swastiastu. Aduh, dagang siang lagi. Om Swastiastu. Aduh, ini wawanin mana wawanin?

0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semang pada.
2: Ingi, Rajang Semang.
1: Tadok sih anak ini ampun gelbak-gelblok sama Tuhan.
2: Ah, ampuro niki galah nak kali niki ini balik jebos. Aduh. Hei, ini sebetulnya selat sekadar niki alon-alon. Kadang galah ini balik jebos niki. Angin-angin, Om Swastiastu.

0: semua sana sama narang wawu buka pina wendang yeah. Kalor Pak Mangku Praja Jero Sandar yeah. Pak Dewi mungan itu Pak Dewi. Om Swastiastu. Hai nge, menawitan pandan gelah niki galah yang durus niki semeton arging malis niki lagu niki nge atur jam niki nge. Hai nge, durus om swastiastu.
1: Swastiastu kok ngabi, niki dawetan swastiastu kani mungasi yang nambah niki nge.
0: Oh, tiap ya, jangan lagi nambah niki.
1: Nge, itu yang kapina dia.
0: Kapina, durus kan atur dia niki mau turun ngari galah nge malik niki.

0: Nah, nah, Dewo, Dewo, tutup, patut kayu nani Dewo, ajak sama kejang, Dewo.
1: Batu temang gemali
0: ke patut margiang di jojo cening nongos di jojo cening melinggih eruruh eruruh sana mewaste ke darman itu
1: ini suk semua Pak Made sampun tigang porsi
0: eh jak kena sampun niki kena
1: ege mandu mogi ngelantros tungkare kena ege ege Pak Made makin untat ini tiang untuk ngaturang perabot Santi harus mempamit nge om Santi Santi Santi
0: oh. Eh ngisuk semua niki sambun nyarangan malih Kak Hina.

Niki wonten salam saking Agung Ajeng Ditiang Agung Haji Putra Yaso Benesa Ageng Ring Petak niki kita kaler ayu tu Agung Haji kena stado mugi ngemanggihan rezeki lancar niki. Nggih.

Ayo Radio Dodane sangat terbegalah semeton widangan selat segaran iki ampun niki galah duwine ring palet dan kabintarmu kapertamu sampun jelas niki. Ini malih jebos jagi ring titiang malih ring galah rebutan. Taler semeton semeton sanetiosan saya geyang. Ring masalah kan jumun, nah, jebos jagi pacang wedan saneng ngelintang.

Selamat siang, Raka dan Rai. Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan bekerja lebih agresif untuk mengejar target pendapatan asli daerah PAD 2026 hingga 14 Agustus 2026. Realisasi PAD Bali baru mencapai 2,49 triliun rupiah atau 58,95% dari target 4,23 triliun.

Kostor menilai percepatan pendapatan penting untuk mendukung berbagai program pembangunan Pemprov Bali. Kostor mendorong setiap OPD mencari terobosan dan tidak bekerja dengan pola biasa, termasuk mengoptimalkan layanan yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Kepala Bapenda Bali Idewa Tagel Wirasa menyebut, capaian PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya. Khusus Bapenda, Kostor meminta penguatan pola jemput bola dalam penagihan pajak kendaraan bermotor, terutama terhadap wajib pajak yang masih menunggak. Rekedenrai demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Banten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
3: ditiang
2: niki mbok tiange
4: saking kan bersidang meklu mertimpu
2: tanjung
1: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricip, kempli, klenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung, yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Mari lestarikan budaya Matemang

0: Aing era tu dari mana mualin kiri acara dunia acara degang kantal sesi kaping kali sana mungkin ring sesi rebutan pasti kenyane sarang sami mang de presiden ngeranjing niki kang yang garangin kide sek semua taler wabu semeton selat segara sampun nyarengin ye pecik cuacane akeh presiden yang ngeranjing. Sana makin didiang kesarangan duk pi anak didiang niki Ari ingin niki mahasiswa dari IKIP niki nyarengin daging nyangre semeton sana presiden ngeranjing malik jebos yeh kunapi katro Ari nah niko pengabdini sehat tata dan kenten
1: yeh
0: ngiring sarang re semeton Ari.
1: Engge rahajeng siang puniki semeton rakeran rai menawita wenten sane arse nembang Bali durus sampun.
0: Nah niki pun udah ngeranjing lah. Engge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu beli madai kapeng.
0: Engge Om Swastiastu.
2: Sing bitre.
0: Saking bitre.
2: Padau dauh ne.
0: Nung biang Sri Agung.
2: Aingge pade. Sira malah sih masih sih nika sira.
0: Niki Ari.
2: Ari salam kenal ge, adik Ari ge.
1: Swastiastu ibu, salam kenal.
2: Ge, tiang melajah niki yang sepupu Ginade ge.
0: Ginade, terus terus.
2: Ringga guretan menyade nawu. Sawite.
0: Terus.
2: Swastiastu. Yanin ngelah. Pipi satangat.
0: Durus Ari.
1: Inggis kadia sapunike ke cerita yang mangkin yening irage madue pipi satak punike.

Nah, mangkin iya ning medue pipis akeh skadiasa punika keceritayang, sampun pasti ke patutnya ne irage ngawi umah jerosane becikan skadipunika.

Nah dewa-dewa cening-cening bagus Arya Daro dewa melah-melah kan nyenampi tudur nyendening.

Iya nu mani wekas ni dewo dot pacang melaja ngalih sang maragawikan pinaku gurun ceninge.

Waspada nyen cening pedas, waspada pasti yang guru nek cien bakal alih, bakal angon nuntun hidup ceningnya.

0: sing pocol nyen jening lacure ke panggung nepukan guru sane didong didong guru nelobo bakat ditungi deh pepelajaran pocol dadine galah jening nyen jening
1: nyen jening bagus si dewe
0: iya memejek
1: pedas-pedasan nyen dewe ngererah guru langsung yang sekali ibu nih.
0: Iya, ibu kengkeng dah ibu-ibu.
1: Ampun, Pak
0: De. Iya.
1: Perahan yang Pak De, suka kamu ampun nih. Atas gue yang pendekit, pisan. Ya, Mekudus.
0: Mekudus dia anak Meroko ambil lantian itu.
1: Ini raja jadi mungkin saya nak setatengi Pak Denaler, Pak Mang Naler, terus yang murah haji tiba raja, Pak Mang Yuhang Kang raja, Pak Depanti raja,
0: Tunggu
1: Krisna raja,
0: siapa lagi raja? Tunggu
1: Cynthia raja.
0: Ampun budali doh.
1: Masa sami. Udah yuda malu sikira aja. Masa sami nge.
0: Maka sami niki wenten panak tia ika niki teke niki rayu ika jege.
1: Ini secara aja. Kisama bulodra ngeranjang bulodra raja. Selama santi tak denge. Om santi santi santi om.
0: Suksama kardiatik semung gede.

0: Ayo kita dan yang didiang menawi itu didiang semangat senang mungkin niki nyaman didiang teke niki sake mencar nah, kepasih waktu orang sami niki wenten beli gede anggo dare.
1: Ainge rajang siang hampir sampune.
0: Ainge siang niki beli
1: badut niki beli. Partner yang partner duetnya ring guone Pak De Panti je lah aku
0: niki. Oh Pak De Panti je paman niki paman dari lauh niki. Niki
1: Dewa Basuki pangkelahnya apego kir nih dah dia rada
0: kah? Ainge nih apa kagak Pak De jadi?
1: Niki tiang nak kadung merumusan Singapura
0: merumus napi nini
1: Pak Nyoman beli bagus yang sampun nika nge sekedar selingkin nyo Pak Man pada pantat-pantatnya nge oh nina seteres nge bosing sabaran
0: seteres
1: mandeglis Pak Denge
0: nge lulus
1: niki nak tiang nak deras sampun boleh ngeripto minggu-minggu depan bakto nge
0: napi niki
1: niki nene-nene dumun jo saking dumun nampun-nampun ngsap ngantos nge niki sinom ambil tiang nge Pak Denge.
0: Iya, terus.
1: Ong swastiastu. Menteri gelis menten nggih. Niki Mangdi Samir Rahayu Rahajang ring Wisma Puri Griya Sumsuang nggih. Meniki sampun nyaga darep Pak Oceng nggih. Ampun terus nika ambo wentan Bu Lode Tanjung Sari EKBB nggih.
0: Nggih, mulai lu beli bos anu.
1: Aduh, tiang bengek kene. Ong swastiastu.

0: Aman. Pak Aman jani nyawis paus ide.
1: Ati kok goong goong wang goong. Kumari gini lu.
0: Dewa ratu.
1: Kejang.
0: Kejang. Wajus sehat wajus.

mekejang dayo ne nanyo upaya sandi kelarangnya silep silep pangsaru pangsaru sengenah

0: Napi sana mahawinan sapu nika. Wireh mesyuh eh, musyuh eh dan jantan.
1: Niki, tadi peribahasa musuh dalam selimut.
0: Beh, pajak pasti ke, sampun nika.
1: Tadi yang penikan murbaning jagat pak deh, Bapak Soekarno dumun ngeh. Malahan lebih kewah, mewah, mitaten encen nika kadang warga sana. Pro kene raga kene bisa bermain belakang.
0: Nah niku apun nika yang dumun niki kasangro dumun sama tuan nggih.
1: Ah mangga tar beladan Bali car pangdat cara selebata.
0: Nggih sugemo niki
1: Pak. Eh nela tangan kanan e.
0: Nggih. Kak Agus Anggejane sugemo. Ya sementara cene dia jalan dumun niki. Nggih. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu wis bareng wis.
0: Inggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Om biang niki.
2: Inggih, tanggung biang si Bang Pak De. Alias Dawini Pak De.
0: Inggih, sangra paman Dawini kene kangen ya paman, paman.
2: Paman sira nika Pak De.
0: Paman bagus.
2: Inge, salam kenal sorang Dawini, kangen Dawini, mirangin semang ninge, wilat ninge.
0: Ih, cak macak jika kena kesanur cak lewat nasi dua sakit
1: ninge. Pak mandolais nge, mandolais sedang toko nge.
2: Pade.
0: Iya.
2: Adek-adek di nulisus pade.
0: Kantun, kantun lagi setia.
2: Kari. Nggih, salam kenal adek, sorang Dawini.
0: Inge.
3: Inge, salam kenal.
2: Inggih, ada ini nyarang mangken nggih.
0: Terus terus terus.
2: Sampai niki Pak De.
0: Sampai.
2: Om Swastiastu.

0: Amang,
1: mungkin cerita yang ipun ibabah sampai menawi teu kecunduk sarang ipun ramah ipun ibabah yang
2: nah kene.
1: Kita demun tamu yang ground, api ni kan api dah.
2: Nah ni subuh rumah beli.
1: Subuh kan?
0: Nah ni subuh rumah beli.
1: Rumah beli ni. Menang demun dia berano?

0: tujuan sing ada lain.
1: Paduh tujuannya presiden lantas kecunduk
0: di lantas. Iyo sampai teko intai teko kesaksian bang degogon atau agun tajoi marangan itu.

0: Mang Dadung rerawasan mau tegakkan ini lan lan bareng-bareng mapi geman keco
1: bareng-bareng masa sekolah ternyata Pak Mang inge Pak Mang sarang Pak De sarang adik-adik mahasiswa sarang sami mugi kenak nge inge udah weni makin bulan dra niki munggah bulan dra alias lo galo di santa melitiki jero cita atur di jangan lamu nikah muka mantan sedang kami suwitra sejebak batang sinar bagi rasa dan lama plecing atur gak lapa man
2: yes
1: om santi santi santi
2: ini udah wini ring si bang
3: ini sin tak mau nenenan mau ngapain mau medeh mau pasing stres.
4: Yeah, sing kekedo yan. Pangsing yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
3: Yeah, suwut mau tuyut mo. Subuh suwut gue mau motor. Keran bom mau tutup. Nunggu sih mau uyut.
5: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aing pamirsa sareng sami niki semedon gandon kalah duit ini kalah rebutan sana mangkin durus munggah sana durung pulih munggah wau nggih Om Swastiastu.
1: Aduh.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Yang pedoman Pak D.
0: Pedoman yang pedu yang niki.
1: Eh. Sekarang Pak Man iki kang
0: Pak Man adon iki ado
1: enten. Man. Menyarang Pak Man.
2: Ini pada kapeng main belain mau tutup.
0: Mau tutup.
1: Aja di non Pak Man, Pak De.
0: Ya.
1: Dan manus sarang ini.
0: Nah, nikin gini Ari kalau aja Ari.
1: Eh, sarang gue mau salam kenal gue deh Ari.
0: Iya, gue gini Ari ya bu.
2: Salam kenal. Doang Ari.
1: Om, Swastiastu.

0: Dewaratu punika maka hawinan panjak asih pati sami antuk ledang idone ring panjak ke makecang.
1: Antuk.

0: patikeuh. Ideuh mah janten kirang dandangan abotik. Ideuh ngewenang nitaking jagat. Ideuh sang Prabu
1: Tri. Sumaha banan tadi. Sarang wari, salam nih sarang sami sukses megatra sarang dagang gantal dan
0: batan sinar.
1: Batan sinar dan lomba pisting. Kak sampun munggah beneran.
0: Maiman.
1: Kak BK, mumpah BK.
0: Maiman.
1: Pak De, salam sarang Bu Jero, Pak De.
0: Weh, bunyi ini ketinggalan jangan orto. Maiman.
1: Ya, santa dulur ge, Maiman. Katur
2: kan. Nah, Maiman, nah, Maiman. Sukses mu, Maiman. Om. Iki wonten salam saking Dahumon ya, beli madi swarga.
0: Oh, dong anom kanom.
2: Oh, madu anom.
0: Ini pasal sudi maro.
2: Belayu beli madi, usap-usap kone lengar di. Ayo kanom nyalah duwe dulu, sangin tuh madon, iki. Ini om swastiastu.
0: Bu Putri ke BKP ya?
2: Bu Putri, Bu Uban, talan nyalah niki, rayu Bu Uban. Akeh nyawa niki.
3: Om swastiastu,
2: Pak Dek. Iya, om swastiastu.
3: Dah kadek ni kenyang sehari.
2: Boleh dah kadek.
3: Eh.
2: Belik belik belik.
3: Belik belik belik. Om swastiastu. Sri Sedano ni kini
2: pak. Ini makin serang dia arik dia ni ki angan anu.
3: Eh, adek salam kenal dek.
4: Ibu salam kenal.
3: Om swastiastu.

0: ভারাঘাটে
1: dan pesang kandanu beh dewa ratu ridijo kaden rauh ne angin ngelinus baret niki munabangin topan niki

Don Presido kepangih oleh para dewadone napisane makawinan. Wireh wini kewiniko sampun kauntal kauluh oleh kido yang kaluh.

0: panjenengan nguntal kawentenan winih punika wantah ide iyang ananto boge.
1: Ada sesama Pak De, sarang adik nge, sarang Pak Man, sarang tiga yang studio, melarang hajeng. Ini terakhir niki tidak boleh Pak De.
0: Ini yang pun telah segala
1: siang. Iya, pun telah segala. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah bersing. Salam menyamuk kewanten. Salam hari apa De, Pak Man. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingin esok semua semeton ring lung sari bak-bakan itu jangan. Bagi radio dan nantinya menawi de, sampun kalah di tiang jagi mau pamit niki duanin. Sampun nepek niki jam solah, jam loras kirang niki ampure. Sane durung presiden ngeranjing, sane durung presiden nek di tiang, ampuro, bemula itu, aring rahina somo, jagi pagi aring malih, tur, suk semo niki semeton selat segaro, sampun nyarangin, sampun presiden ngeranjing niki, wenten sido niki Pak Ani, Pak Dewi, Jerusalem, Gusti Sompang, ning selat segaro, rayu, sarang sami, Pak Mangku Praja, taler, sampun nyarangin, yeh. Hari Ratu Dodane, Lugroyan, Titiang, Sarang Sami, Niki Ring Studio, Sarang para pengenter, para pasuitro, sane Presiden Rauh Raino Mangkin, Wenten Pak Anggodaro, sampun maak, ini sampun makeh pisan, gagapannya Niki, bodoh ke duang dus Titiang Batam, Niki. Ini, Ratu Dodane, ampura Niki, Rauh Niki Dumun, pinaku penguntat lugro yang ditiang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om Suksemu.

rupiah seukirlah pasir. Ukir pinake wetuning karo pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Om Swastiastu. Rahayang atau didiang majang ring para pemirsa sami sanekadun mesikian ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi kantun panggih titiang satekena. Dede Mahendra seremangkin jagi nyarangin para pemirsa ring galasiang ring rahina sukre selikur Agustus war sekali tali 6 likur jagi lanturang ditiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM. Ringgalah siang kadimangkin Dede sampun keserangin narawakil sane sampun rauh ring studio ingian punika Bapak Made Agus Sumadi. Om Swastiastu Pak Made.
1: Om Swastiastu.
0: Punapi gatre sehat.
1: Sehat
0: astagfirullah sehat. Pak Made mungkin bisa lebih dekat malih nika ke posisi mic-nya. Oke. Aha, supaya lebih jelas kende niki ditangkap di udara. Nge. Sehat Pak Made?
1: Sehat sehat.
0: Oke, okay. Pak Made niki owner dari kerajinan warna-warni. Nah, sapunapi antuk meli jeboos bentuk dari kerajinan apa sih produk dari kerajinan warna dari kerajinan UMKM warna-warni niki meli jeboos Pak Made Agus Semadi pacang nyobiahang majang ring para pamiar sesami. Sering mangkin galah susurang titian majang ring Pak Made Mang Dene memaparkan napi sih produk yang dibuat oleh UMKM warna-warni niki. Durusang Pak Made.
1: Nama saya Imadi Agus Madi. Saya dari IKM warna-warni dari Kabupaten Tabanan. Kerajinan tiang berupa besi. Berupa besi berupa dari celengan, dekorasi kayak kupu-kupu, hiasan dinding, tempat dupa yang diperlukan di Bali.
0: Luar biasa sekali. Oh, berarti bentuknya niki yang seperti pola kupu-kupu seperti ini kan? Pak Made di mana sih mendapat ide untuk menekuni UMKM niki?
1: Kalau idenya, kalau tiang ikut-ikut pamerannya niki karena kalau ke pamerannya kabupaten ke daerah lokal ke kayak ke, di Bali tiang harus desainnya di Bali kan. Kalau keluar Bali kayak keluar negeri ke kayak yang punya toko di Ubud ke dari tahun 94 yang punya toko di Ubud. Kalau desainnya kayak bule-bule ekspor, beda lagi nih ke desainnya.
0: Kalau ekspor nih ke, dia yang membuatkan desain, apa kita?
1: Kita yang buat desainnya.
0: Ya,
1: tapi permintaannya dia dari tamu-tamunya, kalau umpamanya dia suka binatang, binatang apa yang dia suka, kita bikin desainnya.
0: Seperti ini kan ya. Untuk saat niki handicraft yang Pak Made produksi kemana saja sih untuk pemasarannya?
1: Kalau pemasarannya kalau di luar negeri sudah ada ke Amerika, Inggris, Jerman, Australia, Eropa banyak.
0: Luar biasa. Rekan-rekan dari para pemirsa sahabat budaya, semoga siaran niki menginspirasi. Nih, di mana kalau kita sudah tekun ke dan niki segala sesuatu niki pasti akan membuahkan hasil. Nah, seperti niki Pak Made Semadi, siapa sangka dengan ulatan besi, dengan kreatif dan ketekunannya beliau niki bisa sampai ekspor ke luar negeri pastinya nih barang-barang pernak-pernik yang memang didesain dengan begitu unik dan estetik dan nih. Dan untuk sahabat budaya pasane pulih ke Art Center Denpasar Dawang Pesta Kesenian Bali, nah rike beliau niki ikut dalam pameran di Pesta Kesenian Bali yang ke-48. Nah, saat Miki mungkin ada juga standnya Pak Made nggih. Ring Art Center ya, pameran yang KM Bali Bangkit. Ike mungkin ikut juga pameran ya.
1: Ikut pamerannya.
0: Berarti kan harus selama 5 tahun.
1: Astung Karlo diajak.
0: Selama 5 tahun nggih. Gimana? Napi wastane napi wastane respon dari pengunjung? saat Niki melihat dengan banyaknya pilihan napi wastane, banyaknya pilihan produk-produk dari warna-warni Niki?
1: Kalau responnya sangat luar biasa, mm-hmm, dari pengunjung waktu PKB ini ke
0: Pesta Kesenian Bali ya. Waktu
1: Pesta Kesenian Bali, apalagi sekarang di Pameran Bali Bangkit nih, banyak pengunjung yang kemarin dari Pesta Kesenian Bali itu datang dia.
0: Mm-hmm. Mesen, karena belum puas mungkin ya.
1: Mesen lagi barang untuk dijual lagi dia.
0: Nah, ya. Niki luar biasa. Bagaimana sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM dibuatkan wadah menjadi satu di Art Center Denpasar untuk pameran IKM Bali Bangkit ini, tentunya diberikan ruang oleh pemerintah Provinsi Bali. Nggih, luar biasa sekali. Ingin rekan-rekan para pemirsa, sanajagi bergabung ring 223361 sampun di tiang buka. Menu itu winter sanajagi nyarangin durusang kesarangin Pak Madi Agus Semadi saking Tabanan. Niki nggih keren sekali semeton ring Tabanan. Nah, niki untuk bentuk kerajinannya berupa ulatan besi Pak Denge. Aha, napi wenten apa sih desainnya, apa kemanten binatang?
1: Kalau di Bali tempat-tempat dupa.
0: Tempat dupa.
1: Banten, ya, tempat-tempat Banten.
0: Mungkin lebih dekat Pak Denge, lebih dekat.
1: Tempat-tempat Banten atau tempat dupa yang sehari-hari kita pakai itu ada.
0: Oke, okay, ya.
1: Tapi di semuanya dari besi dia, anak.
0: Oke. Okay. Untuk harganya kisaran berapa sih?
1: Kalau tempat dupa.
0: Relatif.
1: Relatif paling murah dia. Biar sekarang bahan bakunya mahal, tapi mm-hmm, kita tetap murah harganya karena kita pamerannya di Bali Bangkit dia.
0: Oke,
1: okay, dia.
0: Ini keren sekali bahasa Pak pedagang. Om Swastiastu. Waduh, sira nih ke ngeyampura ngirin nak wawa nang maling. Mungkin bisa bertanya-tanya nih rekan-rekan rai sahabat budaya, sane jagi bergabung ke sarangan Pak Made Agus Semadi. Om Swastiastu. Ngiring wawa nang maling. Ring 223361 sarangan Pak Made Agus Semadi, pengusaha, wirausaha saking Kabupaten Tabanan yang saat niki memang sukses kan niki di bidangnya untuk handicraft berupa ulatan besi ya. Om Swastiastu. Nggih, mungkin bisa dicoba malih malih jebos niki. Tim kami dari TMB pacang menghubungi semeton sane sampun masuk niki nggih, riantukan nomor dulu ini sampun tercatat niki. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat Dede. Siang.
2: Nggih. Selamat siang Dede.
0: Selamat siang.
2: Salam hormat yang kepada penyiar Propak RI.
0: Mm-hmm.
2: Terus niki san saking Tabanan Sumadi
0: kan? Nggih, Pak Sumadi.
2: Pak Sumadi. Nggih. Tabanan mana pi bagus?
1: Yang saking Jambi Baleran bu.
2: Oh Jambi.
1: Nih bu.
2: Yang saking rega gede, tapi yang jarit di dalam pasar Tabanan.
1: Oh rekay.
2: Bu Pera tiang.
1: Oh Bu Pera ya. Tiang kemari ya, bu.
2: Oh, pasti tahu.
1: Nih. Pasti kenal ibu sama tiang di Tabanan. Nih. Soalnya tiang kemari bu.
2: Ya. Ya.
0: Pasti kenal Rago.
2: Rago. Ini dia bagus. Bang Presiden aja deh. Ngegus ke kreatifan gue sebagai koleksi bagian besi.
0: Mm-hmm.
2: Yang koleksi bagian kain. Semoga Gus menjalankan tugas sebaik-baiknya, profesi Gus. Gimana caranya supaya bisa maju gitu lah. Kita sebagai seorang laki atau sebagai bapak dalam rumah tangga,
0: mm-hmm,
2: punya kekreatifan di bidang seni, seni kreatif di bidang besi, tiang mendoakan gue supaya bisa berjalan lancar usahanya.
1: Sik sama ibu.
2: Harus pintar-pintarnya mencari teman, zaman sekarang kan bisa mengirim ke luar negeri. Ya itu bagus. Hasil-hasil kerja tangan kita bisa kita ke luar negeri mengirim.
0: Mm-hmm. Mungkin Bu Vera ada pertanyaan ten Niki?
2: Tidak ada pertanyaan.
0: Oh, cuma dia bentuk dukungan ya?
2: Ya, dukungan tiang.
0: Mm-hmm.
2: Ya, gue sebagai profesi di bidang seni bagian tralis itulah misalnya apa, atau seni-seni besi itu ya.
0: Yeah.
2: Semoga gue menjalankan tugas sebaiknya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau kita pinjam meminjam, ingat kejujuran, keberanian kita di bidang profesional menjadi pengusaha. Yang di sini pekan gali lubang, tutup lubang.
0: So, oke, terima kasih Bu Vera. Nge.
2: Terima kasih Dede, rajang tugas nge. Om santi om.
0: Iya, artinya nah ini kebentuk sokongan dari Bu Vera ya. Ya, tentunya di mana kita harus saling support. Nah, oke, Pak Agus, untuk saat ini produk-produk yang memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat di Bali, napi kemantan Pak Agus?
1: Kalau kebanyakan, kalau di Bali itu tempat dupa dia. Mm-hmm. Ya, karena kita tempat dupanya bagus lah, awet. Sampai mm-hmm. bertahun-tahun gak rusak, mm-hmm. gak pecah.
0: Gak ya jelas gak pecah, ya. Karena ya, kan besi.
1: Karena besi bakunya. Lebih awet ya.
0: Aha. Gitu. Oke, saat niki dupa nggih. Rekan-rekan Rai menurut Wendan Malis ada juga bergabung sudah dibuka nggih ring line telepon 223361 mungkin bisa mengikuti siaran kami di siang hari niki. Kasarangan Bapak Agus Semadi, owner dari Warna Warni. Wendan nggih. Oke, kembali Dede ke Pak Agus. Nah, untuk saat niki, apakah Pak Agus di hanya khusus menekuni usaha niki kemantan? Apakah mungkin basic dari, nah niki kan kaitannya dengan las ya? Apakah Pak Agus selain handicraft niki ada usaha lain? Apakah membuat pagar gitu?
1: Menurut permintaan tamu-tamu biasanya, mm-hmm. tapi kebanyakan kita itu bikin untuk dekorasi tempat dupa.
0: Oh, dekorasi.
1: Ya, dekorasi kayak hiasa dinding gitu.
0: Cuma spesialis di sana aja nggih.
1: Ya, kebanyakan pesenannya ke sana.
0: Oke. Okay. Niki Pak Agus langsung memproduksi sendiri.
1: Langsung tiap.
0: Desainnya juga sendiri.
1: Ya.
0: Untuk pemasarannya selain pameran niki gimana Pak Agus?
1: Selain pameran ini karena kita sudah punya tamu tetap jadinya.
0: Oh.
1: Ya. Astungkaro tamu-tamu yang kita punya itu ya berjalan lah mm-hmm. sampai
0: gini. Gimana nih ke prosesnya melalui media sosial media?
1: Kita sering lihat telepon, itu kita kirim sampel desain yang baru-baru. Karena kita mengikuti zaman dia.
0: Mm-hmm.
1: Tiap tahun kita beda desainnya. Nah, mm-hmm. harus itu aja kita harus okay. berinovasi
0: ya. Ya. Artinya niki rekan-rekan Rai sahabat budaya. Nah, niki Pak Agus sangat kreatif sekali nggih. Artinya bentuk produknya supaya tidak monoton, beliau niki tentunya terus selalu berinovasi. Nah, diharapkan niki majangering para pemirsa sami sane utamanya nih pelaku UMKM nggih. Kita harus bisa berinovasi, memberikan warna kan nggih, tetapi dengan catatan tetap harus di jalurnya seperti ini Pak Agus. Oke, sembali menunggu sebentar rekan Rai sahabat budaya sampurna pina frekuensi ring 106,4 FM. Kita rehat dumun sejenak dan ikuti dumun selingan berikut ini.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
2: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan kito, yehe mura wayan manjo sen montor, nah. Nungu ngabonen montor, tudak na yehe, yan.
3: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bobah petik kan go dadi masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenen. Mok, kapah ini mede, mok. Pasin stres.
2: Yeh. Seng ya gitu ya, pangseng yang kadung tuman ngura-ngura ya. Di satu sisi, nak liu kuangan ya kawang ya.
3: Yeh, suwut mentuh uyut mo, suba-suwut gumah montor. Keran bo mo tutup, nung mesti mo uyut.

0: Para kalian dari para pemirsa Semeton Sanike Kantun bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali Kantun keserangin Dede Mahendra Sanike nyarangin para pemirsa Ring Gala Siang Kadimangkin Iring Titiang Ring Siaran Teras UMKM Rahino Ayu dan gengih keserangin Bapak Madi Agus Semadi Owner Warna-Warni gengih. Nah, beliau Niki, Niki bentuk kerajinan kekinian ya, dan tentunya multifungsi seperti napi yang dikatakan tadi, selain sebagai hiasan juga untuk bisa dupa ya.
1: Itu bisa dia.
0: Pas foto.
1: Tempat foto.
0: Tempat foto.
1: Ya. Aha. Nama itu di kantor-kantor.
0: Okay. Rangkaian-rangkaian para pemirsa, Sani Kadun bergabung, Niki nyarangi Dede kembali titik yang buka ring line telepon 223361. Nggih. Pak Agus, untuk saat Niki selain di pameran IKM Bali Bangkit dan Pesta Kesenian Bali, di mana kita bisa apa ya melihat produknya Niki? Menurut itu enten toko-toko selain di IKM?
1: Ada tokonya di Ubud kan di Gentong kan di Tegalalang.
0: Oh di Gentong.
1: Ya di Gentong Tegalalang.
0: Oke, Nika. Terus masih beroperasi?
1: Astung Karo masih ya.
0: Oke, nah seperti Nika nih, wenten ring Ubud, Gentong ya.
1: Aha. Tegalalang.
0: Tegalalang Gianyar. Nah, semeton ring Gianyar mungkin bisa langsung melihat mereka. Karena saat ini kan apa ya? Customer Nike lebih senang membeli barang melalui media sosial, baik Nike Facebook ya kan, marketplace seperti apa yang saat Nike keren TikTok, IG. Apakah Made, Pak Made memanfaatkan Nike?
1: Masih memanfaatkan
0: ya. Memanfaatkan ya. Ya. Oke. mungkin bisa tahu apa nama kentennya?
1: Kali
0: Istraga. Warna-warni juga.
1: Bali warna-warni.
0: Bali warna-warni. Ya. Nah, rakan-rakan rai para pemirsa sampai jagi ngepoin kita niki. Dado sering Facebook ya, Bali warna-warni.
1: Instagramnya.
0: Ya. Instagramnya juga Bali warna-warni. Ya. Nah, Dika bisa melihat produk-produk unggulan dari UMKM warna-warni. Pak Made, untuk saat niki apa lagi produk yang akan digarap?
1: Untuk saat ini kebanyakan untuk tahun ini pesanan paling banyak itu bunga dia.
0: Bunga
1: ya. Aha. Lagi ngetren bunga anggrek itu.
0: Semua bahan bakunya juga besi.
1: Dari besi itu berupa plat ya, tapi plat lembaran ya, enggak barang bekas ya.
0: Oh, plat lembaran ya. Oke. Terus proses pewarnaannya gimana?
1: Kalau pewarnaannya kita manual ya. Pakai goresan ya, ada goresannya kayak ngelukis lah itu.
0: Ya. Oke. Okay. Nika Pak Made lakukan sendiri juga?
1: Sama ada karyawannya, uh-huh. Ada sama istri, ya istrinya suruh pewarnaannya kita, kalau tiang bikin desainnya, untuk pewarnaannya kita, istri kita untuk bikin warna supaya pas ya. Karena kalau warna itu, kalau cewek lebih bagus ya, lebih lembut ya untuk warna.
0: Untuk pewarnaannya ya.
1: Tidak terlalu kasar ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Goresannya dia.
0: Apa sih kendala yang dihadapi saat Niki Pak Made? Untuk mungkin dari segi pemasaran?
1: Kalau pemasarannya bagus sebenarnya, kalau kendalanya itu bahan baku dia.
0: Bahan baku?
1: Ya.
0: Kenapa dengan bahan baku? Bukannya gampang mencari bahan baku?
1: Semakin naik harganya. Kita okay. Penjualannya masih tetap, tapi bahan bakunya semakin mahal ya.
0: Aha, ya. Gimana? Gimana mungkin caranya untuk mensiasati nih, Kak? Ya,
1: makanya solusinya kita supaya gak harganya tidak terlalu mahal kelihatannya, kita desainnya harus kita lebih bagus lagi desainnya.
0: Mm-hmm. Ya, oke, okay, mungkin Nika triknya nih. Ya. Bagaimana kita membuat sesuatu supaya yang lebih estetik kan dan Niki ya, mungkin supaya sesuai dengan harga. Karena pembeli Nika kan dia melihat dari segi seninya, ya kan? Ya, nah, Niki luar biasa karena ya. Nah, dari sana juga kan harganya tentu relatif ya kan? Tidak bisa ditentukan ya. Karena kita di sini kan menjual seni. Oke. Luar biasa para pemirsa sahabat budaya, Sanika Dun Mesikian iki nyarangi Dede ring perempat suara budaya Bali. Sampun di tiang buka menurut wenten sane jagi bergabung. Yuk sampun nang malu-malu untuk bertanya. Sira Uning niki menjadi inspirasi nggih, terutama semeton yang memang hobi dalam besi membesi dan ngelas mengelas kan niki. Pak Made aja bisa niki. Om Swastiastu. Halo. Inge, sarang sira niki.
2: Yang aku sampean
0: Bapak. Bapak lebih jelas ki dik nggih.
2: Nggih. Agus.
0: Saking napi?
2: Timpang.
0: Saking timpang. Pak lebih jelas ki dik suaranya nggih, timpang Tabanan. Durusan ki Agus.
2: Nggih. Napi nih.
0: Napi wenten pitaken niki.
2: Wenten pitaken napi.
0: Inggih. Terus apa yang bisa dibantu? Oke, okay, terima kasih dumun Haji Agus nggih.
2: Nggih.
0: Inggih. Mungkin. Nah, niki Haji Agus saking timpang Tabanan niki. Mungkin tadi mendengar bahasa Tabanan mungkin nggih. Makanya setidaknya ya ikut berpartisipasi walaupun tidak bertanya niki. Setidaknya Haji Agus sudah mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari niki. Nggih. Rekan-rekan para pemirsa Sanika Dun Mesikian kembali titiang menyapa ring line telepon 223361 menuju itu wenten sane jagi bergabung yang bertanya-tanya kami persilahkan. Nggih. Oke, kembali ke Pak Madi Agus Semadi. Nah, saat niki ken, oke. Selamat siang. Kita kembali ke Pak Madi Agus. Nggih, semeton mohon bersabar dumun nggih, meli jebos. Nalih dados takenang. Untuk saat ini napi wastane produk apa sih yang memang sangat dibutuhkan? Tadi kan sudah hanudupang, selain ya, nike napi.
1: Ada juga tempat Banten dia, kayak dulang tuh, tapi dari besi dia.
0: Oh tempat ada.
1: Ada dia untuk tempat-tempat Banten itu ada dia. Kita bikin dia.
0: Nike produknya Pak Made niki sesuai pesanan saja, tapi memang Pak Made, Pak Made niki tetap memproduksi.
1: Tetap yang produksi.
0: Tetap produksi ya, ya sebagai sampel mungkin.
1: Ya. Sampel kalau mau sampel-sampelnya lihat di Pameran Bali Bangkit ada di Kesiran Award ya, ya di App Center ya.
0: Okay.
1: Ada sampel-sampelnya ada semua.
0: Oke, okay, ya. Seperti ini kange. Iya. Artinya apa saja?
1: Tempat tisu ada dia.
0: Oke, okay, ya. Mungkin bisa diinfokan saja, mungkin bisa diinfokan saja.
1: Yang gini IKM warna-warni kerajinan besi, kalau desainnya banyak, model-modelnya banyak ada di App Center, permintaan apapun bisa kita kerjakan. Seperti tempat tisu, tempat sampah ada bikin desainnya yang baru-baru kita bisa bikin dari besi.
0: Oke.
1: Okay. Cermin, mirror, dekorasi, celengan dari besi ada dia. Untuk
0: tempat. Celengan dari besi, terus kalau kita mau mengambil uangnya gimana caranya?
1: Ada di belakangnya kita buat dia khusus. Oh. Ya. Nanti tapi harus digembok dia. Ada gembok bukunya.
0: Kalau enggak digembok bahaya. Bahaya. Oke, okay, selain celengan api male.
1: Untuk cermin dan untuk dekor untuk hiasan dinding itu ada dia.
0: Oh, cermin.
1: Ya, cermin-cermin itu ada dia.
0: Mirror
1: itu ada.
0: Oke. Okay.
1: Hiasan dinding seperti kupu-kupu, ikan, itu ada model-modelnya banyak dia.
0: Banyak ya.
1: Untuk aromaterapi kayak binatang-binatang gajah. Kucing, tapi untuk aromaterapi dia ada semuanya untuk aromaterapi itu ada dia. Sejenis lilin. Okay. Lilin-lilin aromaterapi itu untuk yang seperti kalau luar negeri dia ada lilinnya dia. Kalau kita di sini kita bikin kayak dari kapur barus, dia lain bisa masuk ke dalam. Nanti aromanya keluar dia dari dari dalam itu kita bentuk dia ada carvingnya itu kayak hiasan itu ada.
0: Oke,
1: okay. Ya.
0: Pak Wade, semoga saja siaran Niki bisa menginspirasi nih.
1: Ya,
0: semeton sana tiosan, sira memang mempunyai hobi yang sama. Karena Niki, Pak Wade bisa dong diceritakan sedikit kok bisa apa ya? Kok bisa mengambil profesi Niki?
1: Ini
0: awalnya Niki seperti apa, Pak Wade?
1: Awalnya dulu saya masih sekolah SMA dulu, sekolahnya SMA, SMP itu Saraswati, saya sekolah dulu di Tabanan. Saya kerja sama paman saya, yang pertama kali yang punya kerajinan besi itu namanya PT Adi Anggada dulu.
0: PT?
1: Adi Anggada. Dia pertama kali di Tabanan memproduksi besi dia.
0: Oh, besinya spesial ya? Ada ukuran spesial?
1: Besinya banyak macamnya dia. Ada size-nya dia.
0: Ada size-nya? Ya,
1: kalau dulu-dulu bentuknya hanya menuntun itu aja kayak orang-orangan, dancer.
0: Paham, nggak paham.
1: Kayak sekarang kita banyak bikin motif-motifnya banyak. Kalau dulu hanya kayak orang-orang dancer-dancer aja. Kita bikin, terus kita belajar dulu masih SMA yang sudah belajar sama dasarnya disuruh ngamplas dulu saya. Dalam artian ngamplas itu bersihin barang dari tangan dulu. Bersihin pakai amplas supaya bersih.
0: Supaya gak mengkarat ya.
1: Ya itu habis itu di anti karat.
0: Poxy.
1: Nah.
0: Oh enggak?
1: Anti karat, ada anti karat ya. Dicelup dia. Beda kalau pakai poxy itu mahal ya.
0: Oh mahal ya.
1: Ya. Karena kita kerajinannya kan agak murah dia. Poxy lebih mahal bahan baku.
0: Oke. Okay. Dan prosesnya juga rumit ya.
1: Rumit ya itu. Kita belajar dari terus kita disuruh habis itu disuruh jualan, kita di Kuto, punya toko, di Ubud, di Kuto kita jualan. Tapi masih kerja sama umnya kita, PT Adi Anggada namanya dulu. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena terus belajar, kita berusaha, berdikari lah. Bagaimana? Udah supaya belajar, kita bikin terus, kita coba buka toko. Buka toko di Ubud tahun 94, tamat SMA, kita buka, kita belajar. Ya. Dari pengalaman sama kerja sama terus. Terus ketemu sama tamu, belajar, disuruh bikin gini. Terus kita ngikuti zaman, karena terus zaman itu berbeda-beda, terus desain kita berbeda. Terus
0: gitu.
1: Makanya kita bikin toko warna-warni itu karena kita kembar. Yang kembar ya.
0: Okay.
1: Ya yang paling terkenal kalau di Tabanan semua tahu pasti. Kompiang namanya.
0: Oke. Okay. Ya,
1: paling tren dah.
0: Kemarinnya sama juga usah?
1: Sama, sama. Kalau kakak saya spesial ya di bengkel ya. Kalau tiang pemasarannya dia.
0: Oke, okay, mantap. Niki wow. Luar biasa sekali. Nah, Niki sepatutnya yang perlu dicontoh sebetulnya. Artinya kita itu dalam bekerja di suatu perusahaan jangan terlalu asik. Nah, seperti ini. Kalau kita asik pada posisi nyaman, dan tentunya kita tidak akan bisa berkembang. Seperti napi, langkah yang dilakukan oleh Pak Made Agus Niki memang sangat luar biasa. Dapat pengalaman di tempat usaha omnya dulu ya, Pak Agus ya. Dan memberanikan diri untuk membuka suatu usaha yang memang pernah dipelajari sebelumnya Nika. Ditiang sangat apresiasi luar biasa sekali Pak Agus. Niki idenya sangat keren sekali nih. Dengan perkembangan zaman, dari zaman ke zaman mempunyai apa ya metode pembuatan dan desain yang berbeda. Nah, seperti ini Kang. Kembali di Tiang Buka, menu itu Wenten semeton sanajagi bergabung, yuk kita bersapa-sapa ria ring line telepon 223361. Mungkin bisa bertanya-tanya seputaran handicraft khususnya Niki. Besi ya, terbuat dari besi seperti ini ke apa saja artinya desain.

0: di tabanan dia.
1: Oh gitu. Ya,
0: di rumah bengkelnya, terus diajak ikut pameran Bali Bangkit. Kita akhirnya bisa bermotivasi untuk bikin desain untuk yang lokal. Kalau kita pakai desainnya tamu itu tidak bisa laku di sini.
1: Oh gitu ya.
0: Ya di pamerannya kita harus motivasi bisa cari desainnya yang ibu-ibu berkunjung ke sana, ke pameran itu nanya, Pak bisa bikin gini-gini. Akhirnya kita bikin desainnya yang permintaan dari ibu-ibu yang berkunjung.
1: Oh gitu. Ya,
0: kebanyakan dari pengunjung yang punya idenya,
1: idenya
0: kita, ya, kita modelnya kita bikin sendiri dia gitu.
1: Niki keren sekali. Artinya Niki tidak kaku ya.
0: Aspirasinya
1: biasanya kita, kan akeng sekali nikah Pak Gus. Tiang-tiang meduwe Niki mantan. Nah, kan sudah nikah.
0: Kita harus luas ya.
1: Harus luas ya, ya.
0: Apa yang permintaannya pengunjung itu, itu harus kita bikinkan karena dia itu aspirasinya lebih luar biasa lagi karena idenya itu sangat bagus dia. Idenya bisa lebih bagus lagi penjualan dia. Dalam artian kok, oh ini pemasarannya berarti mulai tahun ini mungkin ini yang bagus penjualannya. Kita bikin modelnya model begini, tapi modelnya beda-beda kak begini.
1: Nah Niki salah satu trik marketing yang luar biasa sekali Niki sebetulnya. Ini kan Niki sana memang medui usaha, sampunan kaku-kaku.
0: Harus luas.
1: Harus luas. Nah modelnya seperti ini yang memang dibutuhkan oleh customer, ya kita kerjakan seperti ini ya, ya.
0: Modelnya kita bikin lebih banyak lagi. Karena kalau customer itu pilihannya dia banyak. Kalau kita bikin satu dua itu dia tidak minat, rugi kita bikin desainnya. Kita lebih, kalau dia minat umpamanya kupu-kupu, kayak kemarin saya ada seminggu ini ada pesan kayak kumbang sama tawon. Kita bikin desainnya 10 macam dia. Modelnya sejenis tawon dia. Tapi modelnya untuk apa, untuk tempat apa. Kita bikin nanti pilihannya dia yang mana dia disukai nanti.
1: Berarti untuk kedepannya harus kita buat dominan yang seperti itu.
0: Ya, nanti berarti ini pemasarannya lebih bagus dia. Dari keren. Dari 10 model itu yang mana yang laris. Umpamanya 3 model yang laris, nanti otomatis yang 3 model itu kita bikin lebih banyak lagi.
1: Gitu. Seperti ini kan. Oke, Niki luar biasa sekali nih ide-ide dari Pak Kembar.
0: Ya. Pak Kompiang.
1: Oh, Pak Kompiang.
0: Kan di Tabanan semua kenal Kompiang.
1: Kompiang ya. Rekan-rekan Rai, luar biasa sekali wawu Niki nih. Pak Agus, Pak Madi Agus Semadi. Nah, seperti tadi sudah diberikan tips tentunya untuk semeton Rekan Rai memang sane pelaku UMKM. Nah, ini tip yang memang sangat brilian sekali, harus luas dan selalu menerima kritik dan saran. Nah, walaupun Niki usaha yang beliau rintis Niki sudah lumayan usianya luar biasa sekali di tahun 94 hingga sekarang masih berdiri tegak, dan tentunya produk-produk dari bengkelnya yang berada di Tabanan Niki masih digemari. Dan untuk napi wasannya produknya sudah banyak sekali diekspor ke luar negeri. Oke. Pak Agus, nenten kerasa Niki, nenten kerasa sudah panjang lebar sekali kita berbincang-bincang. Mungkin ada pesan dan harapan ke depannya seperti napi Pak Agus. Apa mungkin pesannya untuk teman-teman pelaku usaha UMKM?
0: Kalau pesannya Tiang dari IKM Warna-Warni, kalau ada bagi IKM yang mengikuti kerajinan besi seperti saya, tekunin, ya tekun, giat, bikin desain-desain model-model baru lagi.
1: Betul.
0: Jangan cepat mengalah itulah. Dalam artian itu
1: jangan cepat putus asa
0: gitu ya. Bikin model lagi, model-model ikuti tetap, zaman.
1: Okay. Nah, ini yang terpenting Pak Gus, selalu mengikuti zaman.
0: Ya.
1: Okey. Ngeh rakan Rai, sahabat budaya, semua ping banget Niki Pak Agus. Sudah hadir ke studio di kesempatan siang hari Niki, semoga sukses ke depannya. Ngeh. Yes. Elingan rakan Rai, sahabat budaya, Niki pesan yang sangat luar biasa.

0: biasa selalu berusaha, usaha telarapane karya sing paha pagahang. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Keren sekali. Tidak lusur mau pamit semua untuk ratiannya nih mana Wita dan Iwang Rizky Rani Pemargi di tiang entar acara pun ini banget lusur gang Rene Pangampura penekawas tenaneng atur acara pun ini puputang di tiang antuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om
1: Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida, PJT 1 Hakim Gufroni mengatakan pihaknya memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku serta konservasi. Dijelaskan penguatan tersebut untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Sekian, Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rajang atur di Majang Ring para pemirsa sami Sani Kandun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Kandun Keserangin Dede Mahendra Sani Mangkin Jagi Nyarangin para pemirsa Ring Gala Siang Ring Rahina Sukre Selikur Agustus Warsa Kali Tali Nemlikur Dede Keserangin Arik Talar Wentan Padmi. Om Swastiastu, selamat siang Padmi.
1: Halo Om Swastiastu, Bi.
0: Punapi, sehat.
1: Nggih, sehat,
0: Rahayu. Ari, Om Swastiastu, Ari.
1: Nggih, Swastiastu, Bi.
0: Rakelan Rai, sahabat budaya, Dede, Padmi, kasarangin Ari, pacang nyarangin para pemirsa ring ambare mali jebos. Iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pok Bali. Nggih, sare mangkin jagi sangre titiang dumun Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Dede Bagel.
0: Yang
2: Mbak Indira nih, deh.
0: Mbak Indira, punapi.
2: Penak, setate. Taler di Dede, mendek penak, setate kalemnya, deh.
0: Ingin, niki wentan Padmi, Ari, Taler wentan ring studio.
2: Ingin, sanung Padmi, ya, sarang Ari.
1: Ingin,
2: Swastiastu. Sampai niki, Ari sama Padmi, niki. Ya, sarang Mbak, gitu. Eh, ada deh.
0: Tiang.
2: Nuruk ini apa dan nunas tembang cepok ini.
0: Tembang napi niki.
2: Tembangnya dan tukang susut WC dede.
0: Tukang.
2: Tukut susut WC.
0: Oh nggih.
2: Nyumun mimpi yang megah gitu deh.
0: Ih. Ini si semua.
2: Salam wali yang masih akan sopremo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om semua mah Indira ring seputaran Tabanan. Nggih, selamat siang.
3: Selamat siang Dede.
0: Selamat siang.
3: Ini Pak Ratna dari Pancoran Tabanan, selamat lebaran.
0: Sira?
3: Pak Ratna.
0: Pak Ratna.
3: Pancoran Tabanan, selamat lebaran.
0: Pancoran. Nggih, punapi Pak Ratna sehat.
3: Sehat Dede. Yeah, Padmi sarang hari ge. Demagi Rahayu Rahayang ge.
1: Nggih, Rahayu
3: Bapak. Nggih. Kan tembang pun ditinge. Nggih. Ya, tembang me pemeran cadangan ini wonten ge.
0: Napi?
3: Pemeran cadangan.
0: Pemeran cadangan.
3: Prajananta nih ge.
0: Prajananta oke okay, sambut-sambut.
3: Iya, yeah, Prajananta ge. Iya, yeah, majang reng Dede sarang Padmi hari ge, Raja Tugas. Nggih, Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge Om Santi Santi Santi Om Pak Ratna ring Tabanan. Nggih, Raglan Rai para pemirsa seputar di tiang seni kendur mesikan nyarengi Dede. Suasana hari kemerdekaan ya di 17 Agustus. Taler mangkin niki hari Jumat. Tunggal 17 Agustus sane sampun lintang genden niki. Artinya mangkin niki kan masih dalam suasana HUT RI ke-81 ya. Nah, mangkin gala becik di hari Jumat, besok hari Sabtu, hari Minggu. Lagi 2 hari. Nah, pastikan sampun galah beci angin meplesiran melilecite kasarangin keluarga kenden nggih riantukan dengan kesibukan pekerjaan harus diimbangi dengan refreshing.
1: Iya, pasti harus
0: harus di refresh. Oke, ngemauseng ini genah rekreasi kenden niki akeh pisan sane wenten ring Bali nggih dari Karangasem wenten Taman Ujung wenten Tirtegangenya ya. Apalagi di Karangasem
1: selain itu ada Bukit Asah.
0: Bukit ya, Asah.
1: Itu yang biasanya yang anak-anak muda sekarang suka kesana.
0: Oke, Bukit itu. Asah nike tepatnya di mana? Di Karangasem napi nike?
1: Itu ada di Desa Bukbog Bli.
0: Asek. Nah, Semeton Bug-Bug iya. Kayaknya terkenal sekali nih kini Asah, iya. Bukit Asah. Tetapi kita harus ke sana kayaknya. Iya. Nah, niki mungkin sebagai rekomendasi ya yang senang memang Semeton pencinta alam. Nah, mungkin niki Bukit Asah menjadi tempat rekomendasi untuk melepas penat. Nah, ring Klungkung akeh wenten, ring Nusa Penida napi male wenten, Nusa Lemongan, Nusa Ceningan, pokoknya di Bali ini banyak sekali nggih. Napi male mungkin yang sedang tren mungkin niki napi jogging track.
1: Nah, jogging track ring desa sedang.
0: Ring desa, sudah ada jogging track di desa sedang ya. Oke, apa sih keunggulannya dari jogging tracknya, Dek?
1: Jogging tracknya di sana itu tempatnya itu benar-benar asri banget kayak di 11-12 sama di Jatiluweh sekarang, Bri. Karena
4: keren.
1: Iya, tempatnya. Ya. Pemandangannya tuh sawah semua.
0: Jangan salah, Bli Dede sering ke sana. Yang tembus ke Tunon kan?
1: Iya.
0: Nika memang luas sekali nih. Memang betul, memang betul. Banyak sekali memang semeton-semeton di Sibangan Pake Drika ya. Memang masuknya Nika lewat SMP.
1: Iya, dari Taman Samudra.
0: Taman Samudra. Biasanya. Itu saja. Di tempat lain ten-wenten male pintu masuknya.
1: Saya hanya taunya dari Taman Samudra karena waktu ini jogging sama teman dari sana.
0: Oke, nah mungkin bisa dicoba nih Kang, sambil melihat alam, olahraga boleh, sehat boleh, menikmati suasana alam juga boleh. Ya,
1: betul sekali itu.
0: Rekalan Rai, sabun apinah frekuensi ring 106,4 FM, berempat suara budaya Bali. Terus umum, biar sayang, sana pacang lintang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Nyumunin yang megahe, kang wang dan itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Sebenarnya di arah lantai para pemirsa senegan dun musiknya nyarangan dede ring perempat suara budaya Bali senawau sampun atur di tiang tembang nyarangan para pemirsa ring ambara dumugi je presiden terhibur ke mantan antuk tembang sana sampun katur niki wentan Haji Beringkit Agung Mica kena niki sampun nyarangin ring studio salam kocap niki majang ring Padmi talo wentan Ari ngeh wentan salam saking Gung Haji Beringkit
1: nggih sastiastu Gung Haji
2: salam talo.
0: Nggih, mawali sedang mungkin jadi sang radio yang kalah dua ini ring lain telepon 223361. Selamat siang, halo. Oke, kembali selamat siang Ari, Padmi silahkan disapa sementara dengan Ambara. Nggih.
1: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Nggih, swastiastu. Sarang sira niki.
3: Tiang Odah Weni.
1: Nggih, halo Odah Weni.
2: Salam kenal Tiang Ari, niki wenten Padmi,
1: sareng kalih Riki, sareng Bli Dede.

0: Yes,
1: cerah Riki di Sibang.
0: Mm-hmm.
1: Inge. Aman ken, itiang megatra kidek tadi denge.
0: Terus nak angin kalah megatra.
1: Inge. Aman ken megatra selenggung biang yoga.
0: Mm-hmm.
1: Ini santa.
0: Mm-hmm.
1: Amungam lejebos. Iki, tidak jadi iki ilo galer. Mau campun ngalap ungot sedang keras iki banteng sang yang suryo. Sebut mangkin Pak Dede. Inge sarung mahandira mesanakan ma. Agung biang mesin, yung biang serikale, sarung yung biang ring kekeran. Mahegi pekak Daniel ring tanur mugi kena ageng yang kirana sareng bu jeru Jerman ini opang bu Eka BB penati gatso bu Eka munga BK inge Pak Dede ang yang amuniko. Mungkin Pak Dede mulai jebos, mudah waspada ring margi.
0: Suk semoda weni.
1: Nye Pak Dede. Iki adik-adik serang kali, rajin-rajin belajar nge.
2: Enge, oda.
1: Benyang-benyang yang liwat ke Sibang, simpang di depan de, ano, SD 1.
2: Enge.
1: Enge. Mungkin sama tugas sekawin ini mau pamit.
2: Iya, mau terus kesemua.
1: Oh, cantik om.
0: Ingat, semua ada Weni niki di sing seputaran Sibang. Senewawu sampun bergabung niki ring pro 4 suara budaya Bali. Nge, menurut Wendan malih rezeki bergabung sedurunge punika Dede kembali membahas tempat kenten nge tempat rekreasi senewenten ring Bali dari wisata alam ya kan, tempat jogging trek. Kalau Ari niki senangnya wisata alam napi ngemol niki.
2: Beh, kalau tiang lebih senang ke alam li.
0: Ke alam.
2: Iya, karena sampun setiap hari dengan dinamika sosial yang sangat padat gitu. Jadinya sumpah, jadinya harus melaluinya ke alam gitu.
0: Keren niki. Kalau Padminya?
3: Sama, Bi, ke alam juga.
0: Ke alam. Biasanya kalau senangnya niki wisatanya ke daerah mana?
3: Biasanya ke daerah Kintamani.
0: Kenapa? Itu. Kenapa? Kenapa?
3: Karena banyak view Gunung Baturnya itu. Luar biasa.
0: Oke, karena ring Kintamani nike kita bisa menikmati alam seperti Danau Batur ya, ya kan, dari Penelokan.
3: Tidak lupa juga ada di Gianyar nih ada namanya air terjun Tegenungan.
0: Tegenungan.
3: Ya, itu Tegenungan.
0: Siapa sangka ya, biasanya kalau kita berbicara air terjun itu kan harus ada bukit ya, ya kan. Harus dataran tinggi,
3: iya,
0: kan?
3: Bener.
0: Ternyata di Gianyar di Tegenungan wenten air terjun, nge. Nah, sebetulnya sana wenten ring Gianyar pastikan sampun wenten asing malih. Padmi sering ke Tegenungan.
3: Baru sekali saja.
0: Waduh, ini keren sekali. Nampak Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rahajang siang, Dede.
0: Rahajang.
4: Siro deh adik niki nini Ica pejaten tiang adik.
3: Inge tiang Ari nini.
2: Sarang tiang wentan Padmi nini.
0: Mungkin bisa diinfokan gentannya Padmi ring Sibang, dan ring Sibang tapi ring sedang.
3: Nentan tiang sering angan take.
0: Angan take. Padmi Arinya?
3: Ari dari Karangasem.
0: Karangasem, nge.
4: Karangasem, udah nge. Nge ngerayin karinya nge.
3: Nge ibu.
4: Ini mang do lancar-lancar
3: niki Atung Karang. Ini
4: Dede.
0: Yang.
4: Ini Megatro gede nih.
0: Terus nak?
4: Ini Megatro niki batu nini nyarai saya semua batu nini. Tonton Kak Ciato, Pak Pedos. Ampun, udah ini ampun nih Kak Nania, senangnya udah kena, Nini Ayuna. Oh Bera, ampun aku Gatro, oh Bera. Kain Dira ampun muka ngomong nih. Pak Depi nyarai Dede. Rajeng mesana Pak Depi. Wenten yang kirana, yang kesawa, bu KBB, bu Kasempidi, wenten bu Yan Swartini, wenten bu Januran, niki nyarangin, yang kekeran, dahegi, kita terang sami dede.
0: Yeah.
4: Mantu serang sami kena rahajeng, yang ro pun namo pun nampo dede.
0: Inge.
4: Budok Leon, mau barengan ge. Mau iringan raina dede. Ini tuh semua dede, adik-adik tuh semua dede, adik.
3: Ini mewali Nini.
4: Nini mau pamit om, santi-santi-santi om.
0: Semua Nini Ita, senang pada ring seputaran Tabanan, sampun larangin. Selamat siang, halo.
5: Halo, om swastiastu dede bagus.
0: Om swastiastu.
5: Gunung Karang panas mencetar dede.
0: Gunung Karang biang yoga.
5: Tapi gatre, adik-adik sarang kalih niki.
3: Nih, beci.
5: Yang dong biang yoga saking mambonjol niki.
3: Saking mambonjol.

0: Siang kan megatro, sampun sami megatro, nunas tembang dede.
1: Terus yang?
0: Tembang apa nge? Tukang sampah ke, angin di tiang giro gede sinar suci nih. Malu betah, terus kapas. Malu selamat rayu, ring padang galak.
1: Inge.
0: Inge, inge. Ade-ade, terima kasih banyak.
2: Inge, mewali biang, mewali.
0: Nanti pulang, hati-hati inge. Malu selamat rayu, dah ring giro suang-suang. Dede.
1: Inge.
0: Kamu ni nikah, sampun sana wabu. Sarang, wah. Sudah, udah wani inge. Semoga ternyata dah wani. Inge, titi sama pamit, dede. Santi.
1: Ini sih semua biang yoga, senewetan ring seputaran Denpasar, senewau. Nge. Oke, rekan-rekan sobat budaya, mau sing ini repressing kada niki pasti ke sampun makweh pisan manfaatnya nge, terutama untuk kesehatan mental karena mungkin dengan kesibukan yang berbeda-beda kada niki ternyata pikiran Nike harus di refresh mangda nentan mumet ya. Sama juga apapun Nike aktivitasnya, baik kita sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, ya kalau bisa kan, dan ya meluangkan waktu mungkin satu bulan sekali.
2: Kalau saya satu minggu bisa 5 kali.
1: Waduh. Waduh. Ya ya ya, anak pelajar, pelajar, mahasiswa masih batas wajar nih Kang. Liburnya hanya 2 kali berarti. Kalau udah berkeluarga nih ke apa ya, agak kenten.
2: Biasa anak muda.
1: Anak muda masih dalam batas kewajaran. Tapi kalau kita sudah keluarga nih ke kurang ajar. Ya mungkin 1 bulan atau 2 minggu sekali. Karena Nike sangat baik sekali untuk menurunkan stres ya, mengembalikan lagi fokus kita dalam bekerja, dan tentunya memberikan inspirasi dan ide-ide untuk di dalam pekerjaannya kita. Nike sangat baik sekali. Jangankan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna,

0: Ingin sabunan-bunan frekuensi durus dumun biar saya seni pacang lintang.
1: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok temen orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh, no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingnya.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Tangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebenarnya di arah kalian Rai, berapa miarsa, seringan dunia rangin Dedi, ring perumpat, suara budaya Bali, seneng wawu sampun naturin titiang tembang. Nyarangin berapa miarsa sami, ring ambare, demugi je preside terhibur kemantan antuk tembang sane sampun katur. Ledangan pisan iki, semeton, riantukan galahe sampun telas, sepisanan sane mangkin, titiang ngelungsur mepamit, suksemo, tamannya nih, antuk uratiannya nih, taler niki, wenten ari, wenten padmi, terima kasih.
1: Suksemo taler bi.
0: Sudah bergabung ring studio, nyarangin nyanggara para pamiarsa ring ambare. Nge, sahabat budaya, dedeng lungsur mepamit, mulai jebos perempat, RRD Denpasar, pacang bergabung ke serangan perempat Jakarta. Om, Santi, Santi, Santi. Santi Om.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar bertanya, kita berjumpa lagi di

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: orang gua sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
3: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
4: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat juga kita.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi gimana untuk
4: cuaca di sana Noel?
3: Di cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas
4: terik. Sama sih.
3: Iya.
4: Sama banget di Padang juga.
3: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah
4: Uni? Alhamdulillah sudah hadir.
3: Sudah hadir ya.
4: Kita di studio siang hari ini.
3: Baik.
4: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
3: Boleh. Silahkan.
4: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
5: Iya, iya.
4: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
5: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
4: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
3: Banang gitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
4: betul,
3: siap.
4: Betul.
3: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
4: Baik, siap.
3: Oke. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
4: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Perempat RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Perempat untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
5: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
4: selendang
5: Padang.
4: Selendang gadang.
5: Iya.
4: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
5: iya,
4: ya.
5: Untuk Ibu pergi barale. Untuk pesta lah, pesta
4: untuk
5: barale.
4: Pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
5: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
4: Iya.
5: Pakai benang pengisi, itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya, pakai kayu,
4: oh, pakai
5: kayunya dibikin panjang,
4: oh gitu,
5: direntang, diragang namanya bahasa Padang kan,
4: diregang ya,
5: diregang, ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini,
4: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
5: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
4: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
5: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
4: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
5: Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
4: Udah
5: kan?
4: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
5: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
4: Udah
5: ini.
4: Turunan ya?
5: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas. Yang kayak bikin-bikin baralek itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
4: Oke. Yang pasti turun-temurun
5: ya, bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
4: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
5: ada
4: ke
5: banyak ini.
4: Pendengar
5: ada
4: baju, kita dan pemirsa.
5: Ada baju, ini baju ini.
4: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
5: Disulam pakai benang emas.
4: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
5: Iya.
4: Kalau baju?
5: Baju sekitar 15 hari.
4: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
5: Bunganya kan enggak banyak.
4: Betul. Kalau selendang gadang itu
5: penuh.
4: Full banget itu ya. Oke.
5: Ada lagi nih.
4: Ya, boleh.
5: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
4: Oh iya, full. Cantik banget. Oke. Itu warna-warni benangnya warna-warni, ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
5: Ada.
4: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
5: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilobangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
4: Sama
5: kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
4: Iya, oh yang baju ya, yang Koto Gadang.
5: Koto Gadang ini.
4: Itu hampir sama memang ya.
5: Iya, cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
4: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ame ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
5: Masih banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
4: Banyak yang pesan.
5: Kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
4: Oke. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
5: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
4: Iya.
5: Kerja luar rumah.
4: Oke, betul.
5: Di toko-toko.
4: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
5: Enggak berapa banyak lagi.
4: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
5: Ada. Rina bisa.
4: Oh, Rina bisa?
5: Bisa.
4: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
5: Masih
4: ya.
5: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
4: Oke, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
5: Iya, kami di sekitar dekat Ibu, rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
4: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
5: Dinas Koperasi sudah.
4: Oke, ada manfaatnya, Ibu?
5: Ada.
4: Seperti?
5: Ya, kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan Ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau Ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
4: Oke, bazar begitu.
5: Iya, bazar,
4: ya.
5: Kadang pelatihan? Ada pameran.
4: Kalau pelatihan
5: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat Ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
4: Oke. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
5: sulit pula anak-anak belajarnya ini.
4: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat agak susah ya buat ya. Oke. Jadi berarti Ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi. Sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga, Ibu?
5: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
4: Oke.
5: Semuanya udah Ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur Ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu Ibu jahit ini.
4: Sejak tahun berapa Ibu memulai tahun, sulaman ini?
5: Tahun 80 lah.
4: Tahun 80-an?
5: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
4: Tahun 80. Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
5: Nggak mau Ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
4: Ya. Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
5: Ibu ada bisnis lain.
4: Ada juga.
5: Di rumah Ibu ada warung.
4: Oke.
5: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
4: Tapi bikin sulaman
5: sulamannya wajib ada.
4: Oke,
5: biasanya datang-datang orang nyari kan.
4: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini, Bu?
5: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
4: Satu bulan.
5: Ya, harus
4: bulan.
5: Siap.
4: Itu harus ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
5: Ya, selendang ini lah.
4: Selendang kotor.
5: Sama gada, baju.
4: Selendang gadang ya.
5: Iya. Sama baju.
4: Sama baju.
5: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
4: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
5: Kurang laris gitu.
4: Itu selendang juga.
5: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja nih.
4: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di dunia itu tahunan ya.
5: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
4: ngerti. Susah. Kadang kelihatannya simpel garis ya.
5: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
4: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
5: Kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ibu-ibu sosialisasi.
4: Sosialita.
5: Nah, itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Kalau orang tadi dipadu-padan sama selendang gadang itu.
5: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
4: Oke.
5: Tergantung orangnya senang pakai ini.
4: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri
5: Harus pakai baju kurung.
4: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
5: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
4: Oke.
5: Pakai ini.
4: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
5: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
4: Oke.
5: Tapi kalau toko beda.
4: Dinaikin lagi.
5: Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
4: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
5: Baju ini harganya gini sekitar 800.
4: 800 ribu itu
5: ya, siapnya.
4: Satu baju
5: Satu baju.
4: Oke. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
3: dari barat,
4: Eropa
3: betul.
4: Sekarang
3: iya.
4: Ya, itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
3: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin
4: betul.
3: Gitu ya, masih pakai tradisional,
4: betul,
3: masih
4: betul.
3: Pakai tangan gitu. Mm-hmm. Oke deh, kalau boleh okay. Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
4: Boleh
3: ya.
4: Silakan.
3: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta mm-hmm. hingga 3 juta untuk selendang. Itu yeah. yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
5: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
3: Okay.
5: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
4: siang
5: juga.
4: Malam.
5: Kalau enggak siap satu bulan.
3: Oke, okay. Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke okay, deh, baik.
4: Betul sekali.
3: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
5: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
3: Oh, motifnya memang seperti itu?
5: Iya, okay. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
4: Custom ada juga
5: ada.
4: Gitu ya?
3: Oke.
4: Gitu.
3: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
5: Iya.
3: Oke, baik.
4: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
5: Iya.
4: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
5: Banyak.
4: Yang dipesan gitu.
5: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada tiga, ada empat.
4: Okay.
5: Nah itu ada.
4: Oke, okay, sip. Kalau okay. Noel,
3: iya.
4: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
3: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya.
4: Oh,
3: ya, jadi memang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
4: Oke, okay, okay, kalau gitu.
3: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
4: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
3: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
4: Boleh.
3: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di Cikmas 1. Sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih
1: oke,
2: malu kayaknya.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu. Baik,
2: silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Iya, jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak Amna.
3: Oh, Kakak Amna Ufa, gaya cantik ya. Lancar mana itu yo? Mande-mande.
2: Ini. Mande-mande.
3: Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau guru kalau Upin gitu loh, kalau pernah nonton Cigur tuh guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ibu Wati, memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Ih, luar biasa. Yang amekilo yang tak pernah padam dari rana Minang. Iya lah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam amekilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kapal sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya, khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Nama Kapalo, benar, Kapalo Sakme berasal dari
2: Kapalo Sakme,
3: betul. Benarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan, warna mewah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya, warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang awal cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu, ada yang lebih standar-standar lagi sih ya kan? Ya buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada,
3: di bawah 1 juta. Pelestarian, nah seperti apa pelestarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wati? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan.
3: Ini harus berpantun dulu nih budaya Nusantara, ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang baik kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya Bu Wati apa dengan bahasa Minangnya begini. Pantunnya begini ya. Ya Ibu apa Ibu narasumber yang baik hati Bu Wati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami basan di situ.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Iya. Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke, dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Wati. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada lagi.
2: Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, misalnya memang masih ya. Ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Uh-uh. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Jadi kan stok ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah berapa upahnya. Nah, kita yang minta.
2: Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Ceguria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman benang ama ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin nggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul. Tapi alhamdulillah anak ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke. Berarti memang
2: masih ada
1: penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami. Oh,
1: sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Okay, kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya,
4: daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman benang ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
4: orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
4: Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Okay. Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya? Oke. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, udah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya.
5: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tadi mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati, Bu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Dana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat kalau lihat

0: Wah,
1: wow. Keren.
0: Bagus, bagus suaranya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay. Boleh ya? Langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh, silakan. Oh,
0: ya. Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu,
2: beda
0: atau anak gadis yeah. gitu, ada bedanya.
2: Ada bedanya.
0: Gimana
2: bedanya? Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan. Kita bikin aja bunganya terserah kita.
0: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya warnanya bunganya tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
0: Okay.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa.
0: Tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
2: ada.
0: Bikin ya.
2: Ada.
0: Yang untuk anak kecil gitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa. Ada ininya nggak perbedaan nggak kalau yang anak-anak motifnya ini?
2: Iya.
0: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
0: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya?
2: Bentuk bunga sama.
0: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik. Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Okay. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding. Itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
0: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada
0: aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu benar sekarang rumah adat. Adat Padang, adat Minang.
0: Oh, yang jarang.
2: Enggak, itu yang penting itu.
0: Oh,
2: itu
0: yang penting. Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
0: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat ya?
2: Ada.
0: Oh, ada juga.
2: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
0: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu. Pakai besi.
0: Kayu pakai besi.
2: Kayu sepanjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
0: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau enggak diragang keras-keras enggak bagus dia.
0: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
1: Oke. Okay, nah, ini di masih Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
0: Ini boleh dari WA ya?
1: Boleh, silakan.
0: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, ya.
0: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
1: Iya.
0: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat pakai pakaian awak surang jan pakaian orang luar nagari nan dipakai wassalam. Translate-nya begini nih Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
1: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
0: Iya, betul. Dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju.

0: Emang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul, betul.
2: Tradisi kita sendiri ya.
1: Betul. Oke, baik. Dari Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini berarti kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain Ameh ini, sulaman Ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
2: Iya, silakan Ibu Wati.
0: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
2: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam Ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam Ameh ini. Baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh, Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti, MKes mengatakan Bali bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai lokasi awal pemberian imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Dijelaskan untuk di Bali, program tersebut menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki kelas 5 SD melalui bulan imunisasi anak sekolah bias bulan ini dengan puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai kesepakatan jadwal bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Dr. Aka Susanti menambahkan pelaksanaan masih terus berlangsung meskipun per 12 Agustus selaku capaian imunisasi HPV di Bali 5,85% karena sejumlah daerah memiliki jadwal pelayanan yang berbeda dan ditargetkan selesai pada Agustus hingga September. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Oke, kembali lagi berjumpa dengan Dayu Ari di perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz tentunya ya. Jadi di sore hari ini tentunya di tanggal 21 Agustus 2026 ini Dayu Ari menemani Raka Rai. Iya, dimanapun berada semoga Raka Rai semua para pendengar selalu diberikan kesehatan ya, tentunya keselamatan juga nge. Iya, tentunya ada Dayu Ari sekarang menemani Raka Rai dari jam 3 sekarang sampai nanti di jam 7 sore. Semoga semuanya terhibur gitu ya. Ntar juga di program di jam 3 ini ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang akan berjalan kurang lebih selama 2 jam ini ya Raka Rai. Jadi Raka Rai yang mau request lagu ataupun salam-salam boleh ya 2 jam. Jadi boleh dah keduanya. Iya, sebelum lanjut apa kabar juga Raka Rai, semoga sehat selalu, ntar bisa titip salam juga ya. Kabar-kabarin gimana kabarnya Raka Rai di WhatsApp di 087898822420 ataupun di gini di interaktif juga bisa ntar nge, Dayu buka sesi interaktifnya di 0361223361. Oke, tanpa berlama lagi, Dayu Ari mau menemani Raka Rai langsung ya. Ini sebagai pemanasan aja, biar asik, biar tambah semangat tentunya dengan judul lagu. Ini dari Inul Daratista, Cinta Modal Pulsa.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbekan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar, satu selesai.
3: Nak dini suboi raga, nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini dikalah bebekal si Aji Diang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, bagaimana? Sudah keluar keringat nggak? Iya, semoga semuanya sudah pemanasan tentunya di sore hari ini. Dayu Ari menemani Rakerai di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang akan mempersembahkan berbagai macam lagu dangdut Nusantara. Ya, yang mana nih para pendengar Pro Dangdut? Pendengar lagu-lagu dangdut, mana suaranya? Iya, sebelum lanjut nih, mungkin Dayu informasikan dulu ya, Rakerai di jam sekarang jam 3 sore gitu ya, waktunya atau jam-jamnya pulang kerja, mungkin Rakerai berada di jalan gitu ya, menuju rumah ataupun kemanapun ya Anda berada, dimanapun Anda berada, Dayu mohon biar hati-hati di jalan ya. Mungkin ya di jalan, kalau misalnya tadi sih di sekitaran WR Supratman dan juga Hayam Wuruk cukup padat juga gitu, tapi masih bisa berjalan perlahan-lahan ya. Jadi hati-hati saja ya, jangan kebut-kebutan gitu ya. Walaupun misalnya perlu dicarikan jalan alternatif, mungkin silahkan kalau Rakerainya tahu, oke? Ya udah, sekarang lanjut aja yuk. Dari mau buka dulu di sesi interaktif. Nah, Rakerai yang mau request lagu silakan gabung sekarang yuk di nomor 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung mungkin ya. Om Swastiastu, Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayu Ayu.
0: Asik. Iya, di Bangli nih ya.
1: Iya, di Bangli Barat.
0: Bangli Barat, Ibu Janura.
1: Aduh, Dayu, lama tak jumpa nih.
0: Iya, kenapa bisa lama tak jumpa? Kenapa pula?
1: Satu kesibukan.
0: Iya loh, aduh, Ibu Janura gimana kabarnya, sehat kah?
1: Ya, Mbak Indira sehat ya.
0: Ah, Mbak Indira apa Ibu Janura? Lah, ya ini Mbak Indira.
1: Iya, ya, katanya bilang Bangli Barat.
0: Ah, jangannya kising kata Bangli. Kalau Bangli kan Dayu ingatnya Mbak Ibu Janura. Maaf Ibu Janura.
1: Ya, walaupun gini kan juga ikutan dia bergoyang.
0: Iya, mungkin ntar ngikut di belakangnya Mbak Indira goyangnya ya, jadi ekor ya.
1: Naik nanti Bu Janura. Indira sudah dapat masuk, ini baru mencet bisa masuk. Aduh. Saking ada jodohnya sama Dayu hari ini.
0: Aduh, kangen ya.
1: Kangen, berapa hari tidak perlu belajar ya.
0: Iya. Nggak apa-apa sekarang udah
1: ya, yang penting setiap hari mah monitor.
0: Asik dong, setiap hari.
1: Setiap hari, kalau tanpa propat mah Indira sakit kepala pusing.
0: Iya, jadi ini sebenarnya sih perlu usaha juga ya, nyari obatnya di propat.
1: Iya, itu sama Rako dan Rai itu pokoknya bagaimana usaha kita harus bisa masuk.
0: Harus gitu. Bisa masuk, tentu saking semangatnya, saking kompaknya.
1: Kalau apa ya tidak bisa masuk.
0: Tapi nggak apa-apa, bisa ngedengerin mungkin yang belum pernah gabung mungkin ya.
1: Kalau apa bisa dengerin aja toh juga itu dangdutnya sama-sama
0: jalan.
1: Baik-baik itu loh.
0: Betul sekali Mbak. Mau dengar lagu?
1: Bagaimana kabar dulu?
0: Dayu mah sehat. Udah keliling-keliling 5 kali tadi di lapangan.
1: Begitu, Mbak ini baru datang dari belakang ini. Oh iya, dangdut kayaknya sekarang. Iya, Dayu Ari.
0: Dayu Ari cantik. Gemas banget dengernya loh. Iya memang pas sekarang. Berarti Mbak lagi ini beres-beres di belakang.
1: Ya, ini dari 3 hari mah di belakang beres-beres ini belum aja kita sini bersih nih Dayu hari.
0: Enggak apa-apa, pelan-pelan ya Mbak. Semangat Dayu, bantu doa aja.
1: Ya, bantu doanya kirim dari sana tenaganya Mbak.
0: Oke. Okay. Tak paketin dah doanya. Iya, Mbak gimana? Mau request lagu kah?
1: Request lagunya apa ini ya? Karena saya Mbak dari 2 hari termenung aja ini.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Ya itu udah enggak tahu penyebabnya gitu.
0: Mungkin lagi lelahnya ya.
1: Ya termenulah jadinya titik sendora almarhum itu ya.
0: Astaga, nyempil-nyempil. Termenung dari titik sandora. Oke, sudah ready ya lagunya.
1: Ya, kan dia sudah almarhum gitu.
0: Betul.
1: Ini semangat juga minta dangdutnya lagunya dia gitu.
0: Oke, lagunya sudah siap.
1: Iya, karena mah ada kenangan sama titik sendora.
0: Asik, ada kenangan sekaligus mengingatkan sekarang ya.
1: Ya, waktu SMA dia ke Bali gitu.
0: Jadi sempat ketemu?
1: Ya, sempat ketemu di gedung bioskop Bali gitu. Itu dapat SMA-nya mah dapat undangan untuk menghadiri bahwa titik sendora sama Muksim ke Bali.
0: Asik, wih, bagus loh momentumnya. Hebat.
1: Tahun 75 itu gak Dayuari belum di mana-mana.
0: Dayu masih jadi awan.
1: masih jadi awan-awan
0: ya. Oke, Mbak.
1: Pokoknya dangdutnya itu ya, Mbak tidak ngoling karena sudah Mas curhat sama Dayu. Biar yang mau naik itu ketep-ketep.
0: Ayo siap-siap sekarang, Mbak Indira mau turun.
1: Iya, siap-siap. Semua grup Janbah ini tidak lupa ini grup Janbahnya semua. Semoga happy dan bahagia selalu, sehat gitu loh.
0: Betul sekali. Nah,
1: sekarang mau ya, siapa mau naik? Ini tak sudah ceburin nanti ya. Makasih,
0: dadah, bye-bye. Ya. Iya, asik banget sama Mbak Indira dari belakang. Ih, ketahuan ternyata ada pro dangdut, langsung aja cus masuk ya. Oke, yang gak mau kalah sama Mbak Indira, silakan sekarang bergabung di 0361-223361. Silakan, pro dangdut. Oke, mungkin bisa diulang ya. Iya, yuk pro dangdut. Kira apa ini ya? Iya, silakan ini Ki, para pendengar, ayo gabung yuk sekarang di Prodangdut. Halo Prodangdut. Iya, Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Payangin nih ya?
2: Dari Mailin.
0: Oh, dari Mailin. Aduh, salah lagi. Kesel deh. Aduh, Mailin, apa kabar?
2: Oh, kabar baik.
0: Astungkara.
2: Mbak Dayu gimana kabar?
0: Aduh, Dayu kabarnya sehat banget.
2: Udah keluar keringat belum?
0: Aduh, panas banget sekarang, gerah luar biasa.
2: Ya, di sini juga gerah.
0: Oh ya?
2: Panasnya cetar membahana.
0: Cetar membahana. Aduh, ayo Mailin sekarang cetarkan di udara.
2: Tapi kalau di sana kan adem.
0: Enggak, ini lagi gimana ya? Enggak tahu ya, ada suasananya panas. Mungkin karena Dayu pakai 3 jaket kali ya.
2: Ya, bukan jaketnya biar gini enggak kepanasan.
0: Aduh, kalau buka jaket Dayu jadi malu.
2: Kok malu, enggak ada orang.
0: Iya sih, takut ada yang ngintip ya kan. Siapa tahu Mailin ngintip dari sana pakai telepati.
2: Ramai
0: nih dari sini loh. Jangan, bahaya. Jangan, takut.
2: Awas itu kelihatan.
0: No, baby. Iya, Mailin, gimana? Lagi ngapain sekarang?
2: Apa?
0: Lagi ngapain sih? Bukannya apa?
2: Oh, lagi on air sama
0: Mailin. Betul juga, nggak salah. Aduh, bungker sama Mailin pokoknya.
2: Iya, kan on air sekarang lagi duduk manis.
0: Duduk manis.
2: So. Untung dapat gelubuk-gelubukan durian dua kali.
0: Waduh, siapa dibilang durian ya tajam kan sakit ya.
2: Ya, sudah dua kali dia naik gelubuk. Lagi naik, lagi
0: menggelebung. Gak apa-apa, tuh gara-gara Mailin diancu-ancu dari bawah, tuh ancu-ancu gak tuh?
2: Enggak, kalau gak ada gelebungan durian, Mailin susah lo naik.
0: Iya, Dayu dapat duriannya nanti. Aduh, kok ngomongin durian ya, dangdut sekarang bukan durian.
2: Ya, siapa tahu, kalau gak durian ya selain durian dah itu.
3: Iya, yang merah-merah, yang biru-biru mungkin ya, Melin ya, ya jatuh ya.
2: Merah-merah, yang biru-biru, hijau juga mau.
3: Hijau, aduh ya, berarti memang bersyukur banget Melin ini. Aduh. Iya, Melin.
2: Lagunya Ari-Ari Cinta dah.
3: Ari?
2: Ari Cinta.
3: Itu
2: Ari-Ari Cinta.
3: Itu judul.
2: Dari Evita Mala.
3: Ari-Ari Cinta. Tidak ada loh.
2: Oh, tidak ada. Yowes.
3: Yowes, oke. Silakan. Iya, lagunya apa lagi nih?
2: Kalau gitu, jaluk lagunya Bunda Rita ya. Yang Jainal.
3: Jaimal? Jaimal. Enggak.
2: Jainal.
3: Oh, Jainal. Zainal gitu.
2: Ya.
3: Pakai Z ya?
2: Oh. Jainal, J-A.
3: Z-A-E-N-A. Aduh, udah salah. Pakai J.
2: A-A-L.
3: Iya, iya, ini Zainal sudah ready, Mbak E.
2: Yo.
3: Yo. Oke, lagunya sudah ready ya.
2: Oh, wes.
3: Ya wes. Oke, mau ini, mau apa? Mau salam-salam.
2: Tak calling.
3: Iya, yo so. Eh, apa so?
2: Tak calling.
3: Ini. Iya, silakan.
2: Yang baru itu siapa? Mbak Indira ya?
3: Dari Bangli Barat katanya. Bikin provinsi baru ya, Bangli Barat.
2: Oh, itu ya, deh, enggak apa-apa. Yang penting dia selalu sehat.
3: Iya.
2: Terus ada Bu Vera, lihat Bu Merdeka.
3: Merdeka.
2: Ya, Merdeka. Sekali Merdeka, tetap Merdeka.
3: Merdeka.
2: Kalau bilang Merdekanya, terus Mer.
3: Biar sampai lepas lidahnya.
2: Ini Ita ikutan, Ita udah megandong sini.
3: Iya, boleh, awas gelebok nanti kayak durian.
2: Aduh, Melin, lagi mau gelebok nih.
3: Terus
2: ada Pian Arbe, ada Petun Mancung, ada Mani Kapal, ada Bu Lodra juga. Ada Matu Nindi, ada Kak Mangkus Dani. Dia gak protes, dia kok gak dikuling.
3: Naul.
2: Dia orang namanya lupa gimana.
3: Iya, manusiawi ya.
2: Malum. Terus ada Kak Kiatop, ada Pak Eka, Kak Eka Plage. Terus ada Bu Luskar Katung, ada Bu Cinta, ada Gombiang Sri Kekeran, ada Gombiang Yoga,
3: okay.
2: Terus ada Kak Dania, terus nabrak.
3: Jangan, inget remnya kalau gitu beliin kampas.
2: Iya, soalnya terus jadi tukang parkir, gue dapat 2000-an.
3: Syukur. Lanjut.
2: Di sana nggak jadi tukang parkir, Melin mau kok.
3: Mau ya, bener ya. Sini Melin.
2: Mau bener.
3: Nanti kan tak ada.
2: Saya punya kerjaan.
3: Oh gitu, pantas.
2: Kalau kerjain orang baru bisa.
3: Pantas. Dayung maklumi kok Melin. Okay.
2: Terus ada Pak Man Pandu juga ya, selamat sore. Hampir bilang siang. Terus ada. Siapa lagi ya?
3: Siapa ya?
2: Kok lupa ya? Iya deh, pokoknya buat semuanya aja deh yang belum kokoling. Pokoknya jangan diikat ya, Mada Yuya.
3: Terus?
2: Pokoknya pakein keranjang biar ada angin.
3: Bolong, ntar lepas.
2: Bolongnya itu, ya yang penting kan kakinya diikat biar keluar.
3: Sadis namanya Maylin mah. Oke, terima kasih Maylin ya.
2: Ya, Pendayu yang cantik, yang manis, yang imut. Selamat bertugas sampai tuntas. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Rezekinya lancar, sama sukses, enteng segala-galanya.
3: Astungkara, terima kasih Maylin.
2: Oke, makasih, yuk, bye.
3: Dadah, bye-bye. Iya, tadi saudara kita Maylin dari Sesetan sudah menghibur juga ya. Ini Rakerai pelawak berkedok Rakerai sebenarnya. Iya, pokoknya apapun itu dari Ari mau ngajak Rakerai pendengar Sami semua ya, bikin happy di sore hari ini ya. Apapun pekerjaannya sudah terlewat begitu saja ataupun masih ada dalam pekerjaan, semangat ya tetap dijaga, jangan kasih kendor ya. jangan mudah menyerah tentunya ya. Oke, karena dua lagu sudah ready, sebentar lagi Dayu ngajak Raka Rayu untuk interaktif lagi. Sekarang mari kita dengarkan goyang bersama dengan lagunya Titik Sandora, Termenung.

0: mahal nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Beli.
0: Ribet amat. Atau juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: para pendengar setiap tempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, tadi sudah kita dengarkan bersama dua lagu requestan Akerai, ada Termenung Titik Sandora dan juga Zainal Rita Sugiarto. Iya, siapa nih yang merupakan favoritnya ya Raka Rai? Mungkin bisa acungkan jempol atau tangannya bisa ke atas ya. Bisa dikirim stiker aja, gak apa-apa di WhatsApp-nya. Iya, Raka Rai, biar nambah info lagi ya. Lagunya Zainal, Raka Rai, ini salah satu lagu dangdut legendaris yang memang diciptakan dan dipopulerkan langsung oleh diva dangdut Indonesia, yaitu Rita Sugiarto. Dan ini lagunya dirilis sekitar akhir era 1980-an hingga 1990 gitu ya, yang menceritakan kisah pilu seorang wanita yang terpaksa meninggalkan kekasih bernama Zainal karena tidak mendapatkan restu dari orang tua pihak lelaki. Jadi serta sikapnya Zainal juga yang perlahan mulai berubah dingin ataupun cuek ya, bahasa zaman sekarang, hayo lo. Ya para lelaki ya, jangan seperti itu ya, jangan sampai cuek-cuek gitu sama perempuannya, kasihan lo. Kalau perempuan itu kan biasanya dominan dengan emosionalnya tinggi ya, perasa gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang berubah dikit aja dari pasangannya udah langsung ketahuan tuh. Nah jangan sampai kayak gitu ya, sayangi perempuannya, begitu juga dari perempuannya sayangi lelakinya. Oke, langsung saja Dayu. Dayu mau ajak Raka Rai ya, yang mau request lagu silakan bergabung sekarang di 0361223361. Iya, Dayu langsung saja ya, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayu Ari.
0: Dangdut adalah kita. Iya, dari Sanur ini ya?
1: Iya, betul sekali, Dayu Ari.
0: Nini Dania ya.
1: Dari tadi udah kering-kering, kasih lupa Dayu Ari buka ada tutup telepon ya.
0: Iya, lupa loh. Iya, kedengeran ya sampai radio ya.
1: Padahal dapat Nini on air lolos, belum buka udah masuk gitu.
0: Iya, kayaknya emang agak goloh dia. Iya, Nini Dania. Gimana kabarnya Nini Dania dan kakek mana?
1: Apa?
0: Kabarnya gimana Nindi Dania?
1: Kabarnya sehat bersama Peka di sini di warung Dayu Ari. Dayu Ari gimana?
0: Dayu sehat banget dong.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Astagfirullah, Nini. Lagi ngempu atau lagi jaga warung juga nih?
1: Gini, jaga warung Dayu Ari. Libur sekarang ngempunya off.
0: Oh, ice off ngempu namanya, ice siap.
1: Iya, off sekarang gitu. Udah dapat on air.
0: Iya, betul sekali. Agak ini dikit ya, ada waktu senggang dikit.
1: Iya, gitu deh ya. Biar sama semangat lagu dulu deh Ari.
0: Okay, lagu apa tuh?
1: Lagunya apa ya, gelas retak ada ya?
0: Asik, gelas retak. Coba cek dulu di dapur ada enggak?
1: Kalau di dapur ada, masih utuh.
0: Oh, masih utuh semua. Wih, dari Mansur S ya Nini ya.
1: Yang cewek enggak ada ya?
0: Gelas retak yang cewek enggak ada, adanya dari Mansur S aja.
1: Ya, Kang Wang ya? Dah itu dah.
0: Oh, oke, Kang Wang aja ya.
1: Iya. Yang mana ya, diputar itu aja deh dengar.
0: Nah, siap, pasrah banget sih Nini Daninya. Betul-betul.
1: Salam-salam dulu ya. Okay. Ada Mbak Melin, ada Mbak Indira ya, ada naik, ada Mbak Aneka Pak, Pandepi, Budek Kemang Marto, Gek Mas Payangan, ada Bliken Aro, Nini Ita, Nini Mika, ada Agus Bawo, Bliro Iskani, Bu Eka Bebe, ada Nini Yuna, Mungyang Yoga, ada Desa juga, ada Pak Enarbo, Pak Termancung, Batu Nini, ada Bu Pera, Bu Lodro juga, Gungyang Sirana, ada Bu Sinta ya, ada siapa lagi ya, Yoga Saputra, ada Malu Sekar Kaktung, ada Bu Aitubat, ada Singit Wadi, ada siapa lagi ya, Bu Eka Pengembungan juga, ada Bu Jero Cinago juga, ada siapa lagi ya, ini Ayu Nauda, ada Pak Man Pandu ya, okay. Ada Pekak Pedas juga, ada Molo Dekardi Aksi, ada Weni, ada Anek Kapal, ya sisanya bungkus jadi satu ya.
0: Oke, siap, tak bungkus ya.
1: Buat ya, semating keliling ya.
0: Siap, biar gak lepas, oke.
1: pakai daun pisang biar ada bocor.
0: Oh, siap. Ya kalau misalnya daun pisangnya robek gimana? Cariin yang baru ya.
1: Yang baru. Kalau bisa dikukusnya biar layu.
0: Aduh, kan udah layu-layu.
1: Iya. Buat Ayu Ari selamat tugas. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ya, terima kasih ini dari bidang atau sekitaran Sanur sudah bergabung. Ya, ayo lagi yuk di belakangnya Dinda Dania dan Kakek Dania. Silakan nih bergabung di 0361223361. Ya, coba ya, Pro Dangdut. Oke, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Goyangnya mana nih?
2: Dangdut.
0: Dangdut. Mantap. Mbah Tunin dia. Aduh, pelan-pelan ketawanya, pelan-pelan, pelan-pelan.
2: Jangan aja nyaut lagi supaya enggak bisa dikenali.
0: Oh, gitu.
2: Pasti

0: suasananya kayak to Dayu.
1: Nah, kok Dayu? Oh gitu. Iya. Kaget akhirnya Dayu bikin panas.
0: Asik.
1: Asik dong.
0: Dayu cantik, meketek-ketekan.
1: Ah, meketek-ketekan lagi.
0: Iya, tahu enggak meketek-ketekan?
1: Cantik banget kan?
0: Hah?
1: Cantik banget.
0: Ya, itu lengkap dah itu.
1: Oh, nah, gitu.
0: Kalau cantiknya lengkap dah itu.
1: Kurang gongnya 3.
0: Itu dah itu.
1: Iya, Mbak Tenindi.
0: Ini Kak Mangku Sedaninya ikutan tuh.
1: Ayo Mangku ya, Kak Mangku Sedani.
0: Itu dah itu.
1: Iya.
0: Nanti tanggal 3 mudah-mudahan ya, doain ya.
1: Mm-mm.
0: Supaya tiang tuh sehat selalu ya.
1: Iya. Mau ke sini ya?
0: Ya nanti maunya datang lah.
1: Ayo dong, kita kumpul-kumpul di sini ya.
0: Iya, nanti kumpul-kumpul ceria-ceria gitu ya tuh Dayu.
1: Happy-happy bareng-bareng.
0: Nanti supaya saya kenal sama mukanya tuh Dayu loh.
1: Oke, ditunggu nanti ya. Pokoknya sehat dulu deh.
0: Iya, sehat dulu ya.
1: Nggih.
0: Ya, doain ya supaya sehat selalu ya.
1: Iya, semua harus sehat ya. Mbak Tunini sekarang mau request lagu kah?
0: Request lagunya apa ya?
1: Apa ya?
0: Apa-apanya dong.
1: Oh, itu ya,
0: enggak itu enggak. Yang dari Mus Mulyadi aja.
1: Apa judulnya?
0: Sama siapa? Ida Laila.
1: Mm-hmm, judulnya?
0: Iya, judulnya apa aja yang penting duet gitu.
1: Oh, oke, okay, ya. Bentar tak cariin dulu ya.
0: Iya,
1: Mus
0: kan
1: Mulyadi.
0: Ada itu.
1: Iya, sama Ida Laila gitu.
0: Iya.
1: Oke, okay, sabar. Iya.
0: Saya tuh kemarin udah salam-salaman loh semuanya.
1: Mm-mm.
0: Sudah sering ya.
1: Mm-mm.
0: Sekarang yang tadi ada Nini Dania sama Mbak Handira.
1: Mm-mm.
0: Sama Melin.
1: Mm-mm. Ya. Iya.
0: Pokoknya itu dulu, sisanya dibungkus jadi satu.
1: Oke, okay. Tapi
0: pakai kresek yang penting kan gede itu banyak lagi belum disalamin ya.
1: Iya, enggak ya. Muat kayaknya. Tapi
0: sama
1: Niki lagunya
0: Ibu Eka Bebe aja ini.
1: Oke, Ibu Eka Bebe.
0: Ini lagi
1: siapa tuh?
0: Tubiang Yoga ya.
1: Iya.
0: Itu sering lupa saya sama Tubiang Yoga ya.
1: Oke, okay, sudah ya. Dikandai. Ini lagunya Mbak Tunindi. Mus Mulyadi sama Ida Laila belum masuk ini nih playlist. Mungkin sama duet yang lain ya, sama Eni Yusnita mau Seminggu di Malaysia.
0: Ya boleh aja.
1: Oke, boleh aja ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih tuh Dayu cantik. Jeget sekali. Iya, nanti
1: kasih.
0: Ketemu lagi ya.
1: Iya, ditunggu ya. Pokoknya harus sehat dulu ya.
0: Kasih.
1: Untuk
0: tuh Dayu selamat bertugas.
1: Iya.
0: Oke, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Iya, Mbak Tunini dari Tanah Lot sudah ikut bergabung. Asik. Iya, lagunya Seminggu di Malaysia. Minta dari Mus Mulyadi duet ya. Ini sama Irni Yusnita. Oke, terima kasih Raka Raya sudah bergabung di udara langsung ya, interaktif tadi. Dan sekarang Dayu mau lanjut aja ke WhatsApp. Cek. Ya, di sini ada Ibu Eka Sompidi, Om Swastiastu, selamat sore. Dari Ari hadir request lagu Hayalan Masa Lalu dari Ida Laila ya. Salam buat semua sahabat Rakela Rai, buat Dayu Ari selamat tugas. Terima kasih kembali Niki, Ibu Eka Sompidi, sehat selalu sama keluarga ya. Lanjut. Di sini ada Adia Susrongge Kelot hadir, aduh ya. Salam buat Bunda Bunga yang lagi di Gria Mantan. Kok Bunda Bunga? Ya buat Dayu semangat siaran ya. Sukses sama Niki Adia Sawitri Anyar ya, Niki Raka Rainge. Terima kasih dan sehat selalu. Lanjut di sini ada Mbak Indira. Oh, katanya Mbak Indira mau minta nomornya Mailin, katanya dikasih enggak ini Mailin. Dan juga di sini ada Pak Arya Astra Tabanan ya, dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, karena kita semua penggemar Pro Dangdut. Guys, selamat sore dari Ari, titik salam untuk semua semeton penggemar Dangdut dimanapun berada. Semoga lancar dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Terima kasih Pak Arya Astra. Oke, Raka Rai, mari kita lanjut aja dengarkan dulu yuk ke lagunya. Di sini yang sudah di request ada Mansur S Gelas Retak ya. Sebentar lagi Dayu akan lanjut ke sesi kedua di jam 4 sore sampai jam 5. Untuk itu silakan mendengarkan.

Selamat sore, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Noviandri kemarin menegaskan pihaknya kembali mendeportasi WNA yang melanggar peraturan keimigrasian 18 Agustus lalu. Dijelaskan kantor imigrasi Ngurah Rai mendeportasi dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke-10. WNA perempuan asal Nigeria setelah terbukti overstay selama 93 hari karena alasan biaya. Noviandri mengingatkan izin tinggal merupakan batas waktu yang harus dipatuhi WNA dan ketika masa berlaku izin tinggal telah berakhir, yang bersangkutan wajib segera meninggalkan Indonesia atau melakukan perpanjangan izin dan alasan keterbatasan biaya tidak menghapus kewajiban tersebut. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Airi. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rodang Dudung.

0: kesarang.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, tentunya masih bersama Dayu Ari ya, yang masih menemani Raka Raya di jam 4 sore sekarang ya. Aduh, sudah sesi kedua aja nih di Prodangdut. Iya, sebelum Dayu lanjut ya, Dayu mau ucapkan selamat sore. Ya, semoga semua para pendengar setia perempat RRI Denpasar selalu diberikan kebahagiaan ya, terutama kesehatan. Kalau sudah sehat, pasti apapun kegiatannya ataupun pekerjaan bisa dilakukan, nge? Dan pekerjaannya pun juga selalu mesari. Kalau mesari itu dilimpahkan banyak rezeki artinya, nge? Iya, tadi lagunya ada lagunya di Mus Mulyadi ya, bersama Irni Yusnita. Requestannya tadi terakhir ada Mbah Tuni nih ya, jadi tidak bisa diputar di jam pertama tadi. Gak apa-apa ya, diputarnya jam sekarang. Nah, begitu juga Raka Rai ya, yang masih belum punya kesempatan, belum dapat kesempatan, silakan gunakan waktu Anda. Yang mau request lagu silakan bergabung di 0361 223361. Ataupun jangan lupa loh untuk kabar-kabar dengan Dayu ya. Kita saling sharing info nih, mungkin terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun ada kegiatan apa, siapa tahu ada kegiatan adat di sekitar Raka Rai, bisa disampaikan gitu ya. Entar di WhatsApp di 0878 9882 2420. Iya, sekarang nih waktunya yang mau request lagu ataupun mau salam-salam sama para pendengar semua, semeton semua, sawitra semua. Silakan bergabung di 0361223361 ya. Silakan, di sini sudah Dayu buka. Iya, mungkin Dayu coba dulu ya, Pro Dangdut. Oke, Pro Dangdut. Ah, maglebon. Ya, apakah duren atau apa, menggelebok apa, nyuh tuh. Ya, coba diulang ya. Silakan, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Oke, asik. Goyangnya mana nih, Pak Yanarbo kan?
3: Asik. Ya, betul.
2: Asik, Pak Yanarbo. Apa kabar dulu?
3: Ya, kabarnya kurang baik.
2: Ah, kok kurang baik toh?
3: Iya, mau bensin itu. Pilek.
2: Ah, pilek. Aduh, pilek nih. Aduh.
3: Nah, ini hidungnya sudah gatel nggak? Mau ditahan bensinnya ini.
2: Iya, jangan ditahan bensinnya. Virusnya kan itu keluar semua itu.
3: Iya, kalau udah keluar belum rasanya.
2: Iya, nah, udah ke dokter nih Pak Yanarbo.
3: Apa?
2: Udah ke dokter?
3: Sudah kemarin malam.
2: Udah, iya pokoknya cepat sembuh ya Pak Yan.
3: Badannya meriang-meriang dikit dah.
2: Oh,
3: Pak Yan.
2: Aduh, mungkin karena kecapean ya, lelah ya Pak Yan ya.
3: Malah padahal malam minggunya besok sekarang meriang.
2: Malam minggu?
3: Besok malam minggu ya kan? Tapi sekarang meriang.
2: Ya gak apa-apa, berarti besok bisa malam mingguan sama tugeknya toh.
3: Sudah yuk tahu meriangnya itu.
2: Merindukan kasih sayang.
3: Iya.
2: Aduh, ampun deh suhu.
3: Iya. Ini anunya kebetulan tugeknya datang ini.
2: Halo tugek.
3: Nengok bawain anu
2: apa?
3: Rujak ya.
2: Aduh, rujak kuah pindang.
3: Mungkin kuah buaya.
2: Aduh, kuahnya Pak Ian itu enggak kuah buaya.
3: Iya.
2: Aduh, iya deh. Cuaca gimana tuh di kapal Pak Ian?
3: Cuaca cerah-cerah aja.
2: Cerah ya, panas ya?
3: Ya, panas siangnya, panas malamnya dingin gitu.
2: Iya, panasnya, panasnya lagi siangnya panas malam dingin ya. Oke, enggak apa-apa kan udah dipeluk sama tugeknya malam-malam. Jadi anget tetap.
3: Ya, di kepala agak pusing-pusing dikit sudah yuk.
2: Aduh. Perlu tak gini nih, tak jogetin pakai lagu apa nih? Iya. Iya, lagunya.
3: Anu lagu lu satu nih. Begadang ya.
2: Begadang, jangan ya. Begadang.
3: Itu udah lagunya Bang Haji itu begadang aja nih ya, mungkin itu ya.
2: Asik. Ya, sebagai pengingat juga jangan begadang.
3: Iya. Mudah-mudahan nanti malam enggak begadang ya.
2: Semangat pokoknya.
3: Tapi kalau begadang boleh aja kalau ada perlunya kan.
2: Nah, ada perlu kira-kira ambil air minum.
3: Ya. Kalau udah ada perlunya jangan begadang.
2: Iya, mungkin lagi kerja target atau apa lembur kali ya. Oke. Okay.
3: Salam-salam dikit nih sama tadi Mbah Indiranya sudah. Mbah Du Indi, ada Mbah siapa lagi itu Mbah Egi ya, Kak Setiasih, Kak Tau, Kumbiang Sri. Ada Kak Ciatop, Kak Pedes, ada Gurun Pendi juga, Jero Bangku Sudani. Ini Ayuna, Bu Vera, naik Bu Vera.
2: Oke. Okay.
3: Ya, Bu Mar, Pak Mar Nyeda, ada juga Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, Bayu Tuban, ada BKBB, Bu Jerman, Pak Tiara, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, Pak De Gunawan, Patut Murdaya, Patut Wilke, Jero Mangku Nyomanasi, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Bu Putu Keboiwo, ada Jero Gede Sinar Suci, ada juga siapa ya Kak Angga Bimang Pandu, Jero Susi, ada Bu Nini Galuh, nah Nini Galuh, Bu Swastini, Bu Sinta juga, Dek Mas, ada siapa nih ya Pak Eka Plago, Eka Mambal kali ya, ya siapa lagi ya Bu Maharani, Pak Kak Deno sama Odah ya, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, ada juga Jerawati Marga ya, Mok Lodi Karyasi, Mbak Elin tadi sudah ya.
2: Oke.
3: Ya ini Kak Daud nyolek.
2: Halo, ayo, ayo sini, colek-colek ya.
3: Ini Ita juga nyolek gitu Dayu.
2: Ayo, ini Ita, jaketnya mana?
3: Ita, naik nanti Bu Mang Buduk juga ya. Ya, pokoknya semua-semua lah itu Dayu.
2: Iya, tak bungkus aja ya, tak pepes ya, aja ya.
3: Dayu, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Oke, dari kapal sudah bergabung Pak Yan Arbe. Katanya kondisinya lagi kurang baik ya. Pokoknya kita doakan biar cepat sembuh Niki Pak Yannya. Ya, ingat jangan begadang ya. Sudah diingatkan juga dengan lagu requestannya dari Bang Haji Roma Irama. Oke, di belakangnya Pak Yan Arbe, yuk. Yang mau request lagu silakan bergabung sekarang di 0361-223361 ya. Oke, coba dulu yuk. Prodangdut.
0: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Asik. Diminum dulu airnya.
0: Asik. Kirim kita nih. Kita sitro baru.
2: Oh, sitro baru. Stok lama toh. Kak Angku Sedani iki, gimana kabarnya Kak Angku?
0: Kabarnya sehat, baru nyidang, sekarang banyak bincang.
2: Gak apa-apa.
0: Bayan Arbo, sana kalemon. Yari, kenapa gak terus sehat?
2: Sehat sekali.
0: Ya, semoga sehat selalu.
2: Iya dong, harus.
0: Ya, banyak rezekinya.
2: Astungkara.
0: Supaya enteng jodohnya.
2: Aduh, udah ada jodohnya dong.
0: Kalau sudah enteng jodoh, jangan banyak cari jodoh.
2: Iya, harus. Tapi jodohnya kalau jodoh rezeki boleh ya?
0: Ya, rezeki itu banyak boleh.
2: Harus itu. Aduh, ya. Kak Angku gimana ya?
0: Dayu Ari.
2: Iya.
0: Sebelumnya jatuh sinyal ini gak mau bersahabat. Lagu dulu.
2: Oh gitu, mau lagu langsung boleh.
0: Ada lagunya Dayu Ari mencari jodoh.
2: Mencari jodoh?
0: Lagunya Dayu Ari, kan?
2: Lagunya Dayu Ari. gimana itu?
0: Dayu Ari kan punya lagu, punya ada jodoh, ada judulnya cari jodoh.
2: Dayu nggak bisa bikin lagu,
0: oh,
2: Dayu.
0: Ya kalau begitu, yang gini aja, Desi Renasari, Tenda Biru ada.
2: Renda?
0: Biru.
2: Tenda tapi Renda?
0: Tenda biru,
2: ya santai. Ya dari Mirnawati, oke sudah siap.
0: Ada kan ya kalau ada sudah. Dong. Salam-salam yang belum disalami dengan Pak Yan Arbo. Wana wang ini aja datang. Ibu merdekanya tabanan menapi gatel. Bo mangku majupati ini ayuna. Masih sudah payan albo sudah paten mancung. Maili sudah naik pada kapal. Ibu cinta menapi. Sudah lagi ke Gengga Cintia sudah pulang dia tuh.
2: Gengga Cintia sudah dari ya, tadi dia pulang.
0: Ya, kadia cap kapedas, mendepi, mahangi. Siapa lagi?
2: Siapa
0: oh ini Kak Arman dan Hendra ikutan dah yuk.
2: Ayo, yuk, Raja.
0: Bu Kompiang juga. Siapa yo? Kak Arman dan Hendra apa nih? Mahangi. Siapa lagi yang ada yang ngebel nih, ngebel jauh-jauh di dalam.
2: Iya, pelan-pelan.
0: Baik KBB, baik KCCD,
2: Pak Angku. Halo, Kak Angku, ada. Kenapa itu? Glebok kah? Oke, nggak apa-apa. Mungkin sisanya ya pokoknya salam kompa aja ya. Yang lainnya sabar dulu ya, karena dua lagu sudah terpenuhi niki slotnya. Pelan-pelan ya, sebentar Rai buka lagi. Yang sekarang Rai mau bacain dulu niki ya, yang sudah monitor ya melalui WhatsApp. Silakan, siapa ini ya? Ada Mbak Egi. Rajo sore Dayu, Mbak Egi nyarangin minta lagu Satu Pondok Cinta dari Ida Laila. Oke, sebentar nge, coba deh carikan dumun. Ah, Mbak Langkup Raja Pati pemenang sudah nyolek-nyolek. Terima kasih. Iya, lanjut di sini ada Bu Marnyeda setia monitornya. Salam buat Pak Yanarbe, Pak Tur Mancung, Bu Vera Penjahit dan semua fans dangdut RRI-nya. Bu Dayu Sia, Bu Marnyeda. Sehat-sehat ya. Lanjut di sini ada Bu Ninda Kuwom. Halo-halo, ikut goyang dangdut Dayu, cantik lucu imut-imut. Oke, sambil goreng-goreng loteng lagi, cuaca panas cetar Dayu, siap. Betul juga ya, di Ayamuru juga panasnya luar biasa ini. Kita panaskan aja ya di udara ya. Ya, di sini juga ada Niang Sri Kekeran. Halo-halo pro dangdut, dangdut adalah kita ya. Niang Sri ikutan goyang Dayu, cantik ramah, gocak, murah tawa. Makasih, terima kasih banyak. Ya, sehat-sehat ya Niang Sri. Siapa tahu ntar bisa gabung juga ya. Begitu juga Teraka Rai, jangan berkecil hati. Masih ada waktu ya yang tersisa. Sekarang kita asikan dulu yuk. Digoyangin aja dulu dengan lagunya Roma Irama, Begadang.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin bentan sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: iki anji
1: iki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu kanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Pekalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih bergabung dengan Dayu Ari di FM 106,4 MHz. Tentunya masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, tentunya masih semangat ya rekan-rekan ya. Mau joget bareng dengan Dayu Ari di udara, mau goyang dangdutan bareng ya. Oke, ternyata sudah ada yang masuk ini. Langsung aja dah, yuk Dayu buka di interaktif 0361223361. Oke, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Oke, Pro Dangdut. Halo. Halo,
1: halo. Halo, halo. Tes, tes, 123321.
0: Masuk, merdeka.
1: Ngeruduk lah nanti ya, Dayu.
0: Agak ngeruduk.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau.
0: Berjajar pulau-pulau.
1: Sambung menyambung menjadi satu.
0: Satu.
1: Itulah Indonesia.
0: Waduh, duta Indonesia kita. Kita Bu Vera, Pasar Tabanan guys.
1: Ayo Pasar Tabanan, Pasar Tabanan, Pasar Tabanan, gempar, gempar,
0: gempar.
1: Ya yang koling-koling, ya yang koling-koling semua pokoknya.
0: Semua pokoknya apa? Kata kirain ada lanjutannya.
1: Trio Macan. Tadi tadi sudah duluan Trio Macan enggak mau beliin kursa.
0: Nah. Kok gitu loh. Aduh Bu Vera, gimana kabarnya Bu Vera?
1: Sehat nih Bu Ani lagi nih tuh.
0: Iya, lo Bu Ani. Pasti berapa ya hitungannya ya jantungnya itu. Kadang semangatnya saking semangatnya ya.
1: Aduh gak karena inilah satu-satunya radio Perempat RI tempat saya belajar.
0: Tempat belajar,
1: ilmu
0: tempat
1: pengetahuan banyak saya dapat Perempat RI.
0: Semua
1: ini
0: juga
1: gak yang ngoling lagi, yang nyulik gak? Mbah Win Riang Gede Klon.
0: Oke, halo Mbah Win Riang Gede Klon.
1: Mbah Degalinga. Riang Gede, Riang Ancut, Riang Ponok. Terus Tatang. Bengkelanyar, Kayu Puring, Sangketan. Klemang Klon, Klemang Kajo. Wang Ayo, Tengkuda. Pengangan. Yuk saja desa Tiangge.
0: Iya, tak kirain ada tempe, tapi ada deso.
1: Ada deso di jalan tiang yang
0: muda,
1: yang tinggi-tinggi, liu saja.
0: Nanti kirim aja lisanya, paketin dah itu ya. Iya. Aduh, kayaknya nah, Bu Vera.
1: Tapi senang, apalagi Dayu lagi siaran. Aduh.
0: Asli berapa dapat garis nih? Kayaknya happy banget ya Bu Vera.
1: Indah lagunya Inul Daratista, Mawar
0: iye,
1: Merah.
0: Iya minta, iya minta.
1: Tidak minta. Kalah dengan Melin. Dengan Bu Ani tidak kalah.
0: Mawar Merah apa mau? Adanya Mawar Putih dari Inul Daratista.
1: Oh itu Kanggo juga kan habis ke pahlawan bawa mayat mawar.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya udah Kanggo ya Mawar Putih Inul Daratista ya.
1: Bener.
0: Sudah.
1: Pahlawan-pahlawanku yang telah gugur.
0: Asik, puas. Puisi sekarang puasa lagi.
1: Sekarang lihatlah generasi-generasi beliau supaya bisa menjadi masyarakat yang terbaik.
0: Iya, masyarakat yang terbaik, masyarakat ya, yang
1: menjadi anak yang berguna untuk Indonesia Raya.
0: Iya, untuk Indonesia emas juga ya.
1: Apalagi Indonesia emas. Tepuk tangan Dayu.
0: Tepuk tangan. Luar biasa Bu Vera.
1: Karena beliau-beliau itu jiwa dan raga. Rela berkorban.
0: Rela berkorban untuk
1: demi
0: kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan Indonesia Raya.
0: Mantap Bu Vera. Kumandangkanlah puisimu itu untuk mengenang jasa
1: bener
0: para pahlawan ya.
1: Bener Dayu. Sering baru ini tiang tumen 66 tahun dah umur tiang. Waktu ini tumen tiang ke sana jam 10 sampai jam 2 hampir.
0: Kemana?
1: Di makam Taman Pahlawan Pancakartita Tabanan.
0: Sama siapa?
1: Sendiri.
0: Sendiri.
1: Karena Kak Tiang ada di sana.
0: Oke. Wow.
1: Dan sama anak-anak murid mahasiswa-mahasiswa pramuka yang di sana, dan bapak-bapak petugas pengede-pengede kita provinsi Bali.
0: Wow, momentum yang luar biasa sekali nge.
1: Iya. Biasanya yang dengar dari rumah aja ada itu.
0: Betul, sekarang langsung ya menyaksikan langsung ya, dan ikut berpartisipasi
1: langsung ke sana.
0: Oh, mungkin banyak
1: menyaksikan
0: ya sudah.
1: Menyaksikan tumben, karena siang ini hiduplah dari pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Kalau tidak ada pahlawan, tidak ada kita.
0: Betul, mungkin keluh kesahnya Bu Vera sudah tersampaikan semua ke pahlawannya.
1: Benar.
0: Betul sekali ya.
1: Makanya perempat RR ini semoga tetap jaya di udara.
0: Astungkara sekali di udara.
1: Mantap,
0: tetap di udara ya.
1: Ya. Menjadi penyiar yang terbaik.
0: Astungkara.
1: Supaya perempat RR ini berguna untuk nusa dan bangsa.
0: Siap, sukses banget. Terima kasih banyak Bu Vera.
1: Bener, Bapak atasannya yang siang hormati dan penyiar yang siang hormati dan sesepuh-sesepuh kita sebagai seni Bali ya, yang dia hormati.
0: Betul, para maestro kita ya, penggiat seni terutama nggih.
1: Bener.
0: Okay. Terima kasih banyak.
1: Bukan siang sekedar kedek-kedek, bukan. Siang ini banyak dapat ilmu di perempat RI. Ya. Memberanikan diri dulu pertama yang ke sana. Memberanikan diri juga yang on air tahun berapa itu?
0: Betul.
1: Tidak ingat
0: itu, ya.
1: Makanya kita hidup ini harus banyak ilmu pengetahuan yang terbaik.
0: Betul, terus diisi dengan ilmu pengetahuan, terus belajar.
1: Terus ya. Belajar dong ya.
0: Belajar
1: jangan
0: itu tidak ada batasan.
1: Inter,
0: betul.
1: Jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling bodoh.
0: Iya, betul.
1: Kita belajar terus, sudah nanti sudah kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, baru kita berhenti belajar.
0: Aduh, ya itu nanti ya. Sekarang yang apa sih namanya, yang pasti-pasti dulu, semangat belajar, jangan pernah menyerah ya Bu Vera ya.
1: Benar, Dayu.
0: Bu Vera juga jangan pernah menyerah di Pasar Tabanan. Astungkara terus laris manis.
1: Makanya Bapak petani, nelayan, buruh, supir, pedagang, tukang jahit, salam sehat, salam semangat.
0: Salam sehat, salam semangat.
1: Dengar Dayu Ari lagi siaran. Perempat RRI tetap jaya. Merdeka,
0: terima kasih.
1: Merdeka.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Betul sekali, asal Bu Vera masuk selalu memberikan motivasi ya, itu artinya bentuk apresiasi Bu Vera selama ini juga bergabung dan bersama rakerai pendengar semuanya ya, yang masih setia bersama perempat RRI Denpasar gitu nge. Kita di sini saling sharing informasi tempat kita belajar, karena memang belajar itu tidak ada batasannya, dimanapun bisa belajar ya rakerai. Di sini juga kita saling bertemu sapa nge, saling bertukar pikiran, tukar isi hati, asik isi hati gak tuh. Ya dibawa happy ya Bu Vera. Semoga Bu Vera juga tetap sehat selalu biar bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Oke, di belakangnya Bu Vera nih yang sudah siap, yang mau request lagu, mungkin silakan bergabung dengan Dayu sekarang. Oke, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Nini Ita.
2: Asli dari warinya eling bener kan ini Ita?
0: Eling udang dan
2: tidak bisa bikin suara mengada-ngada.
0: Mengada-ngada suaranya.
2: Tidak ada maunya.
0: Tidak ada maunya. Popolosan kali Bu Nini Ita ya, niki. Ada Nini Ita kangen sekali.
2: Tapi
0: misi jambul tuh. Tapi misi jambul. Oke, Nita gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat selalu.
0: Astungkara. Pasti udah olahraga ya?
2: Nah, belum olahraga.
0: Oh, belum olahraga.
2: Baru habis
0: meling kanal. Nanti sempetin olahraga biar sempat aja kerak nih, Ki. Ya, cuaca.
2: Baru habis meling kanal, baru mau jalan-jalan.
0: Gitu.
2: Baik. Ya, ini Mang Budo itu, Tan.
0: Iya,
2: makasih, Mang Budo. Hai, Mang Budo. Dayuari.
0: Iya.
2: Nanti Nini kesana sama Mas Tunini. Pasti Dayu harinya kaget sama Mbak Sumini sama Nisa.
0: Surprise ya, ditunggu aja pokoknya kapan ya.
2: Iya. Mau ketemu sama Dayu hari.
0: Oke, okay, ditunggu.
2: Besok disamperin ini ya.
0: Iya, Dayu pasti datang juga. Nggih, pokoknya sehat dulu sama Mbak Tunini ya, sama semuanya. Biar ya, bisa nanti kita ke Cundo ya, sama-sama nggih. Heeh.
2: Ya, Nini kan Nini ada grupnya ke sana.
0: Betul sekali. Ada grup, ada diajak
2: kalau,
0: ya.
2: Kalau Nini jalan-jalan pasti ada grupnya.
0: Mm-mm, betul sekali. Harus tuh biar enggak nanti hilang nanti di jalan.
2: Iya, ini Man Panu.
0: Halo, selamat pagi.
2: Nah ya, sekarang udah habis ya.
0: Udah habis.
2: Kiranya nih waktunya.
0: Iya, betul. Sudah mepet sekali. Mungkin ini mau request lagu, silakan.
2: Lagu apa ini?
0: Lagu apa?
2: Iya, cubit-cubitan aja ya.
0: Cubit-cubitan?
2: Iya.
0: Oke, sebentar ya. Dari Ratna ya?
2: Iya, Mariama.
0: Oke, sudah.
2: Itu siapa tuh ikutan? Yang keren ini tuh ya. Makasih sudah ikutan ya. Salam-salam sedikit ya tuh Dayu.
0: Boleh, boleh.

0: besoknya ibu butuh.
1: Besok lagi. Bidanya
0: ada ikutannya.
1: Siapa?
0: SMS nak buat ibu butuh ke ibu?
1: Belum masuk ya.
0: Ya, kerana sibuk.
1: Mungkin.
0: Kalau gitu ke biasanya sering.
1: Sempat ya, aja monitor ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa.
0: Bung Biang Sri ke keranda ini ada Pak Yan Arbo. Cepat sembuh Pak Yan, ya ketemuannya Pak Yan Arbo sama dedeknya tu ya.
1: Iya.
0: Pasir Mancung, ada yang Kirana, ada yang Kesawa, Boy KBB, Boy Kasempidi, ada Sekar Satung lama tak ikutan, bagaimana ini apa kesibukannya?
1: Iya, di info-info, mungkin info-info ya.
0: Iya, ada kayak mas
1: okay.
0: Ya.
1: Oke, Nini mungkin.
0: Ya, semua-semuanya.
1: Oke, okay, terima kasih. Waktunya juga sudah mau habis.
0: Iya, waktunya sudah
1: biar sempat muter lagunya.
0: Nini mau jalan-jalan ya.
1: Silakan, hati-hati ya.
0: Iya, makasih atas waktunya, Tudayu.
1: Sama-sama.
0: Tudayu supaya sehat selalu ya.
1: Astagfirullah, Nini juga.
0: Iya, selamat bertugas. Ini. Dadah,
1: bye-bye. Oke, terima kasih Nini Ita. Tadi juga Bu Vera sudah menjadi terakhir ya di sesi sekarang. Dan begitu juga Rakyat yang sudah mengikuti Dayu di udara di interaktif tadi nge. Oke, biar gak ketinggalan Dayu mau cek dulu yang di WhatsApp. Ada Pak Mang Pandu, semua banget sampunya rengin sudah mengikuti. Dan lanjut di sini ada Pak Ketut juga sudah mengikuti nge. Terima kasih, mungkin besok lagi ya kita ulang lagi di Pro Dangdutnya joget-joget bareng nge. Sekarang mari kita dengarkan langsung sebagai penutup juga di Pro Dangdut. Terima kasih banyak sudah mengikuti ya untuk joget bareng dan berdendang bersama. Sekarang mari kita dengarkan sampai menunggu di Gala Utawi jam 5. Silakan dengarkan lagunya Inul Daratista, Mawar Putih.

Selamat sore, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Teguh Mintalyadi, membenarkan telah menerima penyerahan dua orang WNA perempuan yang melakukan pelanggaran keimigrasian overstay. Dijelaskan kedua detensi tersebut masing-masing berinisial KAH, warga negara Jerman, overstay 84 hari, dan NF asal Norwegia 34 hari. Teguh Mintalyadi menambahkan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar akan terus berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan negara Jerman dan Norwegia guna memproses dokumen perjalanan serta kelancaran proses deportasi kedua warga asing tersebut. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: permainan tradisional Light Kancing. Permainan Tok Light Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Light Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Nana, lagi borong nih, Nah.
2: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Gak gitu juga Ali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, kantun sarang titiang dayu ari dikiring FM 106,4 MHz. Nyarangin akarai makai rengkling sir sanje. Ini informasi talar tembang-tembang. Nge, di wawu sempun ada pemuka nih kantun ngaturang titiang ring ambara benten tembang saking yang sentana sani mamur de susah. Nge, mugi-mugi presiden menghibur kemantar sarang akarai rindu je pada bagian angge. Sana makin nih titiang pacang aturang ini napi wastane informasi kawentenan destinasi wisata lokal kenten nggih. Ingin entenya wantareng kawentenan Paseh kenten nggih segar utawi pemandangan sane cantik kemantan yang menarik ya dikunjungi. Kemawon niki wenton genah ya. Selisih nanggil niki wenton ring Kabupaten Bangli ya, ring Desa Abuan Kecamatan Susut. Nika wenton napi wastane Taman Pecampuan Desa Adat Saleh kenten nggih. Di Taman Pecampuan niki nggih nika wenten kawasan Petirtan nggih, sane madue mata air alami. Ring atoyanyane niki mengalir melalui sejumlah pancoran nggih. Dan yang menarik niki kira-kira ring widang niki wenten sie pancoran nggih. Sane napi wastane berasal saking sumber mata air yang berbeda-beda. Ngiring air mengalir niki nggih wonten napa yasane sejumlah pancoran dan niki dadosang kawasan suci dan sekaligus niki rakarai kedadosang destinasi wisata spiritual nggih. Sapun napi malih informasi antuk keunikan saking 9 pancoran niki mejebos aturan titian malih sane mungkin ngiring sandakan numun pajang katoran tembang malih nggih niki wonten tembang saking Gak Yuri Enggalang Juang Tiang.

0: Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Baling. Ya, hingga rakarai, kanten sering-sering titiak puniki, Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz, pasti keng ya. Ring program acara Lingsir Sanje, informasi miwah tembang-tembang Bali. Ingira kerai kanton ring topi dua niki ring destinasi wisata lokal nggih, Tanjung Anta ring destinasi wisata lokal Kemanten niki juga ngeranjing niki antuk destinasi spiritual lokal kinten kebolos nggih. Ingge di wasampun katurang niki napi niki taman pencampuran taler mangkir lantaran titian antuk keunikannya nih sane wenten ring taman pencampuran desa adat Salebangli nggih. Iriki wenten madue 9 pancuran kinten nggih sia pancuran niki mau sumber saking mata air sane lian-lianan nggih. Taler pastikan sampun masing-masing niki maduwe makna filosofis ngenenin ini keseimbangan alam taler ring kehidupan dalam Hindu Bali nggih. Secara spiritual memang niki maduwe fungsi kenten nggih, memang digunakan sarang kramane nggih, kekawi gunanya oleh kramane untuk melukat utawi kebos penyucian diri kenten nggih. Nah niki taler kada dosang tempat persembahyangan nggih rakarahi miwa kegiatan spiritual. Nggih rakarai secara destinasi nggih rakarai napi wastane preside kenten nggih ngemangge niki untuk keindahan alam sane sampun ditawarkan diri ke kadi tebing-tebing hijau nggih lantar wenten aliran sungai sane jernih pisan sane ening pisan taler niki udara sane sejuk kenten nggih rakarai miwah pasti ke sampun suasana sane tenang miwah asri. Rakerai niki kawentenan taman pencampuran desa adat Salebangli niki sampun mulai ditata dawage ke warse 2017 kenten nggih susane penataan niki sampun semakin nakeh kenten nggih rakerai pemedak sane rauh nggih taler niki pengunjung pun niki berasal dari berbagai daerah di Bali nyantos ring luar Bali niki. Napi malih nggih rakerai dawage napi wasane rainan suci Banyu Pinaruh kenten nggih ribuan umat Hindu pasti ke sampun rauh mereka kenten nggih antuk melukat. Ingin minap rakerai sane sampun nainin mereka kenten nggih punapi rasanya nggih rakerai dados bisa di share infonya meja bos iwa centit yang puniki sane nanin sane nenten nah niki ngiring kita napi astane bayangkan punapi asrinya neng kenten nggih kawintenan taman pencampuran Salebangli niki. Ingin meja bos malih aturan titiang informasinya nih malikin niki aturan titiang tembang-tembang sane presiden menghibur nah niki wenten tembang saking Ayu Apsari tutur punya.

0: ke sana.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelilu ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Stream Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aingnya di WhatsApp ke orang nih ki, kali tembang menten, tembangnya nih saking Gus Ana, payung nganten. Taler Niki Ayu Apsari tutur punya, waduh. Ya nih kan payung nganten, gentennya si Runing, misalnya Niki tutur punya dados teh. Iya nih kan mantah muda nih mantan genten nge, rakarai, tapi pasannya majendre koplo nge, sarang kali Niki. Nge bagi-bagi presiden menghibur ke rakyat yang galah makin minap tapi rasanya mentan kesibukan ya aktivitas ane istri-istri minap ibu-ibu titi yang kentan geher mentan sana meratangan rempu aregan kentan ya menyiapkan makan malam kentan geh bahasanya memang niki tapi malih benjang yang relibur minap niki yang hari Sabtu kentan geh tapi asalnya galah sana pas pisan niki rakyat untuk mempupul sarang keluarga meja bos ya makan bersama sama waduh lezat sekali rasanya nggih. Ayo nggih lantaran titik malah niki kantun tering program acara Lisir Sanja informasi tawar tembang-tembang niki informasinya nih kantun kawentenan puniki taman pecampuan desa adat Sale Bangli. Ayo ngira kerai nge di wawu sampun aturan titian niki kawin teman-teman pecampuan nike napi wastane memang raket pisang kita ngin sampun dados napi wastane bagian ya dari kehidupan adat dan budaya ring kramo desa adat Sale nge napi malih niki make kegiatan adat ring tradisi taler sampun napi wastane sane kantun kejaga niki silih sunungilnya nih wenton ritual magobak-gobakan kenten nge sane kemargian niki ring kawasan pecampuan. Untuk pengelolaannya nih kantun ya memperhatikan nilai adat miwah kesucian kawasan nih kesane tapi asane ngawinang ring taman pecampuan niki dados bagian saking krama ring Sale nggih lantur ya rakerai niki wenten jewantas kedah tempat wisata kemanten buaning niki memadukan alam spiritualitas miwah budaya Bali niki dados tapi asane presiden kedah dosang untuk genah untuk mencari ketenangan ketengih rakerai sane kantun tapi asane arseli tapi asane Arse anto jalan-jalan ketong gerak-gerai utawi healing ke bawah semakin nggih.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha.

0: Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Suara budaya Bali.

kite prati aksi ukir lang pasir ukir pinake wedu ning kare pasir ngelebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nih, jam 6 nih.

снежки, арфроски, у русах, у реки, аркито

Karuporan kita karuporan.

Hai, Gira Kerahi, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin kata sarang tita memiliki dayari Ring FM 106,4 MHz nyerang Gira Kerahi, mangkis apa ngeranjing ringgalah jam 6 sore kenten Gira Kerahi, rahajang dumun sampun talal kewadar, niki ring ambara puji trisandia, kenten Gira Rahajang manjang umat Hindu sedarmange. Ingin rakerai ringgalah mungkin titian nyaringin rakerai untuk program acara niki kantor ring lingsir sanje informasi tolak teman-teman meja bos pacang kedagingan untuk adat istiadat lokal. Ingin diwau sampun nggih mau sang ring destinasi wisata lokal kawintenan tapi wastane taman pecampuan ring sale bangli kenten nggih diwau salar niki sampun nengah yang titian wenten tradisi magoba-gobakan nika nggih ring sale bangli nika nah mungkin ngiring tapi wastane mirangan sarang-sarang pun api kenten nggih kawintenan tradisi pun niki magoba-gobakan pinake tradisi remaja berebut tirte perawan niki ke bawah nggih ingin rakeraya sampun api meja bos sejangka nyane meja bos sering titian rakarai antum ya sayang sarang-sarang puniki informasi sane jaga aturan titian re ambare kawintenan magoba-gobagan meja bos salar niki ringgala jam 6 lintang tapi wasane kali dikur nge pacang katorang niki dayu hari mengumandangkan azam maghrib nge untuk saudara kita umat muslim yang ada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Ayo sering mangkin kirim sana kandungan niki pacang katoran tembang niki mana presiden semangat nalih ya tembangnya niki benten Rai Puspita sane mamurde tutur agama.

0: ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI

Iya, Rakerai para pendengar setiap empat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kata seorang titik yang memiliki dari Ring FM 106,4 MHz, nyarangin Rakerai. Ring program acara Lingsir Sanjeng. Ya, Niki mau tanya di informasi, telah tembang-tembang, pemekasnya ini kementenan, Niki adat istiadat lokal. Nah, ini rajang rumah Niki Rakerai, ini sampun rajang Niki 30 menit kita langkung, kenten, ini sampun katorang Niki menekadi wenten tembang-tembang saking Aurel Saraswati, Gita Suci, Toler Wenten, Dewa Wu Niki Rai Puspita tutur agama nge. Lalu sampun aturan kita Niki dari hari sudah mengumandangkan azan maghrib ya untuk umat muslim ya saudara kita yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah nge. Nggih, lantaran titik makin mawasang niki aturan informasi untuk kawintenan tradisi magobag-gobagan ring desa Salebang. Nggih, napi niki magobag-gobagan ya. Lakerai sami tradisi niki sampun turun temurun ring krama desa Sale. Kita ini masyarakat desa Sale, Kecamatan Susur Bangli. Nggih, niki kemargiang niki berkaitan dengan hari suci Galungan. Nah, untuk kawintenan tradisi meniki memang dipercaya sebagai bagian dari upaya menjaga spiritualitas milwah niki untuk menolak hal-hal negatif. Nggih, nglangtur niki Rakerai, tujuan niki nggih Rakerai nggih tujuan utamanya saking tradisi puniki antuk napa astane ngamikolehen niki tirte dahe utawi kebawa sieh dahe nggih. Dahe niki dimaknai sebagai sesuatu yang pertama atau awal, dan niki kedadosang simbol penyucian miwah niki mengawali sesuatu miwah dengan kesucian kenten. Angge lanturan titiang malih pindah niki kemargiang Rakerai nggih niki kemargiang subuh ring hari saat Galungan kenten nggih. Ring kramane niki mau pupul sekitar pukul 4:30 pagi kenten nggih. Nah niki tradisinya utama dilakukan oleh seketrune ya. Nah pasti kesampun ke napa biasanya direncanakan kenten ke bos nggih niki kemargiang rutin setiap 6 bulan sekali kenten. Nggih, sampun api untuk prosesinya nih kentengnya Rakerai aturan titian mangkin nggih ring kramane nika mau pupul ring pura tamam campuan sale kenten nggih taler irike sembahyang ring areal pengurukatan mantan niki turun Rakerai menuju sungai tempat bertemunya dua aliran sungai nggih niki ring napi astane para pemangku rike mengaturkan bakti ring kramane sami niki membasahi rambutnya hingga ujung kaki kenten nggih kawintenan seketrune ring laki-laki utawi perempuan dipisahkan lanturan niki antuk saling melempar bunga kenten Rakerai sebanyak 3 kali. Susane punika wawu menyalakan lilin dan menghanyutkannya ke sungai. Wawu niki lantur antuk masuk ring prosesi magobag-gobagan yaitu saling mencipratkan air sungai. Nah niki napi astane dalam arti simpelnya kenten ring prosesi magobag-gobagan nike prosesi utamanya nike saling mencipratkan air sungai. Wah menarik pisan niki Rakerai. Patut kuningin nggih Rakerai sareng sami antuk kawintenan tradisi magobag-gobagan ring desa Susut Bangli kenten nggih Rakerai ring Sale Bangli kenten nggih. Hai nggih maju pas malih lanturan titiang antuk nyebiah informasi kenten nggih napi wastane hubungannya talar napi ke makna-makna ring masing-masing properti sane kekawi guna yang ring tradisi magobag-gobagan. Nah sare mangke ngirim sanekan numun iki pacang katurang tembang saking Anggis Dewaki Galangkangin.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
2: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
3: Itu sudah dekat.
2: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
3: Ada, itu tulisannya.
2: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
3: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
2: Wah keren, bahasa Bali keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: FM 106,4 MHz, Rainbow 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing kira-kira Niki sampun Niki ngeh ranjing napi wasane kantor yang ningsir sanje infundi informasi talu teman-teman ring adat istiadat lokal ngeh. Ingin diwas sampun ke aturan Niki tembang-tembang ya sane presiden nganjutin mana kenten ngeh presiden menghibur Niki kira-kira ring galah mangkin. Lanturan titian Niki antung mausang nginin inde ke kawintenan tradisi magobag-gobagan ring desa sale Bangli niki nggih. Nggih, napi sujatan ini ke arti gobang nggih. Gobang nika berarti mencipratkan air sungai kepada orang lain. Nggih niki kemargiang dengan suasana yang gembira oleh seketrune kenten nggih. Dan niki saling mencipratkan air niki kedadosan bagian yang khas dari tradisi puniki nggih. Nggih, taler menten hubungannya niki dengan kehidupan masyarakat Dumun rakaraingih mandasami tata suning. Yang Dumun masyarakat Dumun dereng madue aliran air nyantos ring tapi wasane pekubuan soang-soang ngeten nggih mandi di sungai dados bagian dari kehidupan sehari-hari nggih sedurunge napi wasane ngemolihang ya dahe seseorang nika dianggap belum benar-benar mandi. Jadi seiring perkembangannya zaman ngeten nggih tersedianya air di rumah tradisi niki semakin jarang dilakukan juga. Nah nika sane ngawinang nggih rakarai ring krame napi wasane sale Bangli puniki kantun nyantos semakin ngajegeng napi sane kebelos ngemagobag-gobagan ngeten. Talan niki wonten aturan dalam pelaksanaan acara kerai nggih kramo sane kantun cuntaken enten dados kesarengin tradisi puniki tapi astane taler wonten keluargane sane kantun wonten berduka ya nika taler enten kedadosan nggih taler iki ring kramo ane istri sane kantun menstruasi tau tapi astane enten kedadosan nggih dereng bayi sane dereng berumur 1 oton enten kedadosan taler nggih. Ya, selesainya sekitar pukul jam 7 niki, nggih rakarai, rintoy nika tidak lagi dianggap sebagai yedahe, dua ning sampun kekawi gunayang masyarakat ring bagian hulu. Nggih rakarai sami, magobag-gobagan nika nenten nyawantar tradisi bermain air kemanten, nggih niki, di dalamnya nenten proses penyucian diri, simbol membuang hal-hal negatif, kenten rakarai nggih, taler bersemangat menyambut galungan kadi pernikahan titiang wau nggih, dan sekaligus menjadi cara masyarakat utawi krama desa sale niki menjaga gas ane ke bos adat yang diwariskan sareng leluhurnya nggih. Aing nggih rakarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar kadi asa punika titih matur ngeninin indik kawentenan tradisi magobag-gobagan ring tradisi remaja berebut tirte perawan. Nggih mogi-mogi sami presiden terhibur nggih kawentenan teman-teman di wau. Tahu informasinya nih presiden mepikeun sarara rakarai kenten nggih makeh pisan ring beli kawentenan tradisi-tradisi sane patut irage sami tatas kuning kenten nggih. Manda presiden napi wasane antuk ngejaga ngajegang malih sane ke bawah tradisi kesenian ring Bali. Rakarai, Maya Jebos melihat anturan titian niki ring galah jam pitu, kenten ge Maya Jebos ring lisir sanje, katuran siaran lila cita, kenten ge pacang aturan titian ring ambarem kudang-kudang, napi wasane seni kerawitan, mina kading ge, inge mogi-mogi sarang sami presiden terhibur ke manten ya, mana tetap stata iriki ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hai nggih pamirsa, Ratu Idenane mali ring titiang miar seang katreba sebali saking propat RRI dan pasar. Munggu enggak terasa neka atur mineka dinya nih. Anggaran kirang langkung petang dasa sia koma pitu miliar rupiah sampun kesaya gayang anggen ngeramba operasional Transmetro Dewata utawi TMD. Direktorat Research Kriminal Umum di Treskrimum Polda Bali resmi nincapang panyuratan penanganan kasus dugaan praktik prostitusi sering wewidangan seminyak. Enggi pemirsa, sani mangken titiang dayu ari ngaturan gatre sejangkepnya nih. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarto Mausang, anggaran kirang langkung petang dasa sia koma pitu miliar rupiah, sampun kesaya gayang anggen ngerembe operasional Transmetro Dewata ring warsene puniki. Ketelatarang evaluasi kinerja layanan state kelaksana yang sekadi pawawahan genah pemberhentian bus, pewangunan halte, miwa sosialisasi tatap muka, miwa sosial media. Kadek Mudarto ngewawohin usaha nincapang puniki sampun ngemolehang pikoleh positif sane signifikan ngeninin indik penumpang bus utamanya ne pantaraning Januari lan Juli akeh penumpang TMD ngantos ayute diri langkung sane ngeresepang. Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat Organda Bali, Inyoman Artayana Sena, ngemanahang nincapang layanan majeng Transmetro Dewata, pinake pilar sane membuat pisan sejeroni ngewangun ekosistem transportasi umum ring Pulau Dewata. Dene ngelingang pikobat konektivitas saking titik awal nuju genah pemberhentian nenton wenton angkutan nyambungin. Nika mawinan penumpang nenton presida poleh galah nepet, punika dados pikobat utama sane ngelangin kramane nganggen TMD.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiaran oleh RRI Denpasar.
0: Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, Mastikayang Direktorat Research Kriminal Umum, Polda Bali resmi nincapang panyuratan penanganan kasus dugaan praktik prostitusi ring wewidangan seminyak Kute Badung ke tingkat penyidikan. Ketelatarang Subdit Pat di Treskrimum Polda Bali makin sedek nguber anak sane ke baos. Terlapor nuenang spa sane marupe inisial AC sane buron sesampun genah usahane ring jalan Drupadi kagrebe oleh petugas. Manut Kombes Pol Arya Sandi makin petugas nyelehin ekstraksi data digital HP para terapis nganggen metode Celebrite. Miwa nyimpen mekudang-kudang barang bukti siosan sekadi dokumen perizinan usaha, bukti transfer transaksi elektronik, nyantos pipis tunai antuk nguatang pemargin perkara dugaan tindak pidana asusila punike. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Igusti Ayura Kesusanti, masti kayang wenten penyesuaian target nemuin kasus pneumonia ring balita ring warse kali 6 likur, saking total sasaran 638 makin kesebar dados 5.318 kasus. Kejelasan ngantos tengah warsa puniki realisasi pencatatan miwah pelaporan kasus pneumonia balita ring Provinsi Bali kari ngantiang 3% saking target 5.318 punike. Raka Susanti nambungin indik ke sampingan kanyet sareng transisi sistem pencatatan miwah pelaporan digital New All Record NAR ring Faskes tur balita pneumonia lumrahnya nih langsung kagenahin kauret yang ke rumah sakit. Inggih pamirsa wantak adia sapunika gatre basa Bali sane presida turang titiang mengini mangkin. Titiang dayu ari kesarengin pangrembe gatre Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun ir-

0: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, gerak rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, senen mangke niki sampun ngranjing ringgalah jam 7 nggih. Titiang nyara-nyara rai niki mangke sampun ngranjing ring program acara Lingsir Sanje siaran Lile Cita nggih. Hai, gerak rai para pendengar sami nggih, ring DJ pada pengenah setengkara sami stata kena rahayu rahajang nggih. Senen mangke aturan titiang niki wenten kudang-kudang tapi wastane seni karawitan Bali kenten nggih. Niki pacang katuran titiang ada wenten tari legong kreasi jempianing ulangun genten nge talor meja bol swenten genggong batuan nge nge saka diasa punapi genten nge kami tenan puniki antu siaran Lile Cita duwe ngiring biar sayang sarang-sarang numen menten sane jagi ngelintang jebos.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karieng musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
5: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
6: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
5: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
6: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang melarikan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.

0: Industri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Oh, mawi kena mastur yang uncarakan lingan nirso angyang purane.

0: Atas kuning anu purwakanan alas bengkel.
1: Wangi barulah besan jatuh lindah hutamu.
0: Ngapai wadudih.

0: Siro, wang sampun mawur kedanan lem. Siro yang yangan nanti. Wantian kas cario siro mulatu, mujar siro yang yangan nanti.
1: Dewo bangkis kuning, puling makelo tiang subong ngajap ngajap. Abang si deje tiang kecunduk kelawan ni dewo. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Wakan dulu hidup ingsun customer. Aduh.
0: Wantian atau buawar semaruk pusir sangkan ingsih.

chine de woman gets kundi.

Bayang, bayang, bayang, tak perlu bayang. Cai bayang pada dunia. Tak itu, subuh bakti cai ini. Dengan cai jani geng bakti.

dodgy sebat suwirek cidak di pemacul pitui cahaya dadi petani sake wales wadar mancain itu anggo bakal ngai kekertaning bumi mau tamo kain cahaya mau tamo aduh taran iya nasapun itu mau tamo pekajun coko dewa gini-gini mau peridabdan coko dewa dalam mau peridabdan wagnius lumaku

0: cangkung ki. Cang bener-bener cangkung ki. Kenge maksud cini. Sing ora ngegumi Pangkerta para bedhang para mangki, jiseng awang jane cang dunian ci. Adat lu Pangkerta, kerta ning ngidap, kerta sarira, kerta raharjo. Cang metakon jane kenci. Ngidang ke cinyalan kerta raharjo yang kerta ngidap kamu abaikan. Hah? Yang dot cing al kerto harjo kita ang hidup si malu benin pangsing si mencokra ngajak nyamuk si perakat perakat.
1: Ah, benin malu pikir ini malu bener ngang orang ngang makan kerto harjo
0: yang jani cing orang kita cang sing uku bepetan.
1: Ye cang bener ye yang ada dilihat nih. Eh jani sing kini sing kito pangsing ngaleng lah galah he
0: bobok keranja jani lah mulai geginan malam mundur kan.
1: Oke, okay, jangan ada cang.

Apalanin wang. Ulun ulun. Orang ngayakin naman ke sabdani ulun. Nih. Anak ke buka mandiru. Urung ngewaletik duwida sewaktu tanah nilai. Anu merwantan kanan alas bekel manusia sakit dan pengat. Yo, kami jahakan sirah silik petekil munipunya. Mangke kita lemakku, anilek akan, meretiaksa akan, siapa sang sinangah pelatihan. Bama kita memandu ke. Sinil! Wah, nedo direk wadah di kanan tunuk waktu samu. Bangwa! Wabili!

manusia sakti dini di alas bengkel dan poingan dan cuma mas dari kanan saru sedato yang tegam ibu lo bakal tuh bakal mencepuk ke batak mungkin mirip tebal sesabukan ya weh yang tegam ibu lo bakal tuh nunjak aku bini boleh wah ngoyong beh sampunah yang kini rago ngangkat rago sakti ngangkat rago makin sudah tiang dan mikirnya kata pak tiang bener pelik sakti ini di alas bengkel ya ah. Kau tak pernah lagi urat, mai mati ke sengdaan kan? Masuntik, bawa apa kelo? Nah, kan? Kalau masih ya, mai tiang sengdaan kata pak. Ayo, maju! Ayo, lawan! Segera!

gelap mata kami itu Gusti Panji Sakti. Hek, segini. Ingaran Wang Sinaga Sakti. Hei, Wang lari durung pupak kena semua orang teman ibu bandel. Yang jatuh sila Gusti Panji Sakti datang gini. Wibawa yo, amri kadang pati untuk kadian apa budenmu? Sakti kati yang apa ujarmu? Bro, kita ikan kesaktian Darmo maka bukan ya. Yang dewa sakti yang sengkemit dewa pun kedarmen pocol kesaktian dewa dewa. Yang dewa manis kuning mula misatnya bakal mencepuk. Yang mula aku bakal nindik tanah pelengkatan. Gerak, waktu tepung akan dikatakan kesaktian dia.

0: Kaput masa kadang-kadang gantak, kadang-kadang gajet. Ini kau, tersirat dewa manis. Ang wicilakan di kanan pisang. Wah, peredak jana kabeh kerengai akna. Penanduan ini panggil. Mapan madu gama di kanan gajet lo asing sinanung tikal asing kajur ba. Yang dipet peradain yang tanah ini dan di desa Wekasan. Apang madan desa Antogan. Tuh. Mapan matin yang digajak uli selak alis. Nih, pusaka mau tamu iki. Antian makengaran. Ki baru alis ngatahan tanu wadi. Muangkan pesawat sila dewa manis. Marmitanya anu pusaka makengaran ti baru alis. Om santih santih santih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
3: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
6: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trungan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Perdana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trungan, Kintaman, Bali.

swastiastu. Angi pemirsa Rakalang Rai sahabat budaya Sanekan Tondiring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengena ring wengi becik megadi mangkin munggi panggihin di tiang state kenak tur nemu rahayu. Wali male mangkin di tiang ketutmu segi pacang iring sementara Rakalang Rai ring acara apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Ring Rahina Sukra tanggal 21 Agustus warse duang tali duang senam puniki titiang ketut mus jagi pacang iring sementara kelarai ngantos galah titiang puput bertugas ring galah camloras wengi malaja bos. Pemirsa Rakalarai sahabat budaya sane tetap satya iring titiang niki ber ring perempat suara budaya Bali nge malaja bos pasti ke titiang jagi pacang nyangre ring lain telpon 223361 utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar nge durus munga durus konek-konek tur megatre majang ring sawitre druwene makasami aduh manis nek pipi sujena. Inge pemirsa sarang sami Rakalang Rai inge sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit durus dumun piarse yang drama legenda sane majudul Panbalang Tama. Pemirsa sarang sami sampunan mereka-meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Durus dumun piarse yang drama legenda Panbalang Tama.

Pada zaman dahulu di Bali, ada seorang yang bernama Pambalantama. Orangnya licik, pintar bersilat lidah, pintar melakukan tipu muslihat, selalu bebas dari denda di desa, sehingga warga benci, tapi tidak bisa membencinya, karena semuanya masuk akal.

0: Suatu hari ada pengumuman. Besok pagi semua warga gotong royong di Balai Banjar ketika ayam turun dari peristirahatan. Jika tidak datang, akan dikenai denda. Keesokan harinya, ketika ayam turun pagi, semua warga bergotong royong. Hanya Pandalang Tamak tidak kelihatan. Sorenya, bendesa dan warga mendatangi Pandalang Tamak ke rumahnya.
1: Pandalang Tamak?
2: Ya, juru bendesa. Dan warga semua, ada apa?
1: Karena kamu tidak hadir gotong royong, sekarang kamu harus bayar denda.
2: Sebentar, juru bendesa. Saya hadir kok.
3: Gak ada. Bohong kamu, Pandalang Tamak. Apa buktinya?
2: Isi pengumumannya ketika ayam turun dari peristirahatannya. Tetapi ayam saya satu-satunya baru turun dari peristirahatannya siang hari. Langsung saya hadir ke Balai Banjar, tapi semuanya sudah pulang.
1: Ayam apa turun di siang hari?
2: Tuh lihat, itu dia.
1: Hah? Ayam betina sedang mengeram telur.
3: Jom besok, mari kita pulang. Malas bicara dengan orang ini. Teman-teman, pulang.
0: Keesokan harinya, juru arah menginformasikan rencana rapat adat kepada Pandalang Tamak. Seperginya juru arah, Pandalang Tamak punya ide gila. Dia akan membuat sayembara dalam rapat adat tersebut. Istrinya disuruhnya membuat jajan iwel atau beras hitam yang digiling-giling. Pagi-pagi sebelum warga datang, Pandalang Tamak bergegas ke Balai Banjar membawa bungkusan jajan iwel dan sebotol air minum. Cepat-cepat jajan iwel itu diletakkan di tiang bangunan Balai Banjar dan disirami air, sehingga jajan iwel itu sama persis seperti kotoran anjing. Lalu dia pergi. Terdengar suara kentongan. Warga pun berdatangan. Pandalang Tamak pura-pura terkejut melihat kotoran anjing berserakan.
2: Juru bendesa, warga sudah pada datang. Kok tempatnya masih kotor begini? Ada tai anjing berserakan. Siapa dapat giliran bersih-bersih sekarang?
1: Jangan permasalahkan yang dapat giliran, Pandalang Tamak. Kau yang sering terlambat datang setiap ada kegiatan. Sekarang, aku memintamu untuk membersihkan tai anjing itu.
3: Rasain lu.
2: Gak boleh begitu. Hari ini saya kan tepat waktu. Hargailah. Makanya saya nanya, siapa giliran sekarang? Nah, kalau tak ada yang mau ngaku, juru bendesa dan warga semuanya, bagaimana kalau kita buat sayembara berhadiah? Barang siapa yang mau membersihkan tai anjing itu dan memakannya, ingat, memakannya, maka dia mendapat hadiah 2 juta rupiah. Siapa yang berani, ayo?
1: Tuh, terlalu usulmu. Baiklah, saya tanyakan pada warga. Gimana warga yang lain?
4: Oh, sayembara apa itu? Gila!
3: Saya gak mau, juru bendesa.
4: Apa itu?
3: Coba tantang balik. Dia mau gak makan tenjeng itu?
1: Gitu, Pandalang Tamak. Warga gak ada yang mau. Gimana denganmu? Mau?
2: Aku? Baiklah, Jerubeneso dan warga semuanya. Saya akan membersihkan dan memakan tai anjing ini.
0: Pan Balang Tamak benar-benar membuktikan tantangannya. Dia mengambil dan memakan kotoran anjing yang dibuatnya. Duh, menikmati sekali dia. Warga yang menyaksikan aksi itu pun muntah-muntah.
2: Segitu aja kalian udah mabuk. Dulu Sang Yudhistira pergi ke surga diantar sama anjing, tahu? Kalian kok takut? Nih, ada lagi satu yang tersisa. Ku habiskan saja tai ini.
0: Jerubendesa dan warga masih terbelalak. Tak percaya dengan Pan Balang Tamak yang nekat memakan kotoran anjing itu. Mereka tak tahu diperdaya bahwa kotoran anjing itu adalah jajan iwel yang enak dan lezat.

0: Hai warga semuanya, karena Panbalang Tama telah membuktikan omongannya, sekarang silahkan kumpulkan uang sebesar 2 juta.
1: Iya. Aduh. Nih, uangku.
2: Ini dah. Ini dia. Ini.
1: Ini dah aku.
0: Aduh, kena.

0: Sesuai kesepakatan, uang 2 juta rupiah itu diserahkan kepada pemenang sayembara. Pan Balang tamak tersenyum menerimanya. Perut kenyang, pulang pun mengantongi uang. Warga sangat geram kepada Pan Balang tamak atas kelicikannya. Sekarang warga minta bantuan kepada raja agar Pan Balang tamak mati dengan meracuninya. Pan Balang tamak tahu hal itu. Dia meminta pada istrinya, setelah dia mati, mayatnya disandarkan di sanggah dengan rambut terurai. Selanjutnya, ditaruh di dalam peti arta dan ditempatkan di gedung arta. Sedangkan artanya ditaruh di balai duka diselimuti kain putih. Keesokan harinya, ada warga mengintai rumah Pan Balang tamak.
1: Pan Balang tamak gak mati. Tuh dia di sanggah. Dia sembahyang dengan rambut terurai. Melantunkan mantra-mantra lagi dia tuh.
2: Sialan. Racun yang diberikan raja.

0: Ampun Raja, racun yang Raja berikan tidak manjur.
1: Hah? Apa maksudmu?
0: Ampun Raja, hamba lihat Panbalang Tamak masih hidup dan dia bersila berdoa di sanggahnya.
1: Masa iya? Racun ini yang aku berikan. Coba aku yang cicipi.

semula ingin membunuh Pan Balang Tamak, akhirnya raja yang mati karena racun miliknya. Karena berita kematian Pan Balang Tamak telah tersebar, di suatu malam ada yang hendak mencuri hartanya karena Pan Balang Tamak terkenal kaya. Pencurinya 4 orang. Mereka melihat istrinya menangisi mayatnya di balai dangin. Langsung mereka mengendap masuk ke gedung Arta. Melihat peti Arta, langsung mereka berempat menggotongnya. Berjalan

0: Nih, di sini kita turunkan dan buka yuk peti harta ini. Aduh, aku gak sabaran melihatnya. Pasti banyak sekali isinya.
1: Jangan di sini. Tuh, bau di sini. Mungkin bangkai anjing atau

0: Oh, pasti ada kotoran di sini. Bau sekali.
1: Bagaimana kalau kita ke Prodeso aja? Kalau di sana pasti tidak ada bangkai atau orang buang air besar.
2: Oh iya. Bagus-bagus. Cepat-cepat.
0: Aduh, isinya pasti bagus.
3: Setelah sampai di halaman pura desa, di sana peti artanya dibuka. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat jasad Tan Balang Tamak. Semua pencuri pada ketakutan dan pergi meninggalkan mayat Tan Balang Tamak di pura desa. Itulah asal mulanya ada pemujaan Bale bernama Tan Balang Tamak di pura desa sampai sekarang. Artinya, bila masuk ke pura desa, ada pelajaran bahwa kita harus menghilangkan rasa tamak dan rakus. Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Tan Balang Tamak. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bli, kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui lentofon maupun media sosial.
5: Cara dua ini kita ulang, kesarengin ku hari talen.
6: Siti Aisyah Rosati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulang. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Inggi pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senekan tuh ring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Inggi, nah iwawu kali temang atur ditiang dumugi pesidah menghibur ring wungi kadi mangkin taler sampun kaktur drama legenda druwe panbalang tama. Inggi, nah sana onang ye dumugi pesidah terhibur ring wungi kadi mangkin. Nah Rekala Rai pemirsa serasami dua ning sampun galah sang reditiang ring lain telepon 223361 nggih. Durus pemirsa sanes sampun saya ger ring lain teleponnya nih sang retitiang iring ditiang mengudara metembang bersama niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: Rajawengi pekak mangku punapi gatre.
1: Gatre seger gani.
0: Dumugi.
1: Sebagai penapi gadro kena
0: kena rahayu
1: sudah mau ngelantun dalam keluarga kak megadro yang berdiri dan cimetor
0: lurus lurus lurus
1: pertama ini ini jerman boy KBB bekasi tinggi buku kebiwa melin biasa nih ngeri ngore bersuka satu ngekum Bukadum, bukadum.
0: Inge.
1: Beka, apa Eka Mamal, Eka Lago, boy, yang tuat ini. Sudah kali ini, apa cinta? Apa, nyaman pandu, apa termancung, sama Pak Yan, aku biasa anu tetap,
0: enggak? Inge.
1: Wah, ini Ika, macam ini, ketok biasa, ini, anu ini. Jamain gila yang merdeka apa petang aja tuh.
0: Iya.
1: Si Romali sini dulu kadangnya biasa na. Ayo bawa bungkus aja yang besar tuh.
0: Ini mau yang
1: ini. Yang ini udah siap jalan. Madeti di tengah semadak nih.
0: Oke entar.
1: Kita ruling semangat ngantar ke jam setengah sekolah.
0: Iya, suk semua niki sampun tetap monitor.
1: Madeti, anak-anak bungkus nih. Ini galau ada yang peka.
0: Iya, suk semua peka. Iya, sampun. Sama
1: di bos, di budal, waspada, di margi.
0: Iya.
1: Dan lain-lainan, kliwon, mangkin itu.
0: Ah, iya, iya, suk semua peka.
1: Kerajaan rahayu, kecunduk seorang keluarga.
0: Iya.
1: Galau wali, om, Santi, Santi.
0: Suk semua niki pekak mangku sudani ring wewidangan silemadag nih sampun munga nyarangin sementara kalarai ring wungi kadimangkin dados penelpun sane kaping kapertama nge demong kikina arayu sementon makasami ring silemadag nih durus ring ungkurnya nih pekak mangku sudani sang redit yang malem wali ring lain telpun 223361 Om Swastiastu.
2: Konsesi
0: aku rahajang wengi mewali punapi gatra nini ita.
2: Mus punapi gatra.
0: Kena rahayu dados.
2: Mendo kena. Jalan napi niki.
0: Niki magadro kantun metemang.
2: Ini megatra nih.
0: Durus.
2: Ini wau di rumahku sudah nih. Rajang sanang mangku ini mah mah Indira punapi kari majagro ni kari majagro mah mah berbuat ni siro yang ini nyarang yang malu malu yo Maylin ni tu nyarang yang nula monitor Maylin munga munga Maylin wendan ni ki buat putu kebayu patut mancung wendan Pak Yan Narbo Tumbiang Sri Kekeran, Rahegi, Enten Bu Eka, Bebe, Bekas Sempidi, Enten Niki, Lusekar, Tatung, Dek Mas, Pak De Gunawan, Enten Pak Tabriko, Pak Tut Murdayo, Mondo Kenara Jeng, Niki, Mon Pandu, Talon Muhammad Pandu, Enten Pekak, Eka Prago, Pak Eka Mama, yang sak pun mau banding kan banin. Ingin ni macam ini nyarai saya semua macam ini. Kasiato, Taler, Mondo Kenara Hajeng, Haji Romangku Meraja Pati, Nini Ayuna, Cutat Sarang Sami,
0: Cutat Maka Sami Semeton Duing.
2: Sarang Sami Nggih. Menawa arah ajeng nyang kamu budak Leon sapura
0: napa. Patut nggih.
2: Den mo le bos asador yang mari budak det mo.
0: Nggih, suksumon ini.
2: Yo semua to kalan ini mo. Pamit Om Sedi Santi Santi Om.
0: Nggih, suksumon ini ita ring widangan pejaten nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai mak kesami ini. Nggih ring sementara itu saya sampun bergabung ring pia WhatsApp Malaysia Bos nggih mohon bersabar dumun. Malaysia Bos pasti ke jagi baca detang gatre tur salam druene. Durus ring lain telepon sang radit yang Malaysia ki dumun nggih. Ingi Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ingi sampun.
3: Punapi gatre.
0: Gatre kena. Punapi ring celuk niki gatre duwe.
3: Iya, untuk ini saya cerah-cerah, gemilang.
0: Iya, tetap semangat, Niki.
3: Iya, gue tidak jarak aja. Kalau ada wintip, mungkin.
0: Aduh, akeh, Niki, akeh, mau gak ngerti, Niki.
3: Iya, ini, yang dirpunnya saya ngkau, Niki. Pedak, kong, anu, sementara kau.
0: Sementara kau, mantan, Niki. Sementara kau, mantan, boleh, Niki, ngerti, ya.
3: Nak
0: kajok kangen kapa-kapa gitu. Kapa-kapa boleh kentan. Lamat niki, lamat cepat kentan.
3: Ini kurang pas ya kurang gitu. Kurang pas. Kamu semaju, kemudian membuka.
0: Inge.
3: Jadi waktu itu segera ada anak
0: malu. Sampuna, ini kamu pun kurang pas.
3: Kurang pas.
0: Inge, durus-durus, Pak Dut.
3: Ini mah sembang karena di sana.
0: Inge.
3: Sembangnya Gus Yodi.
0: Sane.
3: Saling cokot.
0: Tiang?
3: Saling cokot.
0: Saling cokot inge saya gak niki.
3: Inge, mengatre kita sekarang kami melibot di gala kesimpanan lagi.
0: Iya, kesimpanan melaje bos.
3: Kesimpanan mengabung sekarang kami. Kesimpan dia di rumah antara nyawis kan.
0: Napi napi kesimpanan niki, rumun coba rumun nge, sab tercampur.
3: Jawabnya Cici, pertanyaannya tiga.
0: Oh nge, yang
3: di hutan rentan napi.
0: Yang di hutan rentan napi.
3: Yang di kamar mandi kedang apa. Yang di kekie kenapa.
0: Di hutan rentan napi, di kamar mandi sedang napi.
3: Sedang apa nge. Yang di kaki kenapa.
0: Di kaki kenapa nge. Nge. Nih, malah jebos. Ini malah jebos, nih malah jebos, malah jebos.
3: Nih, Amerika ke populer di oleh Siti
0: nih. Ingi.
3: Alah katur mawali, om santi.
0: Ingi suk semua niki Bapak Ketut Murdayo ring widangan celuk Sukawati sampun munggah nyarangin sementara kalarai ring wengi kadimangkin. Nih, demogi kena rahayu sementara niti ring celuk Makasami nih.

0: Iki pemirsa Kala Raisa Badudaya sana tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Iring ditiang mesanakan jagi pacang iring ditiang miarsa yang temang sana sampun saya yang titiang tur. Mana je bos mewali ditiang jagi pacang yang ring lain telpon 223361 dollar ring apa miarsa sana sampun bergabung ring pihak WhatsApp ya mohon bersabar dulu. Mana je bos pasti kau jagi pacang baca ditiang gatre tur salam durus tu pun miarsa yang temang saking Gus Jody saling cokot kewantan durus tumun biar sayang sana jadi pacang lintang.
1: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madiyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpan ini memakai keranjang jerimpan dan memakai sampian winda. Jerimpan berasal dari dua suku kata yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpan adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin pemirsa, rekala rai sahabat budaya senekantun tetap satir ring di tiang ring perompat suara budaya Bali mewali mali di tiang ketutmu segi pacang iring semetua rekala rai ring wengi kadimangkin nge. Pemirsa sana sampun bergabung semetua niki ring via WhatsApp druin niki nge. Nah, wentan beli wayan senar yang banyar mas bedulu rahaja wengi beli tutmus nyarangin monitor suksemo niki beli wayan senar mungkin kena rahayu ring wawidangan Banjarmas bedulu nggih. Talar Bapak Ketutmu napi Sumarje ring Banjar Bengkel sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin Pak Tutmus rajang bertugas. Suksma niki Bapak Ketut Sumarje. Talar wis kane ring Sukawati nggih, kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati. Sampunan kutange beli Tutmus rajang tugas kemanten ngantos puput nggih. Suksemo niki beli Ruiskane sampun mungah ternyarangin ring tapi pastane WhatsApp perompat RRI dan pasar duwe nengi. Inge pemirsa rakeran lai sahabat budaya sene kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali dua ini enggak lah di tiang kosak niki ring paletan sana kapingka pertama pun niki nge. Nah mewali meleje bos di tiang jagi pacang yang res sementara kelan rai ring paletan sana kapingka leh ring sesi mececimpedan kita nge. Nah meleje bos jagi pacang udar di tiang ugar-ugar punapi pemargi sana jagi pacang atur di tiang cecimpedan drue nge. Nah rekan rai sahabat budaya senekan tetap satir yang di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasang nge. Sampun nomor kemeriki durus temun biar sayang sane jagi pacang lintang.

Chulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecet, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ya me son,
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
5: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis, yuk.
4: Hah? Kok saldonya enggak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu enggak cukup, Bu.
5: Astaga, Ayu. Enggak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
4: Ya, habis di mana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
5: Itu kan keinginan, yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
6: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekotek juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekotek merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekotek dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekotek pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit. Sehingga Mekotek dilaksanakan lagi untuk menolak bala.

0: Inggih pemirsa rekelarai sahabat budaya senekantun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, kali teman lalu sampun aturan di tiang wawu ring palatan sane kaping kali puniki nggih ring sesi maca cimpedan kinten nggih. Nah, teman wawu pinaku teman penyembrah mering sesi sane kaping kali puniki. Nah, ini pemirsa sareng sami rekelarai jagi pacang atur di tiang rumun ugar-ugar nggih. Ring wengi ka dimangkin. Napi wastane ring sesi maca cimpedan puniki. Nah, durus sementara kelarai penelpon sane kaping ka pertama ke mantan jagi pacang atur di tiang napi wastane ngijen cecimpedan sementara sane tiwasan durus nyawis cecimpedan sane sampun atur saking penelpon ka pertama taler di tiang jagi pacang aturan siki cecimpedan rumun nggih. Nah, cecimpedan di tiang puniki jawabane asiki pitakene telu kinten nggih. Nah, jawabane siki pitakene telu kinten yan ring alase wenten napi. Yan ring kamar mandi. Napi wasan ring kamar mandi sedang udyang. Yan di kaki kenapa? Ados di kaki kinten nggih. Nah, niko cecimpan di tiang wawan di tiang mali pisah niki cecimpan di tiang jawabannya siki pertanyaannya tiga niki yang rentan ring alase wentan api yang ding kamar mandi sedang ngudiang anak ngudiang kamar mandi kinten yang ring kaki utawi ring batis eh nak ngudiang ring batis eh kinten nggih. Anika cecimpan dan di tiang dulu serakala rai pemirsa sama-sama sampai sampun bergabung ring lain telpon 223361 nggih sang redi tiang. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Ingi punapigatre Pak Yan.
1: Mas Jongkaro. Mas ya kena kena. Ini kaya agak kendor mungkin.
0: Pilak saking ibi. Iya
1: iya.
0: Sampun ada dosan.
1: Batuk gitu.
0: Cuaca niki cuaca.
1: Kokolong ni agak serak gitu.
0: Cuaca tercak kepayahan iki Pak Yan.
1: Inge, sampun ya metambo.
0: Sampun inge.
1: Tiang nyawis simpan wetut ni ko jawabnya siki kentan.
0: Inge.
1: Yang kalah sana nak ngudiang kentan. Yang ko ke kamar mandi nak ngudiang.
0: Inge.
1: Yang minum alis siki ni ko di kaki.
0: Inge di kaki, kenapa di kaki kentan?
1: Tapi ya nek kok. Aduh wat asana nek.
0: Aduh ngene iki cecimpen saking Pak Ketut Murdaya ring Celuk kenten.
1: Oke entar.
0: Inge.
1: Sing alas. Oh tiang yen di. Tiang. Pending
0: ya Pak Yan iki penelpon pertama durus nek mendalan cecimpan duwe kenten. Nggih,
1: tiang duwe cecimpan kan Kang Yang ne halo-halo Bang Tan.
0: Nggih, durus. Tapi
1: opelot tuh sirah ngomong. Oh, enten nak istri teko ling kelon.
0: Istri teko ling kelon.
1: Nggih, mung kelon teko gendang gending penghargaan ipun kenten. Buatnya megambang kamarnya gampang serimping kentan gih jegek jemuan nih ikan megending pengarjan tutu nih kan cuma abing dangdang bin sinom gitu itu tekau telor kentan gih kentan terus nak lanang tekau ling kacau aboya kayu angono gitar gendang gending gitu. Nak koleng kajau ni kita mau baju ni kita selano mantan buatnya kuning kentan ye, abot kayu ni ke, mantan jauh meter ya, dikongon gitar, jauh menggendeng lagu dangdut, bin lagu Bali kita sambil bilang nak tekau dada ne, nah di jauh pun ketemu ni kita nak koleng kajau ya, nak koleng kelon
0: ni, endingnya ni kita di jauh ketemu kentan ye.
1: Ane lu ni kalau dijau ketemu aja ane muani ni kiwit.
0: Yeah, semua ni kiwit.
1: Inge, kiwit. menika ampun kecimpet tiyang nggih.
0: Nggih, suk semono iki Pak Yang nggih.
1: Nggih, semo itu niki gak tau nyolek sareng Bu Umat yang.
0: Malah jebolos niki jawaban duwe durus sering WA nggih.
1: Nggih, nggih. Nggih, suk semo atur
0: kala. Suk semo iki. Inge suk semono iki Pak Yan Arbo nggih, sampun munggah nyarangin sementara kalan rai ring wengi kadhe mangkin nggih taler sampun ngijen secimpen lumayan iki nggih. Wentan anak istri tekeling kelot, gendang-gending mbok gambahan kamen serampang srimping megening parjan kewantan duduk-duduk nemantan uning nedang nang utawi seluntuk seluwih renyane kenten nggih. Pengenten wentan nak lana rauh le kaje. Ngabok kayu angena gitar bok nek kuning nah, ring dijeke ketemu niki nak lanang sarang nak istri puniki kenten nggih tersimpan saking Pak Yan Arbo. Durus rakalarai pemirsa sarang sami. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tutmus.
0: Nggih, Mbah.
2: Nggih, Titiang, sehat yang tuh.
0: Sehat. Nggih, Mbah pun api.
2: Tiang kena sehat alur.
0: Nyawis
2: jani mbah nih
0: kan? Nyawis mbah makin ki.
2: Nyawis, ani paling sih malu terus. Apa sih jawab pertanyaan besi jawabnya dulu kita kan?
0: Inge.
2: Nah ya niko yang bagi mbah nak metape ring alase.
0: Nak metape ring
2: alas.
0: Inge.
2: Model sulinge niko nak metape. Utawi nak ngilen
0: kok
2: gitu. Ampun kenten anan pan Pak Yan Arbo gitu ya.
0: Inge.
2: Nak mesakapan metanyung sambu.
0: Oh, nak mesakapan metanyung sambu.
2: Ya bener penyentuhan apa ya mele nak ngwani jak nak lu tukuli kacau jak dikelon. Gitu kan tuh.
0: Nggih, simpan di tiang rumun jawab Mbah nggih.
2: Mungkin Pak Tut Mancung nih kalau jawab nyuna jatak mangku sedani ya. Jani kita nih. Datang Jerman suang malu ragone jatuh. Gawat saja nih santu pertanyaan anu cicim pedanat. Mungkin tante.
0: Semakin hari semakin napi wastana cicimpan ki semakin ngewah-ngewah ngetan nggih.
2: Ngewahang dan seru.
0: Nggih, enten.
2: Dan Bu Eka nyetan dia ngirah rega nyerah
0: putus minum sing
2: kuat gitu. Nggih. Nggih, menika nyun sama ban banget.
0: Cuk semua mah nggih. Nggih,
2: kali jebos. Udah saya goreng baginya tuh nih.
0: Nggih, suk semua.
2: Jang oh niki napi tuh ke Jerman. Nini nek mungkin nini jawab niki pertanyaan niki gitu. Ya menika dumun tuh.
0: Nggih.
2: Mas Indam Cuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai rengkong ikan dimangkin sampun daler menjawab nggih nak metape ring alase kesarangin tapi wastane anak mesakapan metanjung samuk. Sanggara ditiang malih siki dumun ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu rahajang wengi.
0: Rahajang wengi mewali.
3: Nggih, ana nek ingin mencoba.
0: Nggih, terus.
3: Ane pertanyaan Siki jawabnya dulu gitu kan?
0: Pertanyaannya tiga jawabnya Siki kinten.
3: Oh, yang jawabnya Siki itu yang akan per nomor satu gitu maksudnya itu tebak duit gitu.
0: Tebak.
3: Makanya dia rasa mau tatu rumah di kamar mandi
0: kenal gitu tuh anak ingin bisa jadi nih kan ingin nak tebak duit kenan nih kenan
3: anan Pak Yan Arbo nak mau puah itu asan tuh
0: tiang nak mau suah
3: mau puah
0: kenan
3: nih anak luho nih tuh ngepetakut
0: hmm
3: kita nih malu Oh, tak ni muani itu ngadang-ngadang tali ngabo ya, ano ngabo kayu angono sebesar bulan sebis kan, santet.
0: Anak mau puah, kinten.
3: Mau puah. Nah, coba kan ngutang ngutang entah lagi cek macam dan.
0: Ingi. Ingi.
3: Nah, dan lu nak mau cuci.
0: Ingi. Patut.
3: Tak tempat tebang je kan. Nanti jawaban ininya tuh.
0: Ingin sok semua ini.
3: Ingin sok semua tuh. Segala ma, bapak penonnya tuh nggak jawab. Kayaknya kalau benarnya. Ingin sok semua tuh.
0: Ingin.
3: Segala mari bosan ada yang margi budal ini. Mau pamit om satu om.
0: Ingin sok semua niki ini ita ingin sampun munga talar nyarangin sementara kelarai maka sami niki jawaban dulu niki anak tebak dui gitu niko cici pacok yang patut murdayo niko talar ring Pak Yanarbo niki tapi pesan anak mau puah gitu nih. Nah suk semua niki sampun nyarangi ya sementara kelarai maka sami niki nge. Nah rakala rai pamiarsa sarang sami iring ditiang mesanak kan iring ditiang miarsa yang temang sani sampun sayang yang ditiang durus malih jebos mewali malih sangre ditiang ring lain telpon 22 33 61.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ada lagi sih nang petak.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Antun ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekelarai Sahabat Budaya senekan tun tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali inge. Nah mewali ditiang ketut mus kantun nyarangin sentuar kelarai ngapas segala ditiang puput melejebos ring jam sholah sungi ring acara kelangwan ruwe ring sesi mencicimpan puniki inge. Kali temang sampun atur ditiang rumogi presida menghibur pemirsa sarang sami. Nah durus mewali sangre ditiang ring lain telpon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Wengi Blitut.
0: Raja Wengi Mewali Pak Tut Mancung.
1: Inge
0: Gatra duwe
1: Astung karo becik kena tatam. Wawu boleh kesempat. Ake asli terus senang.
0: Inge menghibur Inge patut patut
1: kewamon yang makin nyawis
0: lurus nah,
1: ane malun mengundurkan diri dia
0: sana dumunan
1: yeh nastan kenen yen pak ya narbo tuh
0: inge.
1: Anak lo dikali keluar sumrang samring kan sambil ninggening
0: inge
1: ane wani dikali kajo mutlano bilang nah tepuk medadang ambil menggitar men kayu sing gitu ya
0: kentan
1: oh, ketemu ni di Jawa sing gitu ya.
0: Inge.
1: Tentu kena santai lah, tato nak sing waras, butuh di rumah sakit jiwa ketemu ni. Niko Pak Yanarbo, niko jek nak butuh niko dikis.
0: Nak butuh.
1: Ketemu pasti rumah sakit jiwa, niko mau tamu gitu.
0: Hmm.
1: Inge, yang ni lupa. Tidak di khawatir.
0: Pak Ketut Murdaya.
1: Murdaya ngefe. Wag kagane nge pak kene simpan kene entuk jati niki ampura nek sing sawetara tiyo semari uning simpatika terus tiyang ampun ten uning niki jati
0: inge sok semono iki
1: patutnya wow nge mate mini nga jero mangku sani tiyang nga inge sok tiyo sandur sampun liter
0: inge
1: aja gegal amit Om Santi.
0: Suksemo niki Pak Tut Mancung ring kapal nggih. Niki sampun dalar nyawis niki anak budo ketemu ring rumah sakit. Nggih suksemo niki sampun munga ring lain telepon 223361. Satu sampun dalar nyarangin ring wungi kan dimangkin nggih. Aduh terus ring ukur jane Pak Tut Mancung sang radit yang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Rahajang Wengi Ketut Bagus.
0: Rahajang Wengi Mewali.
2: Sire tiang.
0: Sire nge Bu Sinta.
2: Tanah lot tuh.
0: Ring tanah lot nge pun api gatra nembe niki.
2: Nge wawu nyidang masuk kulin bumi yang menetor dos tuh.
0: Oke enten gatra dulu kena niki.
2: Ampura tuh tuh batu.
0: Inge.
2: Nih, anu nak menetor terus niki tiap tiap hari dari jam 6 sampai sampai tiang sirep tuh sampai kene radio
0: kepek-kepek. Oh, semua niki talar nih, sampun tetap monitor niki.
2: Nih, tiap hari tiang monitor niki, bani ten yang tiang ngalin ke rumah sakit gitu misalnya nih ke gunung nak niki tetap niki anu kan monitor kan terus biar kosong di kamar kene ten.
0: Gatro duwe kena niki mbah.
2: Ya.
0: Gatro duwe kena niki.
2: Nggih. Anu tiang kena nggih. Itu pun napi niki.
0: Kena dados.
2: Nggih. Sato kena nggih.
0: Nggih.
2: Yang tiang masih ke nunas hijau pang tiang seger tu nyenten ter. Tanggal 10 pang tiang hidang yang ke den pasar kena.
0: Tanggal 10.
2: Dan tanggal 3 niki kan. Mm-mm. Tanggal 3 September.
0: Nggih tanggal 3 September.
2: Iya. Niko panti yang hidang kalau nak ampun jorahannya atau aja anak-anak napi yang bareng-bareng aja nini ita kalau
0: ingi ketemu ring studio niki
2: ingi harus ketemu nge
0: ingi astong karo boleh galah niki kan
2: ingi nak rawuh nggak nyentuh
0: ingi pasti yang, ke
2: nak sampun jak mesen kene yang makto oleh oleh bedek
0: ingi
2: kene penyiar kan gitu. Nggih, kenten nak saking dumun nampu rencana kenten. Nggih. Karena tiang durung nyidang jalan dan tembani tiang gitu.
0: Oh, kenten. Nggih, mugi kena kena gelis kenten.
2: Suk sumotut.
0: Nggih. Nggih lurus nak mah niki nyawa penduwe.
2: Nggih. Mau simpenan niki.
0: Nyawis makin ki.
2: Nyawis. Nggih. Napi niki.
0: Nah. Niki dua cecimpen niki.
2: Nggih.
0: Sane pertama niki cecimpen dan saking Pak Ketut Murdaya niki. Jawabannya siki pertanyaannya tiga kinten yen karing kamar in ring hutan wenta napi ya ring kamar mandi sedang udiang yen di kaki kenapa kinten
2: tuh kinten
0: nggih
2: atuh rumbit ne ina pirang wau pak tuh Murdaya kinten
0: kinten
2: sempet nggih napi ya niki nggih yen di hutan Wenten napi kinten.
0: Wenten napi
2: kinten. Oh, yang di hutan wenten napi. Yang di kamar mandi.
0: Sedang nak ngudiang kinten.
2: Nak ngudiang, yang di kaki.
0: Ngudiang di kaki. Kenapa di kaki kinten?
2: Oh, kenapa di kaki?
0: Nggih.
2: Yang di kaki telanjang. Napi itu. Kan anak henten niki nak mesiram nyen.
0: Anak mesiram nggih simpan di tangan rumun jawab bener nggih. Nggih,
2: anak mesiram
0: nggih. Nggih.
2: Ya nu utan nika rambut. Bisa nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, niko pokoknya anak mesiram nggih.
0: Nggih, suksumo niki mah nggih sampun munggah talan nyarengin nggih.
2: Nggih, suksumo tuh. Nggih pan nyarengin niki kadung tiang kari anu niki durung sirap nggih.
0: Ah, nggih suksumo niki mah.
2: Nggih. Selamat bertugas
0: nggih. Nggih.
2: Mulih di pos budal alon-alon ring margi, pang selamat ring margi nggih.
0: Nggih.
2: Sesumut tiang pamit Om Santi.
0: Suksumo niki ring wewidangan Tanah Lot Mbah Tunindi nggih. Anak mandi kenten nggih. Nggih, sampun nyarang niki suksumo niki Mbah nggih, mugi kena rahayu niki. Terus ngukur nyane Mbah Indira sang reti tiang ring lendel pun 223361. Mewali sang reti tiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pedapi
0: kena sarang sira di tiang ya.
3: Yang mau ini nyanyi.
0: Ingi, pulumo dulu ini ki, cenik niki.
3: Iya, kangenan gumpun nih, senidang kena, tapi kesian mandum itu.
0: Oke, dan ingi dulu sana ini.
3: Angkala bareng
0: ini. Ingi.
3: Terus sama deh, sering situ.
0: Terus, terus, terus, terus.
3: Kenapa ya jawab itu? Kajan. Ane dibatis. Ujang kan?
0: Ingi.
3: Di batis kena ujang. Mau jalan ya batis itu kan ya. Nge, pang kalau milu kan?
0: Ingi.
3: Kenanin pak yang narbo pun jawab nak kenten nak zakap.
0: Ingi.
3: Ini tu je sarang. Ayah becak yang kan.
0: Kangian. Ingin sok semua niki ingin.
3: Napi. Pun apa encik?
0: Sampun.
3: Ingin niko kan, pangkalan dulu kan.
0: Ingin.
3: Patutan kaitan. Leje bos budal mana selamat.
0: Ingin sok semua ini. Kami
3: tertidur galah makin Om Santi Santi.
0: Ingin suksumo niki Nini Agus sering menguing nggih sampun munggah nyarangi sementara kelarai mah kesami niki wenten sementara duwe Bu Marnyidah niki nggih sampun munggah ring via WhatsApp duwe nak budoh ketemu di rumah sakit jiwa taler sarang niki jawaban duwe kadi Pak Tut Mancung duwe taler Mbah Indira taler jawaban dulu patas kadi Pak Tut Mancung kenten nggih dewan yang kirana niki sampun nyolek-nyolek nggih dumugi kena rahayu semeton maka sami nggih sampun bergabung ring pihak WhatsApp dulu.

Pamirsa sareng sami rakalarai sane sampun bergabung niki iring di tiang masana undumun nggih doaning sampun kudang-kudang penelpon niki semetuan duwe sampun munggang iring di tiang biar siang temang sane sampun saya yang di tiang tur mari jebos wali di tiang jagi pacang nyangre ring lain telepon 223316 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku, karena cinta kita

Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya seni kantun di ring titiang sekian ring perempat suara budaya Bali Inge naik wawu kali temang sampun aturan titiang dumugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin Inge. Nah doaning sampun galah niki jagi baca aturan titiang dumun jawaban cecimpa dan makakali puniki Inge. Nah sane kaping pertama puniki jawabannya siki pertanyaannya tiga yang ring hutan napi yang ring kamar mandi sedang napi yang di kaki kenapa? Kinten nggih. Niki wanta jawabne nike keramas. Kinten nggih. Yang ring hutan jawabne nike keramas. Yang ring kamar mandi keramas. Kinten nggih. Yang ring kaki kram. Nike cecimpa dan saking Pak Ketut Murdaya ring celuk. Kinten nggih. Nah, suk semua niki, sana sampun nyawis niki, cicimpa dan derwe niki, mentan ring WA wawunge. Suk semua sampun sarang bergabung ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar. Dalar cicimpa dan saking Pak Yan Arbo niki, mentan anak istri tekeling keluar, gendang gending bok megamahan. Dalar mentan anak lanang tekeling kajo. Makte kayu angin gitar talar bokne kuning genang-gening talar ring dijeke ketemu. Nah ketemu ini niki napi wastane anak masa kapan metanjung sambuk ketemune ring tengah. Nah kalau rai semua niki sampun nyarengin ring lain telpon 223361 talar sampun ring via WhatsApp drue semua uratian duwe saking inuni nggih sampun iring ditiang ring tetep satya ring perempat suara budaya Bali duaning ke bando antuk gala ring wengi kadi mangkin rawih riki dumun ditiang ketutmus jagi pacang nyarengin sementara kelarai make sami nggih mekudang-kudang temang wau sampun aturan ditiang dumugi presido menghibur ring wengi kadi mangkin tetkalane ditiang iring saking inuni pasti ke ake kekirang ditiang ditiang nunas agung rene pangampura ter acara dulu jadi pacang sinaban titiang antuk para mau santi om santi santi santi om.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
4: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu, lihat nih.
3: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
4: Iya, bener, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya.
3: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya. Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong Bu Made, selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu Bu Made.
3: Kirain sampah, ternyata berkah.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Barong Cat atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong Cat merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, Barong Cat merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan Barong Cat dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu Barong Cat terbuat dari kombinasi prasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barong Cat ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, Barong Cat ditarikan berpasangan dengan Rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barong Cat sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan Barong Cat dan Rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari Barong Cat diiringi dengan gamelan Semar Pegulingan.
1: Suara Budaya Bali.

Yeah.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan. Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan menjarak. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widan Margi Hamuruk Nomor Pitung Desa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar, Rasa Gargita Manatiti Yang Agung Krisna Nomoni Rai Nani Mangkin, Sani Syara Kali Likur Agustus War Sekali Tali, Nom Likur Presiden Wali Nyarengin Ide Dane, Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 KHz, Program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Dimagi sarang sami panggil di tiang kena raja ngawitin semang nemangkin rakelan raingi satu ngemole yang pas wecan saking ide sang yang widiwase. Mulailah pagi hari nikingi ketika membuka mata ilingan satu bersyukur majar ide sang yang widiwase. Sang Maha Pencipta nge duaning kantun ke ijen galah, kantun ke ijen urep nge membuka mata kembali. Kecunuk malik, muali sarang keluarga, sarang sawitra, muputang sahananing swadharma, swagina, swakarya, suang-suang, ring rahinane mangkin. Dumagi kekawitan saking pagi hari lakeran rai raga sarang sami, stata ngemulian ketenangan hati lan ketenangan pikiran. Lan sida pagah kenten ngeng lanturang urip pirikiring jagate puniki sida ngamoleang tuntunan saking Sang Maha Pencipta. Nah rekelan rai pastikan sekali biasa reng pagi hari titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali ya malah jebas wenten lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelanturang antuk puja Trisandya. Susan Puja Trisandya rekelan rai muali titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali ya antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam pitu semang katur gatra Bali, Susan gatra Bali, muali titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali titiang aturang gatra Bali, Susan gatra Bali, muali reng sesi acara Rahajeng Bali, kantas puputnya jam sesama. Jam sia semang muali katur gatra Bali, Susan gatra Bali, titiang nyarengin ide dani reng sesi acara obrolan komunitas, seki jam, kantas puputnya jam dasa semang. Nah puniki rakelan rai acara-acara sani jagian terang titiang awit semang nih puniki kantas puputnya malah jubah sereng jam dah sesemang sereng makin ngiring nemu biar sang sarang-sarang yeh temang puniki demagi sidenya rengi sana nih aktivitas turini ring pagi.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Pukul 5 lewat 10 menit, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasaran sekitarnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Suara Budaya Bali.

أشهد أن لا

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Antum kesarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Begibo merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Begibo artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat nguopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Inggih Ratu Ida dan Era Kelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kandung Sarai Inti Agung Kristara Kelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sarang makin ngering biar sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik makna bunga dalam kegiatan keagamaan umat Hindu kesaringin Ibu Nilo Putu Purwati.
1: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Salam damai, salam kebajikan untuk seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Saya Niluh Putu Purwati, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara Surya Puja untuk membahas satu tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, makna bunga dalam kegiatan keagamaan umat Hindu. Bunga mempunyai fungsi sebagai simbol Tuhan atau Siwa, wujud bakti kepadanya, dan berfungsi sebagai sarana persembahyangan. Sedangkan arti bunga dalam persembahyangan adalah sebagai lambang ketulus ikhlasan yang suci, serta melambangkan arti sifat cinta kasih Ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan. Dalam ajaran Hindu ada dua sarana yang digunakan dalam persembahyangan, yaitu sarana bukan benda atau non-material, meliputi misalnya mantra-mantra atau doa, lagu-lagu pemujaan, ilmu pengetahuan, dan tentunya keikhlasan. Sedangkan sarana lainnya adalah sarana benda atau material, misalnya yaitu api, air atau dupa, kemudian bunga, daun, dan buah. Jadi jelas di sini bahwa bunga dalam persembahyangan memiliki fungsi sebagai sarana yang berwujud benda atau material. Bunga memiliki dua fungsi yang penting. Yang pertama sebagai simbol Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase. Bunga ini diletakkan pada puncak cakupan kedua belah telapak tangan pada saat kita menyembah. Setelah selesai menyembah, bunga tadi biasanya akan disumpangkan atau diselipkan, entah itu di belakang telinganya atau di bagian atas kepala, di sela-sela rambut. Kemudian fungsi bunga yang kedua adalah sebagai sarana persembahyangan. Di sini digunakan sebagai pelengkap sarana persembahyangan, seperti mengisi ataupun menghiasi sesajen atau upakara yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Yang Widiwase ataupun kepada roh suci leluhur. Bunga sebagai salah satu unsur sarana persembahyangan yang digunakan oleh umat Hindu bukan dilakukan tanpa dasar. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 disebutkan bahwa persembahyangan yang tulus kepada Ide Sang Yang Widiwase dapat berupa unsur-unsur, yaitu yang sederhana, daun atau patram, bunga, puspam, buah-buahan, palam, dan air toyam. Sloka tersebut berbunyi patram puspam palam toyam yume baktia praya cati tad aham bakti upartam asnami prayat tatmanah, yang artinya siapapun yang mempersembahkan kepadanya sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah atau seteguk air dengan penuh bakti dan hati yang suci, maka persembahan itu akan diterima olehnya. Ajaran ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menilai besar kecilnya persembahan dari segi materi, melainkan dari ketulusan dan keikhlasan hati seorang yang mempersembahkannya. Warna untuk bunga, warna merah diletakkan di bagian selatan, bunga warna gelap, atau bisa kita lihat warna dengan kasat mata itu, misalnya warna ungu atau biru itu warna gelap, diletakkan di utara, bunga warna putih itu di timur, bunga warna kuning di barat, dan di tengahnya adalah kombinasi atau bunga sesuai dengan panca warna. Letak warna bunga tersebut juga menandakan dewa dengan manifestasi dan warna apa saja yang berstana sesuai arah mata angin. Dalam agama Hindu, bunga juga memiliki arti sebagai lambang kesucian dan diusahakan agar ketika membuat sarana upakara agar menggunakan bunga yang segar dan bersih. Suci dalam agama Hindu bukan hanya bersih secara kasat mata, namun juga tidak dipetik atau diperoleh dari tempat yang sembarangan atau kotor. Kemudian bunga itu indah dan harum. Jadi belum tentu semua bunga yang harum bisa kita gunakan sebagai sarana dalam upakara. Namun ketika kita menata bunga-bunga tersebut, dalam misalnya dalam bentuk canang, banyak disebutkan atau tertulis dalam lontar kekawin ataupun kitab yang menegaskan arti penting bunga. Di sini saya mengutip bunga sebagai arti atau lambang restu Tuhan. Terdapat dalam kekawin Ramayana, yaitu ketika Sang Rama sebagai awatara Wisnu berperan melawan Rahwana, dan Rama mendapatkan restu dari dewa-dewa, yaitu menghujani bunga wangi pada Rama. Hal serupa juga terjadi pada saat Arjuna ketika bertapa untuk mendapatkan panah Pasupati, dan Arjuna mendapatkan restu dari Dewa Siwa dengan cara menghujani Arjuna dengan bunga yang dikenal dengan istilah Puspa Warsa, yang disebutkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

RRI Denpasar dimanapun berada. Bunga juga melambangkan jiwa atau roh dan alam pikiran. Misalnya pada saat ada upacara kematian atau kedukaan, umat Hindu di Bali dalam perjalanan mengusung mayat ke kuburan atau ke setre menaburkan sekeruru. Nah, inilah adalah campuran bunga, uang kepeng, dan beras berwarna kuning sebagai lambang ungkapan perasaan ketulus ikhlasan hati untuk berpisah dan melepas orang yang telah meninggal untuk kembali menyatu dengan alam. Begitu pula ketika keluarga yang akan melakukan persembahyangan menggunakan bunga pada ujung kedua cakupan tangannya, itu juga melambangkan ketulus ikhlasan keluarga untuk melepas kepeduliannya dan mendoakan agar Atma dapat kembali pada Tuhan atau Brahma. Ada berbagai jenis bentuk dan corak bunga, namun tidak semua bunga dapat digunakan dengan sembarangan sebagai sarana persembahyangan. Bunga yang baik digunakan sebagai persembahyangan adalah bunga yang segar, yang wangi, yang utuh dan tidak tumbuh di sembarang tempat, seperti tidak tumbuh di kuburan atau tempat kotor. Juga bunga yang belum jatuh langsung bunga sebagai salah satu unsur pokok dalam persembahyangan memiliki makna simbolis yang mendalam. Bunga melambangkan kesucian, keharuman budi pekerti, serta ketulusan hati umat dalam mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwase. Selain bunga, daun, buah-buahan, dan air juga memiliki makna spiritual sebagai simbol persembahyangan diri dan rasa syukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, penggunaan sarana persembahyangan tidak hanya dipahami sebagai benda-benda fisik semata, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai spiritual yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, melalui ajaran Bhagavad Gita, umat Hindu diajarkan bahwa yang paling utama dalam persembahyang adalah bakti yang tulus dan pikiran yang terpusat kepada ide Sang Hyang Widiwase. Persembahan yang sederhana akan menjadi sangat bermakna apabila dilakukan dengan hati yang bersih, penuh keyakinan dan rasa cinta kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, persembahan yang mewah tidak akan memiliki nilai spiritual yang tinggi apabila tidak disertai ketulusan. Dengan demikian, sloka ini mengingatkan umat agar senantiasa mengutamakan kesucian hati, keikhlasan, dan keseimbangan jiwa dalam setiap pelaksanaan persembahyangan. Penjelasan dari Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu mengenai unsur-unsur pokok dari lambang persembahan ini berkembang dalam bentuk sesajen yang didasari oleh kesucian, keikhlasan, serta cinta kasih dari umat yang memberikan persembahan.
Dasar inilah yang dikembangkan oleh para resi dan para ahli agama serta para seniman agama untuk mewujudkan berbagai tatwa agama ke dalam bentuk-bentuk upakara. Dari yang berbentuk amat sederhana hingga yang berbentuk besar dan megah serta memiliki arti yang penuh. Inilah yang dimaksudkan dengan persembahyangan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau dengan kata lain, ketika membuat sesajen atau upakara tidak boleh sembarangan. Sedangkan segala sarana dan upakara harus diwujudkan berdasarkan sastra atau ilmu pengetahuan. Maka dengan ini ucapan atau cetusan rasa syukur yang akan kita sampaikan kepada ide Sang Hyang Widiwasa menjadi lebih terarah. Bunga dalam fungsinya sebagai sarana persembahyangan memiliki arti bahwa bunga sebagai lambang persembahyangan yang tulus ikhlas dan suci serta melambangkan sifat maha cinta kasih dari ide Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, bunga juga merupakan lambang-lambang dari keagamaan. Ketika bunga dirangkai menjadi sebuah sesajen atau sebuah upekare, misalnya cana, hendaknya warna bunga itu disesuaikan dengan arah mata angin. Misalnya ada bunga pancawarna dari tangkainya dan tidak boleh layu. Bunga yang mekar serta tidak layu, tidak kering, dan juga bunga hasil kita mencuri. Dalam kitab Jenana Siddhanta disebutkan, bunga mekar dan wangi itu sebagai lambang aksara suci umat Hindu. Itulah tadi penjelasan Surya Puja dari saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujung tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

diak seukirlah pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajen.

Kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

прохмел ясности артрости у русах орехи.

порання пітонкорі. Мамочі, сорю, попід'ю.

Rajang laksana yang persembahyangan puja Trisandya Majari Umat Inus Dharma ring dijejep pada megenah dumogi ide sang yang widuasa satemu paice kerayuan lan kerajengan rai ira gesareng sami jagat lan stagingnya ni dumogi melarapan doa mantra lan semua bakti rai ide sang yang widuasa ira gesareng sami sida membersihkan pikiran lan jiwa saking sifat-sifat negatif sida menciptakan pertumbuhan spiritual lan kebijaksanaan sani sayan becek ngelanturang urip iri kiring jagate. Ingin rekalan rai, kantun kesarangi titiang Agung Krisna rekalan rai, sari mangkin titiang muli nyarangin ide dani, ring acara Rahajeng Bali. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik.

0: Ajan, ajan.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Ingin Ratu Ita dan Era Kelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge segitu mang saking vokalannya beli Ardi Suarjaya satu langsung telung nge sampun ke piarsang sarang-sarang. Katung kesarang ini Tia Agung Krisna Era Kelan Rai nyarangin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali. Sari makin titiang ngudar informasi ngeninin indik perakiraan cuaca Provinsi Bali. Rahinane makin sani secara kali likur Agustus war sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nara Kelan Rai, Kabupaten Jembrana, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 94%. Kabupaten Tabanan, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 95%. Kabupaten Badung, rahinane makin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 90%. Kabupaten Gianyar, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 92%. Kabupaten Klungkung, Era Kelan Rai, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 83%. Lantur Kabupaten Bangli, rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, rahinane makin diperkirakan cerah, Era Kelan Rai, kisaran suhu 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 96%. Kabupaten Buleleng, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 89%. Lan Kota Denpasar, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 88%.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
2: Benar, jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Ragalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tegang dan 4 menit sambung langkung saking jam 6 semeng. Kandung kesaranya Titi Agung Krista Ragalan Rai. Selamat pagi, majara ide dane Rai nene mangkin iki hari Sabtu yang 5 hari kerja. Pasti sampun libur kenten ge mempunyai waktu nggih dadasne medue waktu luang kenten ge kumpul sareng keluarga tercinta di rumah. Melakukan kegiatan yang menyenangkan. Biasanya yang sampun sibuk mekarye, sibuk untuk kegiatan soang-soang, pasti kejarang medue waktu nge angin keluarga napi male melakukan kegiatan yang memang ide dane benar-benar sukai kenten nge wenten sane menawita senang berkebun, wenten menawita sane senang jalan-jalan. Nah ring hari libur yening keluarga niki pada libur ya pasti keluangkan waktu untuk bisa berkumpul sareng keluarga tercinta. Ide dane bisa melakukan olahraga ringan di pagi hari, senam bersama, utawi yoga, utawi jalan santai di sekitar halaman rumah. Murah meriah, sederhana, sakewantan bermanfaat. Yeah, tetap bisa menjaga kesehatan dan pasti tetap bisa menjaga keakraban, keeratan komunikasi emosional di antara anggota keluarga. Yeah. Sane medue kebun ring rumah, banyak punya tanam-tanaman yang punya bunga-bunga di sekitar halaman rumah. Kenten nggih, rawat nggih. Nah, niki akhir pekan pun iki bisa digunakan kegiatan berkebun, menyiram tanaman, memangkas daun kering utawi menanam bunga-bunga baru yang disukai nggih. Utawi memasak bersama, menyiapkan menu sarapan, memasak utawi mencoba resep baru di dapur keluarga. Lan pastika yang ide dane medua waktu luang kenten ge tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat. Bersih-bersih rumah kenten ge, merapikan kamar tidur, utawi menata ulang kenten ge sudut-sudut rumah yang menjadi favorit keluarga. Nah niki pastika dengan melakukan kegiatan bersama di tatkala hari libur ge, melakukan olahraga misalnya, niki bisa memberikan dampak yang baik untuk kesehatan, menyegarkan pikiran taler nge, tapi malah udara pagi yang bersih lan sinar matahari niki bisa menurunkan tingkat stres nge, meningkatkan kebersamaan di antara anggota keluarga, mempererat komunikasi di antara anggota keluarga nge. Selamat menikmati pagi hari puniki rekelan rai nge, sinami melakukan kegiatan olahraga, utawi menawi tawentan sani sampun duduk santai ring pagi hari puniki, ngeteh utawi ngwedang, sinami menawi ketimpalin godoh hangat-hangat. Kehiburan tuh teman-teman pop Bali ring pagi hari puniki, dumogi ya sida menyemarakkan ruang dengar ide dane, ritat kalau pagi hari puniki ngawitin aktivitas. Nge, sada makin muali ngering piar sang sarang-sarang tembang puniki.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekian informasi saking Singaraja, Rakelan Rai pembinaan musik pelajar yang kecamatan Grogak Buleleng. Pasti kemulai diarahkan ke pola sana lebih terstruktur. Bantuan alat musik sana disalurkan majareng sejumlah SMP lan MTS Nintan Wantah ditempatkan sebagai dukungan sarana. Sake Wantan Talarados upaya membangun pembinaan bakat sani melibatkan sekolah, pembina komunitas lan mitra. Nah, Rekelan Rai kegiatan punika ditandai dengan penyerahan bantuan alat musik oleh Chris Ebron, owner Rev Tunes Music Studio, kesarangin Profesor Noak Foundation, Raina Sukradibi, selikur Agustus warsa kali tali 6 likur. Program puniki didampingi SMA Negeri 2 Grogak melalui kegiatan ekstrakurikuler musik lan vokal. Tiosan bantuan instrumen program puniki talar diarahkan pada pembinaan kompetisi penyediaan panggung kreativitas, talar penguatan komunikasi antar pembina musik lintas sekolah. Nah, tahap pertama bantuan iki diberikan kepada sekolah sane mengikuti Semandara Music Competition. Penerimanya Niki Wentan SMP Negeri 2 Groga, SMP Nusa 2 Groga, MTS Sunan Ampel, SMP Satap Groga, SMP Negeri 6 Groga, SMP Negeri 4 Groga, lan MTS Nurul Huda Gondol. Nah, ngelantur tahap selanjutnya direncanakan menyasar SMP, SMP utawi MTS sane durung menerima bantuan, talar SMA, SMK sane aktif melakukan pembinaan musik. Informasi sejangkapnya nih, Presiden Ida Dane Wacan langsung reng laman berita rri.co.id.

0: sebabnya dia misi latek. Ini sebuah madan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakek dan Rai Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida PJTI PJT 1 Hamim Gufroni mengatakan pihaknya memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pemantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku, serta konservasi. Dijelaskan penguatan tersebut untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Hamim Gufroni menambahkan pada tahun pertama, pengelolaan PJT 1 akan memprioritaskan dua kajian dan pemasangan peralatan telemetri seperti stasiun pemantau curah hujan dan elevasi muka air sungai untuk memperkuat pemantauan kondisi sungai di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Inge Ratih Dadani, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarang Titi Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puput nih jam sia semang malai jebos, nge. Pasti kareng acara puniki, Ida Dani tala rados nyerangin ringgala on air 0361-223361. Utawi melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, nge ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Nah, Rekalan Rai, semangnya makin pacang mau sanggeninin indik budaya makan ikan di keluarga. Nge, nah, budaya makan ikan puniki pasti ke sangat penting diterapkan di keluarga. Nge, duaning ikan puniki kaya akan protein, omega 3, lan vitamin, sani mendukung tumbuh kembang napi male alit-alit durene niki nge, mencerdaskan otak serta mencegah stunting. Nah, niki membiasakan makan ikan, taler sida menjaga kesehatan jantung lan ketahanan gizi keluarga. Nah, mau sangen ini budaya makan ikan di keluarga Rekalan Rai. Nah, biasanya seberapa sering Ide Dane menu ikan niki dipilih sebagai ajang-ajangan di keluarga. Nah, pikir sekali seminggu kenten nggih biasanya jenis ikan napi sane kesenengin oleh anggota keluarga Ide Dane nggih napi ke ikan air tawar, lele, nila, gurami utawi ikan mas, utawi ikan air payau, utawi ikan air laut, kenten nggih ikan laut, skadi bandeng, pindang, kenten nggih tuna, utawi gerang teri, sarden, kenten nggih. Nah, durusang berbagi cerita iriki. Rekalan telepon 223361 utawi WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Tiga Danera Kelantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Saremangke langsung ke mantan di temuka gala on air yang lain telepon 0361223361 g. Majer ide Danes sani arsa nyaringin acara rajang Bali semangin makin. Sampun wena menelpon ka pertama sang retitia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Semangat tuh. Nggih, selamat pagi. Engke niki adi nduk gati ya sani suarane ah.
1: Pico niki tunas yang atu.
0: Merah tuh tanggalnya wayah po. Pico napi kau tagi nih.
1: Biarpun tanggal wayah yang penting boleh yang anugerah ring perempat RI sarang Agung Krisna puniki.
0: Aduh ya deh.
1: Kulo nanti di yang ngeruk tuh.
0: Aduh betar. Dulu.
1: Sampun yang nyentuh po. Ampun dipekan.
0: Oke, enten menawi ten niki perlu ngojok dagang nasi sele dumun wau je asane becikan kayu niki.
1: Kene san beli kan bakso aja 5 kali.
0: Meh ratu enten dagang bakso pagi-pagi sekali niki.
1: Oh. Dia ngampun mubuh san nika dikumbuh.
0: Oh, mubuh sampun bakso sampun napi kirangan damuh niki. Aduh.
1: Ya itu aduh. Anugerah ini tunas yang sekan donor 21.
0: Amin ratu. Kirang napi, kirang-kirang wedang napi godoh nih.
1: Yang tunas kan jo pengendang bayu, pengendang urip kan tunas yang ratu.
0: Oh, nggih.
1: Ya, pang tiang ngidang nih nyait di pekan. Nggih memburuh tiang pang wenten, nician di tiang panak di tiang. Cucu mantu dengan tanah tu angan meyaknya angan beli bunga yang nyulimang rupiah
0: penikatan pun napi niki sampun wosan masak napi numbas lebeng niki
1: numbas tu
0: okay dan wentan ikan niki napi bek guling
1: sekali penikan Agung Krisna wow lele wentan bejair wentan bejangki wentan sana lebang tu. Ini doang aso sih nih kalile doang aso, bijangki doang aso.
0: Oh ngidak. Oh meresi dayang nu mas, be ikan lebeng kenten.
1: Iya nu mas.
0: Oh makanya tuh ngudian, damuh inguh damuh.
1: Iyan, di dagang menggenap niki di bukan taman mereka jerau menggenap wenten niki.
0: Oh, sampun ten mewah male kelontang kelonteng di dapur, oh sampun tinggal beli.
1: Iyan maduaya iyan kenten tu.
0: Ah, angin.
1: Angin nyujo ni kau nge. Iyan maduaya iyan, iyan kapah. Presiden yang tetap pesan jalan tu.
0: Iya biasane napi wasane berapa lama biasane niki sering ngajeng ikan seminggu sekali utawi kanggo kena kenten.
1: Kanggo kena nira yang lebih hanya mendaging dompet nika rumah niki dah jangan jating pala. Pentan niki menggenap niki kampun adalah. Di doang daso ampun mesti baso.
0: Oke, enten.
1: Yen menten yen dengan.
0: Oh, nggih, artine niki yang tanggal muda bek guling gitu. Yang tanggal tua bek pindang, bek gerang gitu.
1: Cara bisa masuk selanjutnya taman enggak ngangyang bejak-bejak jadi kan.
0: Yang penting wenten kemanten menu ikan niki nggih.
1: Tai wakti aduh, tai wakti. Nggih kan uling lahat ampun ben api sampun nonin dan kadang
0: biasanya yang ikan sekali pindang sekali gerang senangnya sana napi mau basa atau cuma
1: pindang gerang itu pokok makanan tiang makanan rakyat kan gerang pindang kan aduh makanan pokok masyarakat itu seperti tiang namun niki kita rakyat di bawah kan ya gerang pindang sambal serau niko kan sampun aktif niko tetap niko tetap sekewalo men nasi anget nih kok jek ke piring jelas dong biar madaging yang madaging B men ten enak makan senyak belum ke tengah hajangan itu
0: iya geng
1: men ini kan tegadi niki pun bisa niki melejebannya piring ten jelas
0: nge suksama niki Bu Vera
1: nge napi malih akan pertemuan dong kan. Entah tapi kocak menyang tanggal 3.
0: Enten pertemuan niki dagang gantal, penggemar pecinta dagang gantal kenten. Durusan-durusan latihan dumun olah vokal dumun kayak niki kan tinggal pentas kemanten ke.
1: Sarang aku ngerusin aja.
0: Aduh. Ya apa begidong ampura titi aku pamit.
1: Niki apa tuh? Jadi niki anugerah dari ide pendarusan yang melingam-lingiring perempuan RI. Semoga sarang sami segar rahayu penyiar niki sami tiang baktinin di tiang, hormatin di tiang. Niki sampun ilmu pengetahuan sekalo ni sekalo.
0: Nggih, seksama nggih.
1: Ngiring. Santi-santi om.
0: Nggih, Bu Vera sampun nyarengin ring semang dia makin. Nggih, sanetiosan urusan muali ring 223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajeng Semong.
0: Selamat pagi Niki Nini Ita.
2: Niki Adu.
0: Punapi gatre Niki nih.
2: Nini seger Adu.
0: Oh pisage wawo di Pekan Tabana Niki nak sampun kocap Niki pulih. Ajengan pegenep bakso sampun bubo sampun meninik punapi Niki.
2: Ini sampun kalar jangkep aduh.
0: Oh,
2: ini nampun kelipekan kalar duh kelipekan riki di tampi di pejaten.
0: Okey, enten api nung mas atau mas reng pasar enten ikan nung mas ikan niki.
2: Mau nung mas pinang tuh.
0: Oh, pinang napi nih, pinang cekalan, pinang kucing.
2: Dan pinang enten tuh napi wasana. Pindang selungsung
0: oh, nak
2: sini kau tu. Nek bungut nak daun kau tu.
0: Gih beh ratu. Bungut nak daun nak lanyik tu.
2: Nah, kan jangan lemang kau tu yang bahang lemang nak wadik. Maksudnya kata tu. Lagi-lagi nak pergi malik tahu. Tempe. Kenten.
0: Biasanya aminggu cepat wantan ke mantan ikan ni.
2: Kenten tu. Aminggu. Kenten bisa pinggali.
0: Oh, kenten.
2: Lalu mama dia siosan kentennya wen beli kucing, kenten.
0: Oh, berarti intinya senang pindang, manten niki nge, gerang pun api?
2: Niko paling senang, paling malu, minta do, anu gerang, niko tu. Lalu do, niko ampun, ini numas gerang, nanti siang niko paling dimana gerang tu. Nge lengisin jangin bawang mata, daging bongko, tingin mengolah niko, niko tiang senang lah tu. Ane magoreng niko ten tiang karing ngeten.
0: Okay, ten. Mani ning ikan skadi lele, gurame, jangki, pun api niki nini senang nanin.
2: Oh niki anak-anak kami senang niko tu tiang, siki niki ten senang lo ngeten tu. Nih ngeten ten senang di tiang karing tu. Lele niko jeng nepu ingat yang tu nak yati buci niko tu ngeten tu. Ikan niko buci. Dia nak ngelebengin dia demen. Lanar marun dia nak dua ngelebe itu. Ngelebengin dia demen nambus. Ngengken dia demen kalau nunas kan.
0: Oke, enten.
2: Dia yang jauh-jauh. Eh, bibi dia tuh nak yakin. Nenek cek-cek senep-senep tuh.
0: Langsung wek-wek.
2: Yakin dia, yakin. Nangnya balik ini nak jalan kita jauh-jauh. Eh, bibi dia tuh nak yakin. Dia yang masak, dia yang demen. Pengengken jika nak bagus, nak pun masak. Kalau nunas, dia yang senep-senep. Dan makito, kenten tu. Dan enten masih nak dan makito aja ngelebengin senyak.
0: Oh, iya.
2: Dan, nah pokoknya makario ni kengkir tu demen dia aja.
0: Iya.
2: Ini niki enten nampun anak-anak nabi je pesan nak enten mungkin tu. Dan sekali rumun nak ragu tuang lah, ano mungkin ano kene maningin kekto, so ni kan ano pokoknya ngah ano ya malu pesan. Kenten ni nih ikan laut nih ke kenten nampun tuan macios-ciosan main dahan ikan laut nih ke terjangki kenten api ada nih ke bener barak-barak nih ke tumpun pesan ke nano mano mungkin kenten kange kenten mungkin nih raga tua nih ke ano mengantuan kenten tu
0: inge
2: inge ano becek nih ke semang-semang ya suruh ane tunas-tunas kan ano topik.
0: Intinya berarti Nini sampun membudayakan makan ikan kenten nge.
2: Iya, yakti Niki. Bisa tuh paling gampang Niko ano ngolah tuh.
0: Pepes dadi, goreng dadi, basahin dadi.
2: Paling halus nih.
0: Nge. Nge, sesama
2: Niki. Nge, main iran nge, nge, bo, nge, jalan-jalan, mah. Buka dalam oh, niki manpandu niki muhaman. Kita serang sami semeton sana seneng nyareng semang semangi. Mangdo serang sami kena rajang jan pak serang sami mangdo kena muga. Aduh Om Krishna. Tuk semua tuk kala. Nini mau pamit Om sendi sendi sendi Om.
0: Ingge mater suksemeng ge wenten nini itagi sani sampun nyarengin. Sane tiosan durusang malaju bos mali ring lan telepon 223361. Sada mangin temang domen ngareng piar sang sarang-sarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan, merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Wampa. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih

0: Perakilan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ngemuali kesarayan titik Agung Krisna Rakilan Rai Ring sesi acara Rahajeng Bali. Ngemau sangeninin indek budaya makan ikan di keluarga. Nge seberapa sering idedane ngajang ikan napi ke seminggu sekali menawite. Biasanya seneng ikan napi kenten nge napi ke ikan air tawar, lele, nila, gurami, ikan mas, jangki kenten nge. Pindang, tuna, sarden, mewasan itu wasan. Gih, durusan berbagi cerita iriki. Ringlan telpon 0361223361. Gih, sampun buka titiang wali, sampun bentar sani nyarangi sangre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Krisna.
0: Gih, selamat pagi, Niki.
1: Selamat pagi, Cek Bung.
0: Punapi gatra niki Mbak Indira.
1: Mangkina kena asong karun
0: nggih. Nggih. Berarti
1: Krisna daler kena nggih, rayu.
0: Sampun sarapan niki.
1: Sarapan batu tonen ane ringan SUSU mantan waduh
0: dia anu. Nggih. Ini penting sampun medaging waduh niki.
1: Nggih, sampun nak sambilang CCI niki kenten jekten beken telas-telas abu ajak lulu nggih gak nggih.
0: Sibuk selalu.
1: Cuma nak tadi nonton tiang kan ngudwe kerjaan api malah yang ten rainan niki yang pun jek telas-telas lulu gak widi margi tekan pahangangin gak.
0: Niki Mbak Indira mungkin pagi pun niki topik ne budaya makan ikan di keluarga niki. Seberapa sering niki nini Mbak Indira niki makan ikan?
1: Iya niki mantu kerang nak panggil tiang rumah kan ya kan? Cumi-cumi niko tiang nak bani nukuin.
0: Inge, terus oh berarti spesial lagi mantu ke mantu sana menyediakan kan nengi?
1: Tiang nak tugas tiang mau bersih mantan ge Krisna. Kita membantu, sana niko kenten kan ampun sehari-hari ya niko kenten. Mungkin sementara niki tiang kan nyemput karena nyilih sekolah doh niki sekolah dan bani tiang nyemput kan.
0: Oh biasanya Mbak Indira tuh request aduh dot saja kan pindang banyak beliang pindang gitu.
1: Yang pinang ni ke pinang cekalan ni ke gak ni ni pun macam cekalan kenapa ni putih ni ke gak oh ni yang terang dia kan nak yang gak nak saya pun aturan yang sama sekali dan ikut di dapur gak sama sekali tapi kan cewek dan ada yang lunas ni kau kan lunas ya.
0: Pokoknya terima-terima ke mantan ini.
1: Ampun dan bisa yang di dapur tapi kadang jemain. Yang kanan ini kadang tapi tahu kena ngadu ang jumput nih kelima kenyer kita. Biasa aja kita. Nah ni tu sering dipakai yang pas macam kena coaching biasa dia dengan tiang yang ni coaching kerana dia tu
0: yang
1: ni ko nak paling gampang oh yang pun pindang dan yang lebih kan yang bani karena terasa gede ni ko gak.
0: Berpikir
1: memang tapi berpikir yang akan lunas gitu gak.
0: Artinya cucu-cucu senang talar ngajeng ikan niki.
1: Senang. Kau yang pun belia angannya abah tua ajak mama nanti kau cumi-cumi paling nak niki nak mandu diangkan dan kayak di restoran seafood niku.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kau artinya ada antara yang di jero dengan di rumah. Gini kentan ageng Krisna. Ini yang sayur na beragak ampun rezeki ngalih mungkin tiang menduwe ke karo manis ya di belakang.
0: Oh, jagi kudiang niki.
1: Nih, mantan ya. Mungkin masih dados basoin niko kerang tua daging sampit kenten sayap.
0: Inge suksema niki Mbak Indira sampun nyarang inge.
1: Kamu nikah kan siapa boleh ngaturang ya Krisna. Niki ini Jerman nyolek niki napi munga malah jebot bu Eka Taler nge. Juga sarang napi bah niki ge.
0: Nge suksema.
1: Halu gini macam gue. Nah Anugrah yang tugas. Niki Edi, Edi Aprilia nyolek niki guys.
0: Oh, selamat pagi Edi Punapi Gatre.
1: Neng Bukit tetap niki regan gitu. Nyamun niki dumong, nggih Krisna. Masih nafas Pramo Santi, Om Santi, Santi Om.
0: Inge, suksema niki, inge, majeng ring Mbak Indira, sani sampe nyarengin. Edi, selamat pagi Edi, kengen kabar di, beriki nak melancaran niki ke Denpasar di, inge sampe nang nak lali jak perompat di, engken bu kanten. Aduh, nge kena rahayu, nge sukses dulu, nge pokoknya ngerara pekerjaan yang bagus dulu. Sampai medui bekal baru deh, nge memikirkan untuk berumah tangga, nge. Salam sarang samirika, nge. Rekalan Rais, sarang makan wali, buka titiang, ringlan telepon 0361-223361. Nge, Om Swastiastu. Selamat pagi, Gom yang sering nggih.
2: Matur nuwun
0: atas meja Gom nggih. Sampun sarapan niki ngwedang.
2: Lengkap lengkap nggih. Yang kari senyam niki ring tebo ngarara sinar matahari tembing nggih.
0: Oke, ten biru ten pagi-pagi nggih. Nggih,
2: rutin jam 7 sampun yang ketebo pun wonten ngerasa.
0: Budaya makan ikan niki biasane seberapa sering gong yang ngajang ikan niki seminggu sekali
2: niki wau nak kenten pindang karyan yang gong daging baso bara atau mat sareng bawang sumut abio niki.
0: Berarti seringan ngajang ikan pindang nggih.
2: Ini yang ngepes selengis dong gak? Yang jemput ngepes selengis dong gak?
0: Mantap sekali.
2: Gerang dong gak? Gerang dagingnya.
0: Tapi wastane yening ikan sare tiosan, lele, gurami, jangki.
2: Dong gak? Yen lele niko, yen ten yang boleh ngarianan ulam, senten kecelak kat malam niko kan jam 6 sampun mau buka dagang lele-lele kemarin yang senten dong gak? Selele dong gak? Ikan napi dan ika uang gurami napi ni kau gonggak ni kadang-kadang jadi yang umas masih tan wentan kau nasi napi dan umas di jabor nak wentan nak ngadol kau gonggak ni 15,000 siki ni kau.
0: Oh, gigi. Artinya cucu-cucu alat-alat senang talar kenten gigi ngajang ikan.
2: Jarang senang kenten mungkinnya umumnya ayam geprek.
0: Oh, ayam geprek. Aduh, ayam Kentucky gitu gen gigi.
2: Dan senang kenten ulam-ulam kenten gue. Beli tu pun geprek gen kenten.
0: Gigi.
2: Kira-kira selingkir kan kenten ni tahu tempe pindang kenten
0: gue. Gigi. Inge suksema niki gong niang sampun nyarengin.
2: Do mentan lumun gong nggih.
0: Nggih.
2: Sajang tugas.
0: Suksema.
2: Ajam tanggal kuda kenten pertemuan gong nggih.
0: Oh, tanggal 3 niki pertemuan dagang kental niki.
2: Nggih. Nyarengin kenten. Boleh niki tunduk sareng penyiar sareng tamu.
0: Nggih.
2: Nggih, dong nggih,
0: sukses marang sugih. Oh, santi, santi, santi, Om. Inggih, matur. Suksesan niki yang sri ring kekeran nggih, sane sampun nyarengi. Selamat pagi, Bu Ninda ring kum, nggih, wawur-wawur ring pasar, cuaca gesit gati. Niki kadang-kadang ikan asin. Pokoknya boleh kemanten lah ngajeng ikan genten nggih. Ngelantur wenten siraya niki bujur manurageng nggih. Selalu ada ikan tongkol, pindang, ikan mujair goreng kering. Artinya memang tetap napi wastane wenten kemanten kesempatan ngajang ikan niki nggih. Senengnya menawite keluarga telur sami senang ikan nggih. Wenten Pak Ketut Sumarje yang Banjar Bengkel dan Pasar Kesarangin Agung Ayu Chandra nggih susama tampun nyarengin taler kana arhayu sanemakin rakalan rai ngiring rumah PR sang sarang-sarang tembang puniki.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: Suara budaya Bali.
3: Suara budaya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.